Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

101.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah, Pak. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
3: سلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفي استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjawab: para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaumi fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan: wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: Qala ar-rasul:
4: dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan: wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: Qala ar-rasul.
6: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: banyak istri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Qala ar-rasul.
4: Qala ar-rasul.
5: Sallallahu alaihi wasallam.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Qala Allah azza wa jall. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. Wallahi lallahu afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum yajid dallatahu bil falah. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a. Wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwil. Muttafaqun alayh.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari Abu Musa رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: Ma hiya al-baraka wa hal al-dhunub tamhaq al-baraka?
9: Allah yaqul walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal-ard walakin kadhabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun fal-barakatu bil-arzaq والبركات في الأعمار والبركات في الأولاد إنما هي نتيجة تقوى الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال نوح عليه السلام وقال الله لنوح فقلت وقال الله جل وعلا عن نوح أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فالطاعة تسبب البركة في العمر والبركة في الرزق والبركة في الولد والبركة في الوقت فمن اتقى الله أنزل البركة في أحواله كلها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في متبايعين فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما.
8: أحسن الله إليكم بارك الله.
10: Apa yang dimaksud dengan barokah? Dan apakah dosa-dosa ataupun maksiat dapat menghilangkan barokah? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Sehingga berkah itu ada dalam rezeki, umur, ataupun juga anak keturunan kita. Ini semua tidak lain merupakan buah dari ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan, akan memberikan jalan keluar untuknya. Allah Subhanahu wa taala juga ketika menceritakan tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan dia akan memberikan banyak harta dan anak-anak untukmu, dan akan memberikan kebun-kebun untukmu dan menjadikan sungai-sungai untuk kalian. Sehingga taat atau melakukan amal saleh adalah sebab turunnya barokah. Baik barokah dalam umur, barokah dalam rezeki, anak, ataupun juga waktu. Sehingga barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka berkah akan turun kepadanya dalam setiap keadaannya. Oleh karenanya, Nabi SAW bersabda tentang orang yang berjual beli. Nabi SAW bersabda, فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. Jika kedua penjual pembeli ini jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan bila menyembunyikan dan berdusta dalam jual beli tersebut, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Fatwa Mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya. Maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
11: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
12: Jalannya sama.
13: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
11: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sinin.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan simak dan ikuti bersama kajian atau tabik akbar yang diselenggarakan di gedung aula Kampus Universitas YPIB Majalengka. Saat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di kesempatan pagi hari ini akan kami hadirkan live bersama Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita dan memudahkan segala urusan kita. Kita akan simak kajian ini. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد saudara-saudara yang saya muliakan, kajian ilmiah kita pada pagi hari yang cerah ini insyaallah taala akan membahas sebuah kitab kecil mengenai dasar-dasar di dalam agama Islam, buah karya Al-Imam Ibn Abi Hatim yang kemudian diberi judul, tentunya bukan oleh beliau, orang-orang yang selanjutnya memberikan judul Aslus Sunnah wa I'tiqadud Din, dasar-dasar sunnah dan keyakinan-keyakinan Islam, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam Islam. Ini kitabnya, saya kira antum sudah memilikinya. Kitab ini saya terjemahkan pertama kali pada tahun 2009, cetakan yang pertama. Cetakan yang kedua 2010 dan cetakan ketiga 2026 sekarang. Setelah saya perbaiki apa yang perlu dibetulkan. Kemudian silakan dibuka halaman 6 sampai 8. Kitab Aslus Sunnah wa I'tiqadud Din ini saya nukil, yakni naskahnya, dari beberapa kitab. Yang pertama, kitab dengan judul Abu Zur'ah wa Juhuduhu fi Sunnatin Nabawiyyah. Abu Zur'ah, yakni salah seorang guru syekh dari Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abi Hatim, penulis kitab ini. Abu Zur'ah dan juhudnya, perjuangannya di dalam atau dalam membela, dalam menjelaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Dr. Sa'di Al-Hashimi. Saya menukil di antara naskahnya dari kitab ini. Kedua, kitab Syarahu Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Penjelasan mengenai dasar-dasar keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karya Al-Imam Al-Lalakai. Al-Lalakai. Yang namanya Abul Qasim. Ini kunyahnya. Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur At-Tabari. Wafat pada tahun 418 Hijriah. Berarti ulama ini hidup di abad ke-4 Hijriah dan wafat di awal-awal abad ke-5 Hijriah. Kitab yang besar sekali. Dan diantaranya membawakan tulisan dari Ibnu Abi Hatim, kitab ini. Saya nukil dari situ juga. Yang ketiga, kitab Aslu Sunnah wa I'tiqadul Din yang telah dicetak. Yang keempat, kitab Mukhtasar Al-Ulu. Kitab ringkasan dari kitab Al-Ulu yang diringkas oleh Syekh Al-Albani. Dan karya dari Al-Imam Al-Zahabi diringkas oleh Syekh Al-Albani. Ini hanya nukilan ringkas pada bagian yang pertama. Kelima, kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wal Naql. Penolakan adanya pertentangan antara dalil-dalil naqliyah dari Alkitab dan Sunnah dengan akal. Tidak mungkin terjadi pertentangan. Itu nama dari judul kitabnya. Dar'u Ta'arudil Aqli wal Naql. Oleh Syekhul Islam bin Taimiyah. Syekh menukil aslu sunnah ini dengan ringkas. Kemudian keenam, kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam bin Taimiyah. Juga nukilan ringkas. Kilan ringkas. Yang ketujuh, dari kitab Al-Intisar Bisharhi Aqidati A'immatil Amsar. Syarah dari kitab ini oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr. Itulah dari tujuh buah kitab ini saya menukil risalah yang sangat terkenal dan dinukil oleh begitu banyak para ulama. Kemudian saya memberikan mukaddimah mengenai sunnah halaman 9. Sampai halaman 16. Sunnah menurut bahasa maknanya at-tariqah atau as-sirah, yang artinya jalan atau perjalanan. Sedangkan menurut istilah, sunnah mempunyai dua arti. Yang pertama, yakni dari arti sunnah, setiap perkataan dan perbuatan serta takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat beliau, maka dengan arti yang pertama ini makna sunnah sama dengan makna hadis, yaitu setiap perkataan, kaul dan perbuatan, fi'il dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takrir adalah persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan atau terhadap perkataan atau perbuatan sahabat yang didengar dan dilihat langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau disampaikan kepada beliau, dikabarkan kepada beliau. Sahabat atau beberapa sahabat melakukan perbuatan ini atau mengatakan demikian yang berkaitan dengan din agama. Kemudian beliau ada kalanya diam. Diamnya beliau berarti menyetujui perkataan atau perbuatan sahabat tersebut. Diam. Contohnya, seseorang setelah subuh sholat 2 rakaat. Selesai sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, sholat 2 rakaat. Kemudian beliau bertanya, sholat apa? Sahabat itu menjelaskan, tadi, yakni ketika datang ke masjid, saya belum sempat sholat qobliyah subuh. Nah, sekarang saya kerjakan. Fasakata, maka Nabi SAW diam. Berarti diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui perbuatan sahabat. Maka jadilah hukum. Apabila kita belum sempat sholat qobliyah subuh, karena sholat telah ditegakkan di masjid, atau qomat telah dikumandangkan, atau waktu tidak mencukupi, maka selesai salat subuh, kita mengqadha salat qobliyah subuh setelah salat. Berdasarkan hadis itu, sahih riwayat al-imam Abu Daud. Al-imam Abu Daud. Ya. Nabi, berarti diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perkataan atau perbuatan sahabat yang berkaitan dengan din, berarti beliau menyetujui. Itulah sunnah takririyah. Yang kedua, ada kalanya beliau tersenyum. Contohnya dalam hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Selesai salat subuh, para sahabat duduk-duduk lalu bercerita. Cerita, ada cerita masalah dunia, ada cerita ini. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tersenyum. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui, tidak apa-apa perbuatan itu mubah, tidak terlarang. selama tidak mengganggu atau memberikan gangguan kepada orang yang sholat. Ya. Kemudian itu yang kedua, beliau tersenyum. Yang ketiga, beliau tertawa. Beliau tertawa lebih lagi. Ya, nah ini ada contohnya. Ada contohnya di sebagian hadis. Yang keempat, beliau langsung membenarkan. Benar perbuatanmu, benar perbuatan kamu. Contoh yang ketiga, ketika beliau tertawa, Amr bin Aus yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima perang, amir, memimpin pasukan perang. Dan tentu sebagai pemimpin, dia yang menjadi imam sholat. Dalam perjalanannya, dia berjanabah. Dan udara sangat dingin. Dia tidak mandi. Dia mencukupi dengan tayamum. Lalu sepulang ke Madinah, dikabarkan Amr bin Aus mengimami kami, dan dia berjanabah, dan dia tidak mandi, dan dia hanya tayamum. Lalu Nabi SAW memanggil Amr bin Aus dan menanyakan hal tersebut. Engkau mengimami dalam keadaan berjanabah? Dijawab oleh Amr, saya mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang melarang di dalam surat An-Nisa, ya, melarang jangan kamu bunuh diri-diri kamu. Jangan kamu membunuh diri-diri kamu. Bunuh diri tidak boleh. Bunuh diri tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar itu tertawa beliau. Yakni cerdas Amr ini. Karena ketika udara sangat dingin yang tidak memungkinkan seorang mandi, dapat diganti dengan tayammum, janabah gitu. Beliau tertawa. Contoh bahwa beliau langsung menyetujui kisah Amr bin As itu bisa dibaca di Sunan Abi Daud. Beliau menyetujui, beliau langsung mengatakan benar kamu. Jadi apa yang kamu lakukan benar. Ketika terjadi dalam perang Tabuk. Beliau tertinggal di belakang pasukan. Waktu subuh telah masuk. Dan para sahabat memerintahkan, menyuruh agar Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Lalu tengah Abdurrahman bin Auf menjadi imam, Nabi SAW masuk menyela-nyela saf ke depan. Dan diketahui bahwa Nabi SAW datang, Abdurrahman ingin mundur tapi disuruh maju tetap oleh Nabi SAW. Tetap jadi imam dan beliau jadi makmum. Setelah Abdurrahman salam, maka Nabi SAW menyempurnakan bersama Mughirah bin Syu'bah yang juga terlambat. Yani Nabi SAW bersama Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu terlambat berada di belakang pasukan yang kira-kira 10 ribuan orang. Terlambat beliaunya. Beliau masuk di rakaat yang kedua bersama Mughirah. Selesai Abdurrahman salam, beliau menyempurnakan satu rakaat dan Mughirah pun menyempurnakan satu rakaat yang kurang. Selesai salat, beliau mengatakan asabtum, benar yang kamu lakukan. Kalau waktu sudah masuk dan imam rawatib belum datang setelah ditunggu, majukan seseorang yang berhak menjadi imam. Nah, itu dia. Benar kamu, langsung dipuji oleh Rasulullah, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadis itu keluar lagi hukum bahwa apabila seseorang itu salat jahar, maka tidak harus dia mengeraskan. Kalau sendirian mungkin sudah terlambat atau masbuk, tidak harus dia menjaharkan bacaannya kecuali dia sebagai imam. Karena Nabi SAW tertinggal satu rakaat dan beliau menyempurnakan satu rakaat dan beliau tidak menjaharkan bacaannya. Menunjukkan juga bahwa sesama makmum masbuk tidak membuat jamaah seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Sesama masbuk, imam salam, lalu mereka naik, salah seorang maju jadi imam. Ini tidak ada sunnahnya. Nah, ini sunnah takririyah, sunnah yang besar sekali, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak kisahnya. Tapi persetujuan ini, perbuatan sahabat ini dan itu tidak menjadi dalil bagi orang-orang sesudahnya untuk membuat bid'ah. Sebagian manusia dari para penganjur bid'ah berdalil dengan sunnah takririyah untuk melegalkan bid'ah. Contohnya kisah Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, yang didengar suara sendalnya, terompahnya di jannah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, ini dalam hadis riwayat Bukhari di antaranya, apa yang amal apa yang paling kau harapkan, yang pernah engkau amalkan, yang engkau amalkan atau yang selalu engkau amalkan? Bilal menjawab, saya selalu wudu dan saya gunakan wudunya untuk sholat. Dia wudu untuk dia sholat. Nah, itu dia tokoh utamaannya. Disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam. Disetujui. Nah, oleh sebagian manusia hadis ini dijadikan dalil. Boleh kita buat sesuatu. Buktinya sahabat membuat sesuatu. Dijawab, sahabat membuat sesuatu disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, antum membuat sesuatu, siapa yang menyetujui antum? Siapa? Tidak ada. Kalau sahabat ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salah langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bawakan contoh-contoh yang didiamkan Nabi, dibenarkan oleh Nabi. Itu tadi perbuatan Bilal. Dia berwudu, dia gunakan untuk sholat. Nah, hadisnya silakan baca di Sahih Bukhari dan syarahnya. Contoh lain, seorang sahabat masuk sholat. Allahu Akbar. Terus dia baca, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nabi tanya, siapa yang tadi mengucapkan ini? Dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbuka pintu langit. Dibenarkan. Hadis sahih riwayat Muslim.
1: yang menyetujuinya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sunnah Nabi terbagi tiga, sabda-sabda beliau dan perbuatan-perbuatan beliau serta persetujuan-persetujuan beliau terhadap perkataan dan perbuatan sahabat yang dinamakan oleh para ulama takrir, yakni sunnah takririyah. Tidak bisa untuk melegalkan bid'ah. Karena orang-orang ini mengerjakan sesuatu yang tidak ada di dalam agama Islam, siapa yang menyetujui mereka? Beranikah mereka mengangkat tangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju, menyetujui perbuatan mereka?
0: Saya kira tidak ada yang berani. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada di hadapan kita, tidak melihat perbuatan kita ini disetujui atau tidak. Paham ya? Kalau antum paham ini, selamat antum insyaallah ta'ala dari bid'ah.
1: Para sahabat disetujui oleh Nabi. Ada lagi,
0: seorang masuk sholat, saat i'tidal dia mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Berapa belas malaikat berebutan catat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lihat malaikat buru-buruan, dulu-duluan mau catat itu.
1: Disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah sunnah bagi umat beliau dari perkataan dan perbuatan sahabat. Nah sekarang antum melakukan ini, mengatakan ini yang berkaitan dengan agama, lalu ditanya, ini bid'ah? Enggak, sahabat pernah melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Memang Nabi tidak mengucapkan dan tidak melakukannya, tetapi Nabi menyetujui perkataan dan perbuatan sahabat. Nah, sekarang siapa yang menyetujui antum? Siapa yang menyetujui antum?
0: Siapa? Jawab.
1: Hah? Syaitan. Karena bid'ah lebih dicintai iblis dari maksiat.
0: Semuanya dicintai oleh iblis. Sama dengan kita, kita mencintai ini-ini, ada yang lebih kita cintai.
1: Semua dicintai oleh iblis.
0: Bid'ahnya, maksiatnya, dan.
1: Tapi yang lebih dicintai, ahab bid'ah.
0: Gitu.
1: Ketika tidak ada yang menyetujuinya,
0: ya syaitan yang menyetujui, karena syaitan sangat cinta kepada bid'ah, perbuatan-perbuatan yang tidak ada asal usulnya.
1: Barangkali mereka salah paham atau tidak mengerti tentang sunnah takririyah.
0: Saya jelaskan ini agak luas, karena ini yang biasa dijadikan dalil
1: boleh membuat sesuatu
0: dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
1: Tidak semua perkataan dan perbuatan sahabat disetujui Nabi. Ada yang ditegur.
0: Contoh dalam hadis sahih juga Bukhari Muslim. Bukhari. Coba lihat di Sahih Muslim apa ada, di Bukhari ada. Arabiyun, orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman. Arabi itu setiap orang yang tinggal di pedalaman. Kalau orang-orang Arab itu di Sahara, Sahara. Dia ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut sholat. Lalu di dalam salat dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati seorang pun bersama kami. Selesai salat ditegur langsung oleh Rasulullah, tahajjar tawasian, engkau telah menutup pintu yang luas. Mengapa rahmat itu hanya untukku dan untukmu saja engkau berdoa seperti itu? Padahal rahmat Allah luas, tidak untuk kita saja. Nah, itu salah Arabiun itu dalam mengucapkan doa. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegur. Selesai sholat dia ke ujung masjid, ke pojok, kencing. Sahabat yang melihat itu marah dan akan menariknya, membentaknya, dilarang oleh Rasulullah. Jangan. Biarkan dia, maksudnya selesaikan kencingnya. Karena kamu diutus, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, untuk memudahkan, bukan menyukarkan manusia. Sahabat Nabi SAW katakan diutus sahabat itu. Berarti para sahabat itu penyambung lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, yang menjelaskan syariat. Contoh lain lagi. Ketika hari raya Idul Adha, di rumah Nabi SAW ada dua gadis sedang bernyanyi. Nyanyi. Yang biasa nyanyi kan perempuan, bukan laki. Ya. Dan Nabi ada di situ, Nabi SAW ada di situ, rebaan gitu ya, berbaring. Ada Aisyah di situ. Masuklah Abu Bakar Siddiq, lalu mengatakan, seruling syaitan ada di rumah Rasulullah SAW. Masuk seruling syaitan ini, nyanyian. Lalu Abu Bakar ingin mengusir orang kedua gadis itu. Dicegah oleh Rasulullah. Tegur. Jangan. Biarkan dia, keduanya. Karena tiap-tiap kaum mempunyai hari raya. Dan ini adalah hari raya kita. Diberi keringanan. Di situ ada takrir, persetujuan, dan ada larangan dari perbuatan sahabat yang ditegur yang salah, perbuatan Abu Bakar Siddiq. Pertama, Nabi SAW menyetujui perkataan Abu Bakar bahwa nyanyian itu seruling syaitan. Tidak dibantah oleh Rasulullah. Takrir beliau. Tetapi saat Id, hari raya, bolehkan diberi keringanan. Gadis-gadis pada bernyanyi dengan nyanyian tanpa musik ya. Tanpa musik. Ketika akan mengusir jariah itu, maka Nabi melarang. Da'huma, biarkan keduanya. Ini hari raya kita, yang saat kita bergembira. Dilarang. Tidak disetujui perbuatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang akan mengusir dua gadis yang sedang bernyanyi itu. Biar. Kata Nabi, ini hari raya. Diberi rukhsah lah pada hari raya itu. Lihat itu.
1: Ada persetujuan Nabi SAW terhadap perkataan Abu Bakar Siddiq. Tidak dibantah oleh Nabi SAW bahwa nyanyian itu seruling syaitan. Ada perbuatan Abu Bakar Siddiq yang tidak disetujui Nabi SAW, yaitu ketika akan mengusir dua wanita yang bernyanyi itu. Dilarang oleh Rasulullah. Da'huma. Biarkan keduanya. Karena ini hari raya kita. Dan tiap-tiap kaum mempunyai hari raya. Ini hari raya kita. Tidak mengapa. Diberi rukhsah. Diberi keringanan. Nah, itu dia. Hadis besar sekali. Kemudian contoh lain dalam Sahih Bukhari juga. Orang-orang Habsyah bermain tombak di masjid, memperlihatkan keahliannya. Perlihatkan keahlian. Dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama tidak mengganggu atau memberikan gangguan. Itulah sunnah takririyah. Kalau saya bicarakan terus, habis waktu kita. Sunnah takririyah. Ya, nah sunnah dalam arti yang pertama ini maknanya sama dengan hadis. Hadis adalah setiap perkataan dan perbuatan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti yang kedua, halaman 10, sesuai dengan arti bahasa, yaitu jalan atau perjalanan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan dan mendakwakan Islam secara kafah menyeluruh, yang ia meliputi pembicaraan mengenai manhaj, dan ia merupakan asas di dalam Islam. Dan Islam terdiri dari dua, manhaj dan syariat, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja." Masing-masing dari kamu, para nabi dan rasul bersama umatnya, kami berikan minhaj dan syir'atan syariat. Berarti agama terdiri dari minhaj dan syir'atan. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan sunnatan, sunnah, sabilan wa sunnatan. Kemudian akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, dan sebagainya dari keluasan agama Islam. Kemudian perbuatan yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian juga apa-apa yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum pada masa mereka selama satu abad sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma' sahabat menjadi hujjah di dalam agama. Maka sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Adapun bid'ah adalah suatu keyakinan, i'tiqad, atau perbuatan yang sama sekali tidak ada asal-usulnya dari agama Islam yang mulia ini. Akan tetapi ia bid'ah itu dibuat dan dimasukkan orang ke dalam Islam serta mengatasnamakan Islam dan menyerupai agama Islam. Kemudian tujuannya untuk ta'abbud dan taqarrub
0: peribadatan dan mendekatkan diri kepada Allah dan dengan harapan mendapat pahala.
1: Itulah bid'ah. Sesuatu yang tidak ada asal-usulnya dalam Islam, dimasukkan orang ke dalam Islam atas nama Islam dan tentunya menyerupai din agama Islam, cara peribadatan di dalam Islam.
0: Nah, yang memasukkan bid'ah ini ada beragam manusia. Ada kaum muslimin karena kejahilannya, karena semangatnya dalam beribadah, karena ijtihadnya yang salah.
1: Ada sebagian manusia yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam, dan ia buatlah berbagai macam ajaran yang disandarkan kepada Islam.
0: Ya. Tujuan dari orang mengerjakan, meyakini bid'ah itu untuk apa? Untuk ta'abbud dan taqarrub. Ta'abbud adalah peribadatan dan mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub, dan dengan harapan mendapat pahala. Kemudian halaman 12. Bid'ah-bid'ah di dalam Islam banyak sekali, dan sebagiannya yang menjadi ketua-ketua bid'ah dijelaskan dalam risalah ini. Ru'usul bid'ah dijelaskan dalam risalah ini.
1: Agama Islam yang dibawa dan didakwakan serta diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya adalah agama Islam yang dasar hukumnya Al-Kitab, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Sehingga kalau dikatakan bahwa keyakinan atau perbuatan dan perkataan tersebut yang berkaitan dengan agama Islam tidak pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada masa sahabat, maka artinya keyakinan atau perbuatan serta perkataan itu tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada sunnahnya, yakni tidak ada ketetapan dan kepastian ajaran tersebut memang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia bukan dari Islam. Jika bukan dari Islam, maka itulah yang dinamakan bid'ah. Kemudian saya memberikan beberapa contohnya. Ajaran filsafat bersama kaum falsafahnya, tasawuf bersama kaum sufinya, diantaranya Al-Hallab dan Ibn Arabi yang dimasukkan ke dalam kelompok zindik. Yakni tasawuf itu berfirqah-firqah. Ada yang sampai keluar dari Islam, sebagiannya tidak. Kemudian contoh lain, Syiah buatan zindik munafik, yaitu Abdullah bin Sabah, Yahudi yang bersembunyi di balik nama Islam. Abdullah bin Sabah inilah pembuat dinu Syiah. Atas persaksian ulama Syiah sendiri, para penulis sejarah Syiah sendiri, bahwa Abdullah bin Sabah orang Yahudi yang kemudian pura-pura masuk Islam, yang menetapkan imamah keimaman Ali, tidak yang selainnya, tidak Abu Bakar dan tidak Umar dan tidak Uthman. Dan Abdullah bin Sabah yang menetapkan pencaci makian kepada para sahabat sampai pengkafiran dan lain-lain dari ajarannya. Berarti munculnya firqah Syiah itu, terbitnya disebabkan kemunafikan, kezindikan yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah. Dan itu tertulis di kitab-kitab Syiah. Kemudian firqah-firqah lain yang nanti di sini akan disebutkan. Halaman 15, kemudian contoh lainnya dari bid'ah amaliyah, perbuatan, diantaranya peringatan dan perayaan maulid dan Isra Mi'raj atau Nuzul Quran, tahun baru Hijriah, selamatan kematian, tahlilan, zikir berjamaah, zikir dengan suara keras yang tidak diperintah, tangis berjamaah, berzikir dengan biji-bijian tasbih, azan dan qomat di kuburan, melafazkan niat ketika wudu, tayamum, mandi janabah, salat, saum, haji dan sebagainya. Nah, kemudian masih dalam mukaddimah yang saya tulis, kalau tadi berbicara tentang makna sunnah, halaman 17 berbicara tentang kitab ini, kitab dasar-dasar sunnah dan keyakinan-keyakinan di dalam Islam. Kitab ini dinamakan juga dengan I'tiqad Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim, seorang imam dan syekh bagi Ibnu Abi Hatim, lahir tahun 194 dan wafat tahun 264 Hijriah. Berarti hidup di abad ketiga Hijriah, masa-masa keemasan Islam di dalam hadis. Dan Abu Hatim Muhammad bin Idris bin Munzir, lahir tahun 195 Hijriah, wafat tahun 277 Hijriah. I'tiqad keduanya ini yang mewakili sekalian para ulama yang mereka saksikan, nanti akan diterangkan oleh keduanya, oleh Abu Zur'ah yaitu Ubaidullah bin Abdul Karim dan oleh Abu Hatim Muhammad bin Idris bin Munzir, ayah dari penulis Ibnu Abi Hatim. Oleh Ibnu Abi Hatim Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin Munzir, penulis risalah kecil ini, anaknya Abu Hatim, anaknya Abu Hatim, namanya Abdurrahman, kunyahnya Abu Muhammad, terkenal dengan Abu Muhammad, Abu Muhammad bin Abi Hatim atau Abdurrahman bin Abi Hatim, namanya Abdurrahman, anak dari Muhammad bin Idris bin Munzir yaitu Abu Hatim, lahir pada tahun 240 Hijriah dan wafat tahun 327 Hijriah dalam usia 87 tahun. Sebagian ulama mengatakan dalam usia yang begitu panjang, perjalanan kehidupan Ibnu Abi Hatim tidak pernah menyimpang, lurus dalam akidah yang bersih. Kemudian saya mengatakan ia merupakan risalah kecil tetapi besar isinya dalam menjelaskan akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah secara mujmal, garis besarnya saja. Karya ini telah dinukil oleh para ulama Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman, baik dengan lengkap, nukilan lengkap maupun ringkas. Hal tersebut karena dua sebab yang sangat mendasar, yakni mengapa mereka para ulama saling menukil risalah ini. Kemudian saya mencoba memberikan jawabannya wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Pertama, para imam melihat berdasarkan hidayah dan nur cahaya dari Al-Kitab dan As-Sunnah, karena keduanya adalah hidayah dan nur cahaya serta berjalan di atas manhaj salaful ummah.
0: bahwa apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Hatim yang bertanya kepada bapaknya yaitu Imam Abu Hatim dan kepada gurunya syekhnya Imam Abu Zur'ah mengenai akidah salaf ahlu sunnah wal jamaah adalah dalam rangka menegakkan akidah Islam. Dua sebab yang sangat mendasar, yakni mengapa mereka para ulama saling menukil risalah ini. Kemudian saya mencoba memberikan jawaban. Jawabannya, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Pertama, para imam melihat berdasarkan hidayah dan nur cahaya dari Alkitab dan As-Sunnah. Karena keduanya adalah hidayah dan nur cahaya. Serta berjalan di atas manhaj salaful ummah. Bahwa apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Hatim yang bertanya kepada bapaknya, yaitu Imam Abu Hatim, dan kepada gurunya, syekhnya, Imam Abu Zur'ah, mengenai akidah salaf ahlu sunnah wal jamaah, adalah dalam rangka menegakkan akidah Islam yang sahih dan sebenar-benarnya. Risalah.

bahwa apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Hatim yang bertanya kepada bapaknya, yaitu Imam Abu Hatim, dan kepada gurunya, syekhnya, Imam Abu Zur'ah, mengenai akidah salaf ahlu sunnah wal jamaah, adalah dalam rangka menegakkan akidah Islam yang sahih dan sebenar-benarnya. Risalah ini. Kedua, juga untuk menghancurkan bid'ah. Baik bid'ah yang datang dari orang per orangnya, atau dari firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat, sebagaimana disebutkan di atas tadi. Dan akan disebutkan ketua-ketua bid'ahnya di risalah yang kecil ini. Maka kita pun pada masa kini, abad 15, sangat berhajat kepada risalah ini karena beberapa sebab ilmiah. Di antaranya yang menjadi sebab para ulama menukil risalah Ibnu Abi Hatim, yaitu kedua sebab tadi. Kemudian sebab yang ketiga, keberadaan dan tampilnya kaum zanadiqah, bentuk jamak dari zindiq, yaitu orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam demi merusak Islam dari dalamnya. Ajaran-ajaran mereka dapat memurtadkan kaum muslimin. Contohnya seperti ajakan, dan ia menjadi dasar terbesar dari dakwah mereka, yaitu seruan bahwa semua agama itu sama. Ini diantara seruan kaum zindik pada masa kita dan masa sebelumnya, bahkan telah lama berabad-abad, menyatukan seluruh agama sama. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan dan tidak menerima, menurut keyakinan kita dari Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dinul Islam. Maka kewajiban kaum muslimin mempelajari akidah Islam yang benar berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah, dengan mengikuti pemahaman salaful ummah. Satu dari sekian banyak kitab Ahlu Sunnah yang membahas tentang akidah Islam. Jadi kitab Ahlu Sunnah yang membahas tentang akidah Islam banyak, dan banyak sekali. Para ahli ilmu dan para pelajar tentu mengetahuinya. Di antaranya salah satunya adalah naskah risalah kecil Ibnu Abi Hatim ini, yang ia memuat mujmal akidah sahihah, ya, penjelasan secara global mengenai akidah yang benar, salah satunya risalah ini. Keempat, sebab keempat, para ahli bid'ah bersama pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang terkena syubhat, kerancuan dan kesesatan mereka, senantiasa menyebarkan bid'ah-bid'ah mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Itu pertama. Selain itu, atau bersamaan dengannya, mereka sangat keras mengadakan permusuhan dan penyerangan secara terang-terangan kepada sunnah dan ahlinya. Kelima, halaman 22, munculnya begitu banyak firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat yang merupakan cabang atau keberlanjutan dari firqah-firqah sesat yang dahulu. Cabang dari firqah-firqah sesat yang dahulu. Mereka datang dengan nama dan pakaian serta penampilan yang baru, sehingga sebagian dari umat Islam tertipu dan mengikuti ajarannya yang sesat, bahkan ada kalanya kufur. Keenam, tersebarnya kejahilan yang dalam terhadap Islam dan ajarannya, khususnya akidahnya. Ketujuh, tampil di tengah-tengah umat Islam orang-orang bodoh yang berbicara tentang agama Allah, Islam. Mereka mengaku atau diakui sebagai ahli agama Islam, padahal pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan begitu banyak manusia disebabkan kejahilan mereka. Tampil orang-orang yang tidak mengerti agama berbicara tentang agama.

Dan mereka diustadkan, dikatakan sebagai ahli agama. Kedelapan, secara umum, akidah yang diajarkan kepada kaum muslimin di negeri-negeri mereka berasal dari firqah-firqah sesat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah Rafidah, Khawarij dan selainnya. Serta sebagiannya telah diwakili oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kesembilan, sebagian kaum muslimin tidak mengetahui sifat-sifat Allah kecuali sedikit yang sudah diubah. Khususnya di negeri kita ini hanya mengenal sifat 20, tidak lebih dari itu. Maka dengan memuji Allah dan berselawat kepada Rasulnya, mukaddimah ini kami akhiri. Semoga Allah memberikan kemanfaatan yang besar dengan sebab risalah ini. Allahumma amin. Ini dia tulisan saya. Jakarta, Rabiul Awal 1430 Hijriah, bertepatan dengan Maret 2009 Miladiyah. Penulis Abu Unaisah, yakni kunyah dari saya. Nah, tentu antum bertanya-tanya, siapa Ibnu Abi Hatim, penulis risalah ini? Anaknya Abu Hatim, karena arti Ibnu itu anak. Jadi Ibnu Abi Hatim, anaknya Abu Hatim. Nama dan kunyahnya sudah saya jelaskan. Ia lahir atau kelahiran tahun 240 Hijriah. Hidup di lingkungan ulama, bahkan imam besar, ayahnya. Oleh karena itu ia menghabiskan seluruh ilmu ayahnya itu terserap kepadanya. Dan ilmu gurunya, khususnya Al-Imam Abu Zur'ah. Dan guru-gurunya yang lainnya. Pada masa pertumbuhan, berarti ia hidup di lingkungan orang-orang salihin, ahli ilmu, bahkan ulama. Maka pada masa kecilnya, kan ayahnya imam ahlul hadis, gurunya Abu Zur'ah imam ahlul hadis, dia ingin segera belajar, menuntut, mencari hadis, meriwayatkan hadis. Tidak diizinkan oleh ayahnya. Sampai ia menyelesaikan Al-Quran terlebih dahulu. Ketika Al-Qurannya sudah selesai, maka dia hafal dan tahu tentang Quran, maka ayahnya baru mengizinkan dia untuk mencari hadis Al-Quran dulu. Tak ayahnya. Dia mentaatinya dan dia selesaikan Quran. Apa yang ia dapat selesaikan. Ketika dilihat oleh ayahnya sudah cukup, maka diizinkan oleh ayahnya untuk menuntut hadis, mencari hadis. Mendatangi masyayikh selain riwayat dari ayahnya. Maka pada usia 15 tahun, diikut sertakan menunaikan ibadah haji oleh ayahnya, bersama ayahnya. Dia itu belum balik. Belum balik saat itu. Sampai di Zulhulaifah, dia balik. Ikhtilam, bermimpi. Oh, senang ayahnya. Berarti dia mendapati haji Islam. Karena kalau anak-anak, iya hajinya. Sah hajinya. Pahala untuk dia dan untuk orang tuanya. Tapi belum haji Islam. Sampai balik nanti diulang lagi. Oleh karena itu ketika dibawa oleh ayahnya, Ibnu Abi Hatim, Muhammad ini, Abdurrahman, namanya Abdurrahman, belum balik. Begitu sampai di Zulhulaifah, tempat miqat, balik dia. Senang ayahnya. Berarti Abdurrahman mendapati haji Islam. Dan dia bersama ayahnya. Kemudian dia pulang. Dia lahir, tempat tinggalnya di mana ini? Di Rai. Rai itu
Teheran. Teheran dan sekitarnya, Asbahan, itu wilayah Khurasan. Wilayah Khurasan sekarang masuk ke negeri Iran. Teheran, dia di situ dulu sunnah, itu tempat sunnah. Tempat sunnah, tempat ahlu sunnah sebelum berubah jadi negeri Syiah. Ya, itu sunnah dan para imam lahir di situ. Dan bahasa mereka, bahasa induk mereka, bahasa asal mereka, bahasa Persia seperti Abu Hatim, Abu Zur'a dan lain-lain. Karena mereka hidup di Khurasan. Khurasan. Kemudian Ibnu Abi Hatim mulai berkeliling dari satu negeri ke negeri yang lain. Menuntut ilmu, hadis, mencari hadis. Dia ke Syam, ke Mesir, kemudian ke wilayah yang dekat kelahirannya, Asbahan. Sekarang panggil Isbahan, Asbahan boleh Asbahan, boleh Isbahan. Dan tempat-tempat lain sampai ke Mesir. Dia menuntut ilmu, mencari hadis. Juga ke Iskandariyah, itu pernah bersama ayahnya mencari. Bahkan Al-Imam Ibnu Abi Hatim ini selain ahli ilmu dan ahli ibadah. Sampai ayahnya mengatakan, siapa yang kuat mengikuti ibadahnya Abdurrahman? Nah, ayahnya aja tidak kuat mengikuti ibadahnya. Abid, ahli ibadah. Alim. Ya. Nah. Dan dia berangkat ke Mesir mencari hadis. Suatu saat pernah ada kisahnya. Ketika dia akan menemui seorang syekh, ternyata syekh tidak bisa mengajar karena sakit. Sakit. Lalu dia bersama temannya barangkali ke pasar, dilihat ada ikan. Ikan dia menakjubkan dia. Dia ingin beli buat makannya. Makan. Ketika dia beli dan dia datang ke rumahnya, barangkali waktu itu rumah kontrakan atau penginapan, tahu-tahu ada pengumuman. Majelis hadis sudah dibuka. Belum sempat dia makan. Langsung dia lari ke tempat majelis. Sudah dibuka. Sampai 3 hari. Dia pulang baru ngerasain makan itu. Sehingga dia mengatakan bahwa ilmu tidak diberi kemampuan untuk mengistirahatkan jasad. Begitu besarnya ilmu itu. Sampai-sampai jasad tidak bisa beristirahat. Tidak diberi kemampuan agar jasad itu beristirahat. Kurang lebih begitu perkataannya, sangat terkenal. Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Dan seterusnya setelah ayahnya wafat, maka dia jadi imam besar. Jadi imam besar dianya. Pada zaman dia itu. Dia kan hidup di abad ketiga dan keempat Hijriah. Dan dia memiliki karya-karya besar. Di antaranya yang sangat terkenal, Kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Mengenai rijal hadis. Rawi ini thiqah, rawi ini dhaif. Dan dia tanyakan kepada ayahnya, kepada Abu Zur'ah. Kelihatannya dia dudukkan ayahnya dan gurunya atau ayahnya dia serap. Suhaka, orang mengatakan semua ilmu ayahnya itu diserap oleh dia. Sehingga dia jadi ahli ilmu besar dan karya-karyanya besar. Khususnya sangat terkenal di kalangan para ulama. Orang awam tentu tidak.
tahu tentang karya. Karya-karya itu berkaitan dengan al-jarh wa ta'dil. Ada karyanya lagi yang berjilid-jilid selain al-jarh wa ta'dil, yaitu kitab tafsir. Berjilid kitab tafsir sudah dicetak. Dan karyanya yang lainnya. Yang terkecil barangkali ini. Ini soal jawab beliau dengan ayahnya. Ayahnya ada Abu Zur'a. Kan dua orang ini bersahabat. Abu Hatim dan Abu Zur'a bersahabat. Dan kotanya sama. Itu di Teheran. Rai. Jadi situ. Jadi imam besar. Dua orang imam besar ini. Dan masanya sama dengan masa Al-Imam Al-Bukhari. Memang akron sebaya. Dia dudukkan ayahnya dan Abu Zur'a, kemudian dia tanyakan. Salah satunya adalah soal jawab ini yang nanti kita akan melihat. Itu sekilas siapa Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Namanya Abdul Rahman, kunyahnya Abu Muhammad. Ya,

0: Barangkali kita istirahat sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Walhamdulillah Rabbil Alamin.
1: FM Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Quran.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما المقصود بخيانة الله عز وجل ورسوله مما ذكرتم في الآية السابقة؟
3: من عبد غير الله فقد خان الله.
2: نعم.
3: لأن الله أمرك بعبادته، وأم أمرك أن تخزر له الدين وأن لا تجعل معه شريكا. فإذا عبدت غير الله وأشركت مع غيره فقد خنت الله بما أتمنك عليه. وإذا نصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تتبع شريعته وعدلت عن سنته وكرهتها ولم تعمل بها فأنت خائن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع الأمور لا بد من أداء الأمانة على القدر المستطاع. ومن خان وخان وغش فعليه النقص على قدر ما ارتكب من خيانة.
2: نعم بارك الله فيكم.
4: Apa maksud dari mengkhianati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pada ayat yang telah Anda sebutkan sebelumnya? Kemudian Syekh menjawab, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah memerintahkanmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam setiap urusan wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul.
6: Sallallahu alaihi wasallam.
7: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
8: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
0: Nurun minal Qur'an.

0: waladak.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan lanjutkan sesi kedua untuk sesi tanya jawab bersama Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdata Hafidhullah Ta'ala. Saat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
4: Dan kita akan memasuki isi dari risalah ilmiah Ibn Abi Hatim. Yang pertama, ini penomoran 1, 2, 3 dari saya. Dan judul pun dari saya. Kesatu, halaman 25, silakan dibuka bagi yang mempunyai kitabnya. Pertanyaan Ibnu Abi Hatim kepada ayahnya, Imam Abu Hatim, dan gurunya, syekhnya, yaitu Imam Abu Zur'ah, tentang usuluddin, dasar-dasar agama. Pertanyaan tersebut adalah, qala Abdurrahman ibn Abi Hatim, sa'altu abi wa Abu Zur'ah radhiyallahu anhuma an madhahib ahli sunnati fi usuluddin, fi usuluddin, wa ma adraka alayhi al-ulama'a fi jami'il amsar, wa ma ya'taqidani min dhalik. Ini Ibnu Abi Hatim membuka pembicaraan dan pertanyaan kepada ayahnya, yaitu Al-Imam Abu Hatim, dan gurunya Al-Imam Abu Zur'ah, yang zahirnya ada di hadapan, keduanya ada di hadapannya. Arti dari yang tadi saya bacakan, Abdurrahman bin Abi Hatim berkata, aku pernah bertanya kepada bapakku Abu Hatim dan Abu Zur'ah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, tentang mazhab-mazhab. Yang dimaksud mazhab di sini artinya manhaj dan keyakinan, dan usul, dasar-dasar keyakinan Ahlus Sunnah di dalam usuluddin, dan apa saja yang didapatkan keduanya dari keyakinan-keyakinan para ulama mengenai usuluddin di seluruh negeri Islam saat itu, serta apa yang diyakini oleh keduanya dalam masalah ini. Ada pertanyaan yang besar sekali yang menunjukkan kecerdasan Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Ia bertanya tentang keyakinan para ulama mengenai usuluddin, dasar-dasar agama di seluruh negeri Islam. Yang kedua, dia bertanya apa yang dijumpai oleh bapaknya dan gurunya dari para ulama yang tinggal di negeri-negeri Islam itu. Yang ketiga, dia bertanya mengenai keyakinan keduanya, apa yang diyakini oleh ayahnya dan gurunya. Nah, ini penjelasan, ini dari saya, halaman 27. Saya memberikan sedikit penjelasan. Usuluddin dinamakan juga dengan At-Tawahid atau As-Sunnah atau As-Syari'ah atau Akidah atau I'tiqad. Beberapa lafaz tadi makna dan tujuannya satu, yaitu berbicara mengenai akidah Islam yang benar berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah serta Al-Athar dari kaum Salaf. Jadi ada namanya usuluddin, ada at-tauhid, ada as-sunnah, ada as-syariah, ada i'tiqad atau akidah. Mereka mendahulukan wahyu dari ra'yu atau akal. Itu asas pembicaraan mengenai usuluddin. Selalu wahyu terdepan. Wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Dan mereka mengikuti pemahaman dan pengamalan kaum salaf. Siapa kaum salaf? Para sahabat. Dan orang yang pertama mengikuti para sahabat, tabi'in. Kemudian diikuti oleh tabi'ut tabi'in. Tiga kurun terbaik pada umat ini yang dipuji oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang menunjukkan bahwa kewajiban kaum muslimin mengikuti ketiga kurun ini. Ketuanya adalah para sahabat. Mereka pun memberikan judul kitab-kitab mereka. Mereka di sini adalah para imam, para ulama yang membahas tentang akidah atau as-sunnah dengan salah satu nama tadi. Kadang-kadang mereka memberikan judul kitab mereka dengan nama as-sunnah. Banyak sekali judul kitab para ulama as-sunnah, as-sunnah, as-sunnah. Kadang-kadang dengan akidah. Kadang-kadang dengan i'tiqad. Kadang-kadang dengan as-syari'ah. Kadang-kadang dengan nama at-tauhid. Semuanya sama. Kemudian saya mengatakan, adapun penamaan dengan nama ilmu kalam adalah bid'ah. Ia keluar dan datang dari kaum mutakallimin. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian saya memberikan contoh. Yang dimaksud dengan ilmu kalam adalah berbicara tentang akidah Islam atau pembicaraan mengenai ketuhanan berdasarkan ra'yu, akal pikiran semata, atau mendahulukan ra'yu dari wahyu Al-Kitab, Al-Quran dan As-Sunnah serta Al-Athar dari kaum salaf. Ini saya jelaskan luas sekali di sebagian kitab saya dengan judul Syarah Akidah Salaf, bagian mukaddimah. Mereka, yakni kaum mutakallimin, menegakkannya dengan perdebatan-perdebatan yang kosong dari dalil-dalil Al-Kitab, Al-Quran, dan Sunnah, atau hadis-hadis sahih, serta Al-Athar kaum salaf. Kemudian mereka memakai usul dasar-dasar falsafiyah dan mantiqiyah. Falsafiyah adalah filsafat. Keluasannya telah dijelaskan dalam mukaddimah besar kitab kami, itu Syarah Aqidah Salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan bagi yang punya membaca di situ. Jadi penamaan yang benar usuluddin, berbicara tentang akidah Islam, berbicara tentang al-iman, berbicara tentang at-tauhid, dan semuanya berdasarkan Al-Kitab dan Sunnah. Dan mereka mendahulukan wahyu Al-Kitab dan Sunnah. Bisa dibaca di kitab para ulama. Bukan penamaannya dengan nama ilmu kalam. Karena ilmu kalam, penamaan itu muncul dari kaum mutakallimin. Ini sedikit saya jelaskan siapa mutakallimin. Nanti pada akhir risalah akan saya jelaskan lagi tentang mutakallimin. Yang kedua, halaman 30, jawaban kedua imam yang menunjukkan telah terjadi ijma' ahlus sunnah dalam masalah usuluddin. Faqala adraqna al-ulama' fi jami'il amsar. hijazan wa iraqan wa misran wa syaman wa yamanan fakana min madhhabihim. Kedua imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah menjawab, kami dapati atau kami jumpai para ulama ahlu sunnah di seluruh negeri Islam, di Hijaz, Irak, Mesir, Syam dan Yaman. Maka di antara mazhab mereka mengenai usuluddin ialah, nanti akan disebutkan, menunjukkan bahwa kedua imam ini, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, berkeliling ke negeri-negeri Islam saat itu, ke Syam, ke Yaman, ke Irak, ke Mesir. Mereka berkeliling menemui para ulama dan melihat para ulama dan mempelajari keyakinan-keyakinan yang ada di dalam Islam. Oleh karena itu saya memberikan penjelasan, keterangan kedua imam menunjukkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah telah ijma atau sepakat di dalam i'tiqad atau keyakinan-keyakinan yang akan disebutkan selanjutnya oleh kedua imam ini. Nah, berkatalah kedua imam, halaman 32, lihat nomor 3, bab masalah keimanan. Ya, dan kedua imam mengatakan, fakana min madhhabihim, maka di antara mazhab mereka, yakni mengenai usuluddin, keyakinan mereka mengenai dasar-dasar agama, innal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Sesungguhnya iman itu perkataan dan perbuatan, qaulun wa amalun, bertambah dan berkurang. Singkat perkataan ahlu sunnah tapi padat. Rinciannya, iman ini saya jelaskan sedikit. Menurut ahlu sunnah yang dasar pengambilannya dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih serta ijma' sahabat adalah, pertama, diiktikadkan, diyakini di hati. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Dan ketiga, dikerjakan dengan perbuatan anggota tubuh. Dan keempat, keimanan itu bertambah dengan sebab mentaati Ar-Rahman, Allah. Serta kelima, dan iman itu berkurang dengan sebab mentaati syaitan. Halaman 34. Kemudian para imam meringkasnya dalam sebagian perkataan mereka, sebagaimana dikatakan Abu Hatim dan Abu Zur'ah, bahwa iman itu perkataan dan perbuatan, qaulun wa amalun, bertambah dan berkurang. Maksudnya yaitu perkataan lisan dan perkataan hati serta perbuatan hati dan anggota tubuh. Diringkas jadi, al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Para imam sangat sering mengucapkan iman itu perkataan dan perbuatan, qaulun wa amalun, disebabkan ahli bid'ah telah memperkatakan tentang keimanan dengan pengertian yang salah, bahkan sesat. Di antaranya, ini saya berikan contoh. Pertama, sebagian dari mereka, yaitu kaum Jahmiyah, mengatakan iman itu cukup diyakini di hati saja. Ma'rifah hati cukup. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan lisan serta perbuatan. Yakni, apabila seseorang mengucapkan perkataan kufur, niscaya tidak akan membahayakan keimanannya, karena iman itu bukan di lisan, bukan di perbuatan. Iman itu cukup di hati, tidak ada hubungannya dengan lisan, ucapan dan perbuatan. Kalau demikian, jika iman itu memang demikian hanya di hati saja, berarti Fir'aun seorang mukmin. Karena Fir'aun meyakini akan kebenaran Musa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 14. Yang artinya mereka, Fir'aun dan pengikutnya, mengingkarinya. Mengingkari Musa. Karena kezaliman dan kesombongan. Padahal hati mereka meyakininya. Yakni kebenaran Musa. Allah subhanahu wa ta'ala, padahal hati mereka meyakininya akan kebenaran Musa. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Fir'aun yakin Musa benar. Tetapi Fir'aun terlalu sombong untuk mengakui dengan lisan dan perbuatannya. Dengan lisan dan perbuatannya, dia mengingkarinya. Maka dari itu, karena kezaliman dan kesombongannya, dia menolak dan mendurhakai Musa dengan perkataan dan perbuatannya. Sehingga jadilah Fir'aun seorang yang sangat kafir, bukan mukmin. Walaupun hatinya meyakini akan kebenaran Musa, tetapi dia menolak dengan perkataan dan perbuatannya. Semuanya menunjukkan bahwa iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang dengan sebab amal taat atau maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh seluruh imam ahlu sunnah, di antara mereka Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Itu contoh di mana ahli bid'ah memperkatakan masalah keimanan dengan perkataan yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, contoh kedua, sebagian mengatakan bahwa iman itu cukup dengan lisan. Tidak ada sangkut pautnya dengan hati dan perbuatan. Berarti orang-orang munafik, yakni dengan nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu keyakinan. Lahiriahnya menyatakan keimanan, tetapi keyakinannya kufur. Tidak percaya sama sekali dengan Allah dan Rasulnya. Nifak. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di awal surat Al-Baqarah. Tentang orang-orang munafiqun. Yakni dengan nifak i'tiqad. Keyakinan. Karena nifak itu ada dua. Nifak i'tiqad dan nifak amali. Nifak keyakinan dan nifak perbuatan. Yang dimaksud adalah nifak i'tiqad. Atau nifak keyakinan. Batinnya kufur. Lahiriahnya menyatakan keimanan. Kalau benar keimanan itu hanya di lisan saja, tidak ada sangkut pautnya dengan hati dan perbuatan, berarti orang-orang munafik yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang-orang yang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Secara lahiriah mereka menyatakan keimanan. Nah, ini pernyataan keimanan yang memperkatakan tentang keimanan yang salah. Ketiga, sebagian mengatakan bahwa iman itu diyakini di hati dan diucapkan dengan lisan. Adapun perbuatan tidak masuk ke dalam bagian keimanan. Ini murjiahnya sebagian fuqaha. Yani sebagian fuqaha terkena mazhab ini. Pendapat atau paham ini. Maka dengan sendirinya mereka menyamakan keimanan mereka dengan keimanan Jibril alaihi salam. Sebab menurut mereka iman itu merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi kepada bagian-bagiannya dan tidak bertambah serta tidak berkurang karena sesuatu hal atau sebab. Berbeda dengan Ahlus Sunnah yang pengambilannya dari Alkitab dan Sunnah. Bahwa iman itu terbagi-bagi. Al-imanu bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu mempunyai 60 cabang lebih. Dalam salah satu riwayat, 70 cabang lebih. Yang tertinggi, la ilaha illallah. Yang paling rendah, menghilangkan gangguan dari jalan. Lafaz Muslim. Lafaz Bukhari tidak. Hanya sampai pada iman itu mempunyai 60 cabang lebih. Dan malu, salah satu dari bagian keimanan. Bercabang keimanan itu. Bukan merupakan satu kesatuan. Yang tidak bertambah, tidak berkurang. Ahlu sunnah mengatakan iman itu bertambah karena amal taat, amal saleh, dan berkurang karena maksiat. Bertambah karena mentaati Allah dan berkurang karena mentaati syaitan. Murji'ah tidak seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu, berarti iman itu merupakan satu kesatuan, maka seluruh manusia dalam martabat keimanan sama. Keimanan kita dengan Abu Bakar Siddiq sama, bahkan dengan Jibril alaihi salam. Ini paham yang salah dan keliru, ya. Oleh karena itu sebagian fuqaha yang berpaham seperti ini, pada akhirnya mereka rujuk kepada yang benar. Ini yang paling ringan yang memperkatakan keimanan. Yang terberat adalah iman menurut Jahmiyah yang pertama tadi. Yang kedua, iman menurut Karramiyah yang mengatakan iman itu di lisan. Kalau hatinya tidak sama dengan apa yang dia ucapkan, maka dia munafik dan kekal di neraka. Kalau hatinya sama dengan apa yang ia ucapkan, maka ia bukan nifak, begitu kurang lebih yang dikatakan mereka. Yakni terjadi kerancuan di dalam pembicaraan mengenai iman itu sendiri. Ahlus sunnah tegas. Tidak ada kerancuan. Jelas, terang. Tidak sulit dipahami. Iman itu qaulun wa amalun. Amal masuk dalam bagian keimanan. Mereka keluarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apa yang paling utama? Amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti iman itu amal. Dan amal masuk dalam bagian keimanan. Ya? Begitu. Dan iman itu bukan merupakan satu bagian. Satu kesatuan. Tapi iman itu bercabang begitu banyak. Ada yang tertinggi. Ada yang di bawahnya. Ada yang paling rendah. Itu menghilangkan gangguan dari jalan. Dan iman seseorang tidak berada dalam satu martabat. Tapi dia tafadul, berlebih kurang. Tidak sama keimanan orang-orang yang beriman dalam satu martabat. Ada yang imannya sangat tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang kecil-kecil, bahkan seberat zarrah. Dikeluarkan lagi hadis-hadis sahih bahwa nanti orang-orang ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal di hatinya hanya memiliki keimanan seberat syairah, burrah, zarrah. Keimanan yang kecil, benda yang kecil sekali. Semut kecil atau debu, kecil. Berarti keimanan orang-orang yang beriman tidak sama. Nah, mereka yang memperkatakan keimanan ada tiga contoh ini, semuanya salah. Yang paling berat yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang teringan yang ketiga. Meskipun demikian, disalahkan oleh para ulama. Karena perbuatan masuk dalam bagian keimanan. Dan iman itu amal. Amal itu bagian dari iman. Berdasarkan hadis tadi dan ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak. Kemudian, kedua imam memberikan penjelasan bahwa seluruh para ulama yang mereka jumpai di negeri-negeri Islam mengenai usuluddin dan termasuk keyakinan keduanya adalah wal-Qur'ana kalamullah. Ghairu makhlukin bijami'i jihatihi. Dan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk dari segala jurusannya. Al-Quran masuk salah satu dari kalamullah adalah Al-Quran. Al-Quran bagian dari kalamullah. Kalamullah luas. Kitab Taurat, kalamullah. Kitab Zabur, kalamullah. Kitab Injil, kalamullah. Tetapi ketiga kitab itu tidak dijamin. Dan telah terjadi perubahan. Diubah oleh manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan dalam kitabnya yang mulia berulang-ulang kali. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Mereka telah mengubah firman-firman Allah dari tempat-tempatnya. Menunjukkan ketiga kitab itu, Taurat, Zabur dan Injil, kalamullah, bagian dari kalamullah. Dan Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah Al-Quran. Allah jaga. Dan Allah beri kekuatan kepada orang-orang yang beriman untuk menghafalnya dari kecil. Berapa banyak yang hafal Al-Quran. Sehingga kalau sholat ada yang salah, dibetulkan. Salah saja sedikit, betulkan. Tidak berubah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun." Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar kalamullah Al-Quran. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Surat At-Taubah ayat 6. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa Al-Quran kalamullah. Karena Allah berfirman, hatta yasma'a kalam Allah. Maka lindungilah ia supaya ia sempat, agar ia sempat mendengar kalamullah. Barangkali dia akan beriman. Firman Allah. Al-Quran, firman Allah. Al-Quran, kalamullah. Bagian dari kalamullah. Kemudian saya memberikan syarahan. Akidah yang sangat agung ini yang terambil dari hidayah dan cahaya Al-Quran serta As-Sunnah bersama perjalanan Salaful Ummah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk dari segala atau semua jurusannya. Yang dimaksud dari segala atau semua jurusannya ialah baik lafaz-lafaznya dan huruf-hurufnya maupun makna-maknanya dalam segala keadaannya. Baik dibaca dengan lisan, seperti kita membaca Al-Quran, tadi saya membaca, atau dihafal di hati, atau ditulis di lembaran mushaf, seperti ini. Dan sebagainya, atau ditulis di sini, ya, maka ia tidak keluar dari kalamullah, firman-firman Allah. Di mana saja, ditulis di dinding, ditulis di buku, ditulis di lembaran-lembaran mushaf seperti ini, dihafal di hati, dibaca, maka ia tidak keluar dari kalamullah. Mengapa demikian? Karena perkataan itu, ini kaidah, disandarkan kepada yang mengucapkannya pertama kali, bukan kepada yang menukil atau menyampaikannya. Jadi saya berbicara ini, ada sesuatu faedah, antum menukilnya, kemudian antum menyampaikan, itu perkataan saya, bukan perkataan antum. Karena yang perkataan itu disandarkan kepada yang mengucapkannya pertama kali, bukan kepada yang menukil dan menyampaikannya. Sedangkan Al-Quran yang pertama kali mengatakannya adalah Allah, bukan yang selainnya. Adapun yang menukil dan menyampaikannya adalah hamba, malaikat Jibril, menyampaikan dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada manusia. Oleh karena itu, yang menukil dan menyampaikannya adalah hamba. Maka Al-Quran adalah firman-firman Allah, bukan makhluk. Dan suara yang membacanya atau menulisnya pada lembaran kertas adalah suara dan tulisan hamba, dan ia adalah makhluk. Saya membaca ayat-ayat Al-Quran, suara-suara saya, dan saya makhluk. Tetapi yang dibaca oleh saya, yang disuarakan oleh saya, yang dilafazkan oleh saya adalah kalamullah, Al-Quran. Di sini saya jelaskan. Sedangkan yang dibaca dan ditulis adalah kalamullah. Yakni wajib dibedakan antara pembaca Al-Quran yaitu hamba, dan ia adalah makhluk, dengan yang dibaca yaitu kalamullah, dan ia bukan makhluk. Rasulullah SAW pernah bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu, yakni suara-suaramu yang bagus. Diperintah untuk membaguskan suara dalam membaca Al-Quran. Nah, ini hadis sahih riwayat Abu Daud, saya tidak bawakan lafaznya. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan selainnya, dan sudah saya tahris dan jelaskan fikihnya dalam kitab besar saya Riyadul Jannah jilid 2 hadis nomor 544. Tentu belum terbit. Ya. Masih tersimpan pada saya. Hiasilah Quran dengan suara-suaramu. Menunjukkan suara itu suara siapa? Suara hamba. Hadis ini tegas sekali menyatakan bahwa suara makhluk dengan yang dibaca yaitu kalamullah, dan ia bukan makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suaramu, yakni suara-suaramu yang bagus. Diperintah untuk membaguskan suara dalam membaca Al-Qur'an. Nah, ini hadis sahih riwayat Abu Daud, saya tidak bawakan lafaznya. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hadis saya riwayat Abu Daud dan selainnya, dan sudah saya tahris dan jelaskan fikihnya dalam kitab besar saya Riyadul Jannah jilid 2 hadis nomor 544, tentu belum terbit. Ya. Masih tersimpan pada saya. Hiasilah Quran dengan suara-suaramu. Menunjukkan suara itu suara siapa? Suara hamba. Hadis ini tegas sekali menyatakan bahwa suara adalah suara hamba ketika ia membaca Al-Quran.

kitab besar saya Riyadul Jannah jilid 2 hadis nomor 544, tentu belum terbit. Ya. Masih tersimpan pada saya. Hiasilah Quran dengan suara-suaramu. Menunjukkan suara itu suara siapa? Suara hamba. Hadis ini tegas sekali menyatakan bahwa suara adalah suara hamba ketika ia membaca Al-Quran, dan hamba adalah makhluk. Sedangkan yang disuarakan atau yang dibaca oleh hamba adalah Al-Quran, dan ia adalah kalamullah, bukan makhluk dari segala jurusannya, baik lafaz-lafaznya atau huruf-hurufnya dan maknanya. Dengan demikian selamat kita insyaallah ta'ala dari mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan selamat kita di dalam membedakan antara orang yang membaca Al-Quran dan yang dibaca. Suara-suara hamba dan kita yang membaca makhluk. Tetapi yang kita baca adalah kalamullah. Ini sudah saya jelaskan. Nanti akan saya sambung lagi di tempat yang lain di risalah ini mengenai Al-Quran, Al-Quranul Karim. Dari hadis yang mulia ini, hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu. Disukai bersuara bagus di dalam membaca Al-Quran. Dahulu kaum salaf itu membagus-baguskan suaranya. Berdasarkan hadis ini. Karena tambah bagus Al-Quran dengan suara-suara yang bagus itu. Tentu saja dengan tidak keluar dari kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quranul Karim. Selanjutnya, kedua imam menjelaskan, melanjutkan, yaitu yang kelima, beriman kepada takdir yang baiknya dan takdir yang buruknya. Kedua imam berkata dalam menjawab pertanyaan Ibnu Abi Hatim, wal qadara khayrahu wa syarrahu min Allah azza wa jalla. Dan takdir yang baiknya dan buruknya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Takdir merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diperintah beriman dan mengimaninya. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam rukun iman. Hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Tentang iman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, apa iman itu? Beliau menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan terakhir, engkau beriman kepada takdir yang baiknya dan takdir yang buruknya. Kita tidak mengetahuinya karena itu rahasia Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita diperintah i'malu beramal. Apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Saya menjelaskan sedikit apa yang dijelaskan oleh kedua imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Sesungguhnya merupakan dasar akidah yang sangat besar tentang keimanan kepada takdir yang baiknya dan takdir yang buruknya. Dan ia terdiri dari ini kaidah. Pertama, menerima dan mengimani seluruh hadis yang datang mengenai masalah takdir apabila hadis-hadis itu telah sahih atau hasan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menurut pemeriksaan ahlinya. Menurut pemeriksaan ahli, tidak boleh menolaknya dan mengingkarinya. Sebagaimana perbuatan ahli bid'ah. Ahli bid'ah biasa. Apabila tidak disetujui olehnya. Oleh hawa nafsunya.

maka ia akan mengingkari dan menolaknya. Jika ayat Al-Quran, maka tidak mungkin ia menolaknya terang-terangan. Kalau ia tolak, maka ia keluar dari Islam. Tapi ia tafsirkan, ia ta'wil dengan ta'wil tafsir yang aneh-aneh. Adapun hadis ditolak, ahlu sunnah tidak. Apabila telah sampai kepadanya hadis sah menurut pemeriksaan ahlinya, maka ia menerimanya dan mengimaninya. Kedua, tidak bertanya dengan pertanyaan tentang masalah takdir, mengapa dan bagaimana. Yang ketiga, apabila hadis-hadis yang berbicara tentang masalah takdir ada yang belum dapat diketahui maksudnya atau tafsirnya, dan akal pun tidak sampai ke sana, maka cukup bagi orang-orang yang beriman mengimaninya dan meyakininya, serta taslim menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, tanyakanlah kepada ahli ilmu dalam rangka mengamalkan perintah Allah, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Yakni ahli ilmu yang berjalan di atas manhaj, sikap dan cara beragama salafus salih, sehingga engkau selamat dari berbagai macam syubhat, kerancuan dan kesesatan pemahaman dalam bab takdir. Kalau kita mengikuti pemahaman salafun salih, maka selamat kita dalam bab takdir. Karena kaum salaf berjalan dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Barangkali ini, ikhwan, matan dari risalah ini yang bisa saya bacakan kepada antum, dan sedikit penjelasannya dari saya, baik yang sudah tertulis di sini, yakni kalimat perkataan penjelasan itu dari saya, ya, maupun yang saya ucapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah taala kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang jika Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu pada kita. Sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan saya akan melanjutkan menjawab 1-2 pertanyaan. Walhamdulillah Rabbil Alamin.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ada yang bertanya, barangkali berkaitan dengan sunnah takririyah yang saya jelaskan tadi. Ada beberapa contoh hadis, seperti hadis Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu yang mengimami para sahabat dengan tayammum. Ia bertanya, ketika mandi janabah tidak ada air, dibolehkan tayammum, caranya gimana? Bagaimana, Ustaz? Pertama, bila ada tanah atau debu yang bersih, ini, ya, lalu kalau tebal, ditiup, dekatkan. Kemudian usap muka, bukan digosok-gosok gini, bukan, usap muka. Lalu tangan, ini sampai pergelangan tangan, selesai. Itu tayammum. Baik untuk sholat, bukan untuk janabah, untuk wudu dan janabah sama. Tayamum. Sifat tayamum seperti itu. Seperti itu, sifat tayamum. Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya, kepada para sahabat waktu itu. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan selainnya, Umar bin Al-Khattab dan Ammar bin Yasir pernah mengadakan satu perjalanan dan keduanya berjanabah. Keduanya berjanabah dan tidak ada air. Lalu Ammar berguling-guling di pasir. Mungkin ia kepikir bahwa tayamum dalam mandi janabah itu harus semuanya kena gitu, berguling-guling. Seperti unta berguling. Sedangkan Umar bin Khattab tidak sholat. Tidak. Ijtihad keduanya. Lalu sesampainya kepada Nabi SAW dan diajarkan oleh Rasulullah, cukup bagimu seperti tadi. Begini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menepukkan tangannya ke lantai, tanah, debu yang tanah yang bersih. Su'idan tayyiban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Kemudian apabila tebal, tiup. Kemudian usap muka. Muka itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai sini. Dari sini ke sini. Sini ke sini. Telinga tidak termasuk muka. Paham ya? Sini sampai sini. Sini sampai sini. Sini, sini. So. Kemudian tangan. Satu kali tepukan saja. Sampai pergelangan sini. Ini tangan kanan. Boleh juga tangan lebih dahulu ketika tayamum, baru muka. Begitu. Baik untuk wudu ketika tidak ada air atau sakit, maupun untuk mandi janabah seperti Amr bin As.

Pertanyaan dari seorang pemuda yang berusaha belajar agama dan ia minta kiat-kiat untuk istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang Islam oleh seorang sahabat. Apa itu Islam? Yang ia tidak memerlukan lagi bertanya kepada selain beliau. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah thumma istaqim." Singkat lafaznya tapi maknanya dalam sekali. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah. Kalau seseorang beriman kepada Allah, tentu dia akan mengimani apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Maka tidak perlu Rasulullah menerangkan kau beriman begini-begini, enggak. Jawab singkat. Kul, katakan, amantu billah. Cukup. Ketika engkau tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka engkau tidak amantu billah. Tidak benar perkataanmu, aku beriman kepada Allah. Ketika engkau tidak beriman kepada Al-Quran, maka tidak benar perkataanmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkannya. Perkataan singkat, amantu billah, beriman kepada Allah. Dengan sendirinya, wajib mengimani apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Kalau tidak, maka dia tidak patut mengatakan amantu billah. Dan perkataannya itu dusta. Seperti firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan hai Muhammad kepada mereka yang menyeru, yang mengatakan bahwa kami cinta kepada Allah tetapi tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini merupakan ayat ujian. Ayat imtihan kepada setiap orang yang menyeru kepada Tuhan, kepada Allah bahwa ia mencintai Allah tetapi tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan dan pernyataannya itu dusta. Ketika ia tidak beriman atau ia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi ia tidak ittiba'ur rasul sepenuhnya. Sebagian ittiba', sebagian lagi tidak. Maka perkataannya secara mutlak itu dusta. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan jika memang benar-benar kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Jika orang yang mengatakan mencintai Allah tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Tuhan Maha Esa, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dusta dalam perkataannya. Karena syaratnya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga, "Qul amantu billah."
singkat tapi menyeluruh bagian pertama dari hadis ini. Bagian yang kedua, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Besar sekali istiqomah itu. Apa istiqomah itu? Jawabannya dua. Dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Itu orang-orang yang beriman. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu orang-orang yang beriman. Dari para nabi dan rasul, dari as-siddiqin, dari asy-syuhada, dari as-salihin. Mereka semuanya berilmu dan beramal, berilmu dan beramal. Karena itu mereka berlindung, memohon kepada Allah agar dijauhi perjalanan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan perjalanan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi menafsirkan al-Yahud. Dan orang-orang yang sesat, Rasulullah SAW menafsirkan dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi dan Ahmad, An-Nasara. Orang-orang Yahudi, khususnya ulama tentunya, berilmu. Khususnya ilmu yang besar sekali, yaitu ilmu kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu, mereka berilmu bahwa Muhammad itu seorang nabi dan rasul. Tapi mereka sembunyikan. Mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ini perjalanan orang-orang yang dimurkai dan dimarahi Allah. Sebaliknya perjalanan orang-orang yang sesat, beramal tanpa ilmu, membuat berbagai macam bid'ah. Itu bukan perjalanan orang-orang yang beriman. Perjalanan orang-orang yang beriman, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu siratal mustaqim. Islam dengan ilmu dan amal. Itu istiqomah. Jika itu bisa dipertahankan dan terus, maka sampai akhir hayatnya dia istiqomah. Si contoh tadi saya jelaskan, sebagian ulama mengatakan bahwa Ibnu Abi Hatim dalam perjalanan kehidupan yang begitu panjang, 87 tahun usianya, tidak pernah sedikit pun menyimpang. Bahkan ayahnya, mungkin ayahnya karena saking cinta, dan saya tidak melihat Ibnu Abi Hatim, yakni Abu Muhammad, berdosa sampai begitu ayahnya mengatakan. Padahal manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti berdosa. Menunjukkan bahwa Ibnu Abi Hatim menjaga dirinya. Sampai ayahnya terkagum-kagum memang kepada anaknya itu. Sampai ayahnya mengatakan, siapa yang kuat menandingi, mengikuti ibadahnya anak dia itu, Abdurrahman. Gak ada yang kuat. Ayahnya saja yang imam gak kuat. Tapi ibadahnya sunnah, bukan bid'ah. Itu. Ya. Istiqomah.
dalam hidupnya 87 tahun. Taruhlah pas dia datang kewajiban umur 15 tahun tuh dia balik, laki-laki umur 15 tahun. Waktu itu ayahnya sampai di Zulhudaifah dia bermimpi, yakni ihtilam, yakni apa, masuk waktu balik. Makanya senang ayahnya pas dibawa haji itu, umur 15 tahun. Sejak itulah dia terus ibadah. Sehingga ulama mengatakan tidak bergeser, tidak menyimpang perjalanannya. Berarti istiqomah Ibnu Abi Hatim itu. Dan dengan ilmu dan amal. Kalau dosa, tentu manusia tidak akan luput dari dosa dan kesalahan. Dosa tentu salah dalam ijtihadnya Ibnu Abi Hatim dan lain sebagainya. Manusia. Tapi ayahnya mengaguminya memang. Sampai mengatakan saya tidak melihat dia berbuat dosa. Barangkali dosa-dosa besar atau apa kita tidak mau. Tapi ayahnya sangat kagum sekali kepada anaknya. Sampai dia mengatakan saya, siapa yang sanggup mengikuti ibadahnya Abdurrahman? Ya ini anaknya, gak ada yang sanggup. Kata ayahnya gak kuat. Ya, nah, itu istiqomah. Dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Seperti para pemuda. Ada yang bertanya kan pemuda ini. Antum istiqomah. Dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Jangan memiliki ilmu tidak beramal. Dapat sesuatu, amalkan. Supaya masuk ke dalam orang-orang yang beramal. Walaupun tentu tidak sanggup secara keseluruhannya. Imam Ahmad, saya agak lupa, tapi saya masih ingat, dia dapat hadis. Hadis yang... Qobliya maghrib, yang Nabi SAW perintahkan, sallu qobla al-maghrib, sallu qobla al-maghrib, sallu qobla al-maghrib liman syah. Dalam hadis Bukhari Muslim. Salatlah sebelum maghrib, yakni sesudah masuk waktu maghrib. Diulang sampai 3 kali bagi siapa yang mau. Ini bukan salat sunnah rawatib, bukan. Mustahab. Dan banyak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga apabila kita datang ke masjid, azan telah berkumandang, kita masuk masjid, kita sholat itu. Sholat itu. Imam Ahmad mengamalkannya. Dia tahu bahwa para sahabat mengamalkannya ketika ada kesempatan. Ya. Nah, kalau tidak beramal, memiliki ilmu, Yahudi. Yahudi. Kalau beramal tapi tanpa ilmu, dolin, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang-orang yang beriman harus berilmu. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal, walaupun sedikit. Sederhana, tetapi di dalam sunnah lebih baik daripada berbanyak-banyak bersungguh-sungguh, tetapi bid'ah. Sederhana amalnya, tapi istiqomah terus-menerus. Dan di sunnah amalnya tentu jauh lebih baik daripada bid'ah.

0: Pertanyaan mengenai At-Ta'ifah Al-Mansurah dan Al-Firqah Al-Najiyah dan Ahlu Sunnah. Sama. Mereka semua Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah adalah At-Ta'ifah Al-Mansurah dan Al-Firqah An-Najiyah. Kemudian yang mengambil bagian terbesar dari At-Ta'ifah Al-Mansurah adalah Ahlul Hadis, sebagaimana telah saya jelaskan dan kita bahas dalam majlis Kitabul Ilm, Kitab Ilmu. Ya, paham saya ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang tentu perlu keluasan. Barangkali ini, ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan dibaca yang memiliki atau mempunyai kitabnya ini, terjemahan, dibaca. Barangkali kita bisa ketemu kembali untuk melanjutkan kajian atau bahasan kita. Ini kitab yang kedua saya kaji di sini. Kitab yang pertama, Kitab Ilmu. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad bin Amir Abdad hafizallahu taala yang pada kesempatan kali ini telah menyampaikan tabligh akbar dari gedung aula kampus Universitas YPIB Majalengka. Yang sangat bermanfaat sekali dari dasar-dasar sunnah dan keyakinan-keyakinan Islam yang semoga dapat memberikan istiqomah kepada kita semuanya, semangat di dalam memupuk diri agar mau terus belajar, menuntut ilmu hingga akhir hayat kita, membekali diri dengan hal-hal yang bermanfaat hingga kuat dasar-dasar ilmu kita, khususnya terhadap sunnah-sunnah Nabi dan akidah-akidah Islam yang lurus, yaitu keyakinan-keyakinan Islam. Terima kasih kami ucapkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah berkenan mengikuti dari awal hingga akhir kajian ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan kebermanfaatan dan pelita bagi kita semuanya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan simak kembali beberapa jeda dan tilawah Al-Qur'an Karim yang barokah dari pembacaan surat Luqman. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Radio Roja. Lidzakirin wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
4: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Tak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحدثت حدثا صرت شبها عبد، لأنك تعلم أن هذه إشارة تمنع غيرك، تمنعك وتسمى جال لغيرك، فإذا تخطيتها كنت آثما. فعلينا أن نتقي في أنفسنا، لا نسأل بها الأمور نقول هذه لا، هذا قطع إشارة جائز دائما، قطع الإشارة ممنوع بل محرم عليك، لأن في قطعك لها إلحاقا للضيف نفسك وللآخرين.
1: Apakah mematuhi peraturan lalu lintas secara tertib termasuk taat kepada pemerintah? Dan apa maksud dari kata taat yang dimaksud dalam Al-Qur'anul Karim? Kemudian Syekh mengatakan, taat yang dimaksud adalah mendengar dan taat dalam hal-hal yang baik dan patuh dalam hal-hal yang baik. Berkaitan dengan adanya peraturan lalu lintas, maka mematuhi peraturan ini hukumnya wajib. Jika tidak mematuhinya, maka dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Kalau seandainya tidak dibuat peraturan lalu lintas, tentu dapat menjadi sebab terjadinya banyak kecelakaan antar pengendara, membahayakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Oleh karenanya, perlu dibuat peraturan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan bersama, kemaslahatan harta dan jiwa, semua ini tentu diperlukan. Jika orang-orang mematuhinya, maka akan menghasilkan banyak kebaikan dan kemaslahatan. Adapun mencela peraturan lalu lintas, menentangnya, bahkan merusak sebagian rambu-rambu lalu lintas, maka hal ini merupakan kesalahan besar. Merusak, membahayakan, dan termasuk maksiat. Wajib bagi kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik. Seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, karena manfaatnya itu kembali kepada semuanya. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum menerjang lampu merah di saat lampu yang menyala adalah merah? Kemudian saya menjawab, ini tidak diperbolehkan. Karena jika kamu menerjang lampu merah, lalu terjadi kecelakaan, berarti Anda melakukannya dengan ada sedikit unsur kesengajaan. Karena Anda tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk membantu mencegah Anda dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, jika Anda menerjang lampu merah tersebut, berarti Anda berdosa. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Menerjang lampu merah tidak boleh hukumnya haram dalam Islam. Karena dengan melakukan tindakan urakan ini, akan membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Fatwa Mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Radio Roja. Menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan, kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut, dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mukmin. Saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk, semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di kemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah, akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia? Usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga, kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsif. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-da'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari, kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga, Rabbana atina fid dunya hasanah, merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat. Dan puncaknya adalah, wa qina adzaban nar. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti?
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
5: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau, dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan. Kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini, yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: Yeah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayatun min al-Quran.
6: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Qala Rasul, Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Radio Roja.
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
0: مطيرة سلف مطيرة سلف إمام حسن البصري رحمه الله mengatakan sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: FM
0: Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Jabir radhiyallahu anhu qala nas'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat faqala la muttafaqun alaihi.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala khawabad. Ya khatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Dengan Radio Roja dimanapun Anda berada, berikut ini kami hadirkan kajian siaran tunda bersama Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC, yang kajian ini diselenggarakan di Masjid An-Nafida Dago Pakar Bandung. Untuk kita simak kembali atau kita ikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC hafidzallahu taala. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, semoga dapat menghadirkan kebermanfaatan untuk kita semuanya.
9: Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudara kesiman, alhamdulillah kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita melanjutkan kitab Sulamul Wusul tentang permasalahan tauhid dan akidah. Beliau berkata, wa ba'du inni bil yaqini ashhad shahadat al ikhlas alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwa ar-rahmani man jalla an aibin wa an nuqsani. Wa ba'd, sesungguhnya aku dengan penuh keyakinan bersaksi, itu persaksian ikhlas, bahwa tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah, di mana Allah disucikan dari aib dan kekurangan. Di sini beliau, saudaraku seiman, mengatakan Saya telah mengucapkan wa ba'd amma ba'd, dan kata-kata wa ba'd itu termasuk sunnah, ya. Di mana Rasulullah SAW memulai pembicaraan biasanya dengan innalhamdalillah. Setelah memuji-muji Allah, membawakan firman Allah, maka Rasulullah SAW mengucapkan amma ba'd atau wa ba'd. Ini termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni bil yaqini ashhad. Sesungguhnya aku dengan penuh keyakinan bersaksi. Al yaqin, Pak. Keyakinan ini adalah merupakan syarat la ilaha illallah. Yaitu al yaqin al munafi li syak. Keyakinan yang meniadakan keraguan. Di mana keyakinan itu adalah merupakan iman seluruhnya. Iya. Tanpa keyakinan, kita tidak akan bisa beriman. Iman tanpa keyakinan percuma. Karena ketika kita beriman kepada Allah, kita yakin adanya Allah. Dan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Yakin bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Yakin bahwa semua syariat ini hak benar adanya. Ini harus, Pak. Keyakinan ini harus. Siapa yang kehilangan keyakinan, maka tidak akan diterima syahadat la ilaha illallah. Ashadu, aku bersaksi. Apa itu bersaksi, Pak? Bersaksi artinya, kata para ulama, yaitu memproklamirkan apa yang kita tahu tentang sesuatu. Maka ketika kita bersaksi, syaratnya apa, Pak? Ketika kita bersaksi, syaratnya yang pertama, persaksian itu harus di atas keilmuan. Iya. Antum diminta jadi saksi. Dan antum bersedia menjadi saksi. Artinya apa? Artinya antum punya ilmu tentang permasalahan itu. Maka persaksian tanpa ilmu percuma. Yang kedua, persaksian itu harus dengan kejujuran. Bukan dengan persaksian dusta. Ya. Dan bersaksi dengan kedustaan termasuk dosa besar. Yang ketiga, persaksian itu harus ada ikhbar, pengabaran. Bahwasanya aku betul-betul bersaksi. Maka orang yang bersaksi seakan berkata, aku mengabarkan tentang apa yang aku ketahui dengan ilmuku. Dengan penuh kejujuran. Nah ini makanya ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka itu hakikatnya persaksian dari kita. Syahadat al-ikhlas, yaitu persaksian yang penuh dengan keikhlasan. Karena orang yang bersaksi syahadat la ilaha illallah, tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Makanya kata para ulama, ya, syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada 7. Syarat la ilaha illallah ada 7. Yang pertama apa? Yakin. Yang pertama maaf, berilmu. Al-ilmu al-munafi lil-jahal. Yang kedua, yakin. Yang meniadakan keraguan. Yang ketiga, al-qabul, menerima. Al-munafi lirrad, yang meniadakan penolakan. Yang keempat, Al-inqiyad, tunduk patuh. Al-munafil litark, yang meniadakan ketidaktundukan. Yang kelima, ya, al-ikhlas, ikhlas. Yang keenam, as-sidqu, jujur. Dan yang ketujuh, al-mahabbah, cinta. Inilah tujuh syarat la ilaha illallah. Maka di sini beliau mengatakan begitu, wa ba'at inni bil yaqini ashhad shahadatul ikhlas alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwar rahman, yaitu bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Ada enggak, Pak, yang diibadahi selain Allah? Ada. Ada yang beribadah kepada patung, ada yang beribadah kepada kuburan, ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada para nabi, ada yang beribadah kepada para wali. Tapi itu semua peribadatan yang tidak benar. Itu semua peribadatan yang batil. Kenapa? Karena yang disembah selain Allah tidak berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa itu ibadah? Ibadah yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah nama yang mengumpulkan semua yang Allah cintai dan ridai. Nama yang mengumpulkan semua yang Allah cintai dan ridai. Baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Perhatikan ya, ini makna ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau yang masyhur yaitu Al-Ubudiyah. Iya. Apa tadi? Ismun jami'un. Nama yang mengumpulkan, yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridai. Sekarang pertanyaannya, Pak. Dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridai? Dari wahyu. Gak mungkin dari akal. Akal kita itu tidak mungkin bisa menjangkau apa yang Allah cintai dan ridai, tidak bisa. Berarti untuk mengklaim sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah harus ada wahyu. Sekarang yang mendapatkan wahyu siapa? Ada enggak selain Rasul yang dapat wahyu setelah Rasulullah? Enggak ada. Berarti itu menunjukkan, Pak, bahwa ibadah itu harus berdasarkan apa? Wahyu, dalil. Tidak boleh berdasarkan akal, enggak boleh. Karena akal tidak akan bisa menjangkau apa yang Allah cintai dan ridai, tidak bisa. Dari itulah para ulama memberikan kaidah. Al-aslu fil ibadah al-hadar. Pada asalnya ibadah itu hukumnya apa? Hah? Terlarang. Kenapa ibadah itu enggak boleh, Pak, pada asalnya, Pak? Karena itu hak Allah. Yang diibadahi itu Allah. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Maka dari itu ibadah itu harus menunggu dalil. Ada dalil, lakukan. Enggak ada dalil, jangan lakukan. Ada dalil tapi lemah, jangan dilakukan juga. Kalau ragu gimana, Ustaz? ragu nih, Bapak, misalnya ini ibadah hadisnya sahih apa dhaif, masih ragu nih, apa yang Bapak lakukan? Jangan lakukan dulu. Karena yang yakin bahwa ibadah itu tidak boleh. Itu kaidahnya itu. Kalau kita ragu, ini ibadah ada dalil apa tidak? Kalau kita masih ragu, jangan dilakukan dulu, Pak. Sampai jelas, tegas ada dalil yang sahih yang memerintahkan dari Allah dan Rasul. Contoh misalnya, antum ragu. Ustaz, saya ragu nih, salat tasbih itu hadisnya sahih apa dhaif ya, Ustaz? Soalnya kata sebagian ulama hadisnya sahih, ada yang mengatakan dhaif. Kalau antum ragu, jangan lakukan dulu. Sampai antum pelajari, pelajari, pelajari, sampai antum yakin, oh, ya, ternyata hadisnya misalnya setelah dipelajari sahih, ya udah amalkan, silahkan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia pada asalnya apa? Mubah, boleh, enggak apa-apa. Tidak boleh dikatakan haram sampai ada dalil. Ada yang nanya, Ustaz, apa hukum makan tupai? Pertanyaannya, ada enggak dalil yang mengharamkan tupai? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti gimana, Pak? Kembalikan kepada kaidahnya. Pada asalnya yang berhubungan dengan dunia, hukumnya apa? Halal. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, jadi kata beliau, ibadah adalah ismun jami'un, nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ucapan itu ada dua, Mak. Ada ucapan hati dan ucapan lisan. Apa bedanya, Pak? Ucapan hati apa? Kata para ulama, ucapan hati yaitu at-tasdiq, membenarkan. Dan ucapan lisan yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Iya. Demikian pula ucapan lisan berzikir, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Nah ini ucapan lisan. Perbuatan ada tiga. Ada perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Apa perbuatan hati? Banyak, Pak, perbuatan hati. Iya, niat, perbuatan hati. Tawakal, perbuatan hati. Takut, cinta, benci karena Allah. Perbuatan hati itu semua. Perbuatan lisan, contohnya apa? Tadi amar ma'ruf nahi mungkar, itu masuk dari perbuatan lisan. Perbuatan anggota badan juga banyak. Sholat, haji, umroh, puasa. Nah itu semua ibadah namanya, Pak. Iya. Dan ibadah itu hanya untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'ah. Kemudian kata beliau, man jalla an aibin wa nuqsani. Allah disucikan dari segala macam aib dan kekurangan. Semua yang tidak layak untuk Allah, wajib kita sucikan Allah darinya. Tapi Pak, orang-orang yang mengingkari sifat Allah pun niatnya mensucikan Allah. Bapak tahu enggak, Pak, ketika mereka mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arasy, kata mereka apa? Karena kalau beristiwa di atas arasy berarti Allah butuh tempat. Maha suci Allah dari butuh tempat, katanya. Itu tujuan mereka, ingin mensucikan
3: Allah, tapi caranya salah. Mereka mengira kalau menetapkan sifat bagi Allah seperti beristiwa di atas aras, berarti sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Ini sebuah kesalahan. Kenapa saya katakan kesalahan? Karena, saudaraku seiman, persamaan nama tidak mengharuskan sama hakikat.
9: Contoh misalnya,
3: semut disifati kuat tidak, Pak?
9: Kuat.
3: Gajah disifati kuat nggak, Pak?
9: Kuat.
3: Apakah berarti kekuatan semut dengan gajah sama? Ya enggak lah. Elang melihat, manusia melihat. Apakah berarti penglihatan elang dan penglihatan manusia sama?
9: Tidak sama.
3: Kalau sesama makhluk saja bisa terjadi perbedaan, padahal namanya sama. Apalagi antara Allah dengan makhluknya. Allah beristiwa di atas arasy, manusia beristiwa di atas kasur. Apa sama? Ya tidak sama. Manusia beristiwa di atas kasur, berarti manusia butuh kepada kasur, betul tidak? Manusia butuh tempat, betul. Itu sifat makhluk, sifat manusia. Tapi apakah boleh kita katakan kalau Allah beristiwa di atas aras, berarti Allah butuh aras? Tidak boleh. Kita katakan istiwanya Allah di atas aras tidak sama dengan istiwanya makhluk di atas sesuatu. Allah beristiwa di atas aras bukan berarti Allah butuh tempat, butuh apa namanya aras, tidak. Allah tidak butuh aras. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka semua yang tidak layak untuk Allah, kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna khaira khalqihi Muhammadan. Kita masuk ke poin yang ketujuh. Wa anna khaira khalqihi Muhammadan man ja'a bil bayyinati wal huda. Dan bahwasanya sebaik-baik makhluk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita imani ini, Pak. Sebaik-baik manusia itu siapa? Rasulullah. Mana dalilnya? Hadis yang sahih. Rasul bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wa biyadi liwa'ul hamdi. Wan nabiyyuna kulluhum tahta liwa'i yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidnya anak Adam nanti pada hari kiamat. Dan di tanganku bendera pujian. Dan seluruh Nabi berada di bawah benderaku, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW manusia yang paling apa? Paling mulia. Tapi ingat, kita pun tidak boleh gulu seperti orang sufi. Orang tasawuf saling saking mencintainya Rasulullah SAW, mensifati Rasul dengan sifat-sifat yang itu hanya milik Allah saja.
9: Terkadang Pak, kita suka dengar tuh Pak, orang di masjid nyanyi-nyanyi, bacain kasidah burdah. Di antaranya apa Pak? Inna min judika dunya wa dorotiha. Momen ulumika ilmu lauhi wal qalami. Di antara kedermawanmu, kedermawananmu hai Rasulullah, dunia dan seisinya. Di antara ilmumu, ilmu lauhul mahfuz dan ilmu pena. Oh, masya Allah. Jadi orang ini Pak, sebetulnya niatnya bagus, pengen memuji Rasulullah SAW, tapi caranya salah.
3: Dikatakan katanya Rasulullah SAW ilmunya itu ilmu lauhul mahfuz. Padahal yang mengetahui di lauhul mahfuz hanya siapa? Hanya Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib.
9: Kalau orang sufi ya punya keyakinan Rasulullah tahu yang gaib loh, Pak. Alasannya apa katanya? Karena Rasulullah mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kita katakan itu tidak menunjukkan Rasulullah tahu yang gaib. Rasulullah itu diberitahu oleh Allah tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi Rasulullah sendiri tidak tahu yang gaib. Banyak kok bukti Rasul tidak tahu yang gaib. Ketika kisah Ifik. Pernah dengar gak kisah Ifik, Pak? Ifik, tuduhan Aisyah berzina. Pernah dengar itu? Rasulullah hampir percaya loh, Pak, dengan tuduhan itu. Sudah gitu ayat Al-Quran gak turun lagi. Sampai kata Aisyah, sikap Rasulullah berubah kepadaku. Yang tadinya hangat jadi dingin. Sampai Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Hai Aisyah, ya, kalau kamu memang tidak berzina, pasti Allah akan bersihkan kamu. Tapi kalau kamu memang berzina, lebih baik kamu mengaku saja dan taubat." Ya, dengar itu Aisyah nangis lah. Tak lama kemudian Allah pun turunkan ayat Al-Quran membersihkan Aisyah. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, gak bakalan, Pak, hampir termakan fitnah itu, Pak. Itu bukti Rasulullah gak tahu yang gaib. Ketika dalam perjalanan Aisyah kalungnya hilang. Sampai semalaman Rasulullah dan para sahabatnya nyari kalung Aisyah gak ketemu, Pak. Sampai masuk waktu subuh gak ada air. Maka Allah pun turunkan ayat tayamum. Baru ketemu ketika ontanya Aisyah berdiri. Rupanya kalungnya berada di bawah onta. Itu kan bukti Rasulullah gak tahu yang gaib. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, ngapain capek-capek harus nyari-nyari. Maka kita bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terbaik. Tapi kita pun tidak bersikap berlebih-lebihan. Tidak mensifatnya Rasulullah SAW dengan sifat-sifat ketuhanan. Tidak. Makanya kita mengatakan, "Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Kata-kata hamba untuk menolak orang-orang yang gulu. Dan kata-kata Rasul untuk menolak orang-orang yang meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ja'ana bil bayyinati wal huda. Beliau datang kepada kita membawa keterangan dan hidayah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dua, Pak. Sebagaimana Allah sebutkan itu dalam surat As-Saff. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Pak, jangan nyender, Pak, ngantuk, Pak, kalau nyender. Benar. Iya. Allah berfirman, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa dua. Yang pertama apa? Bilhuda, membawa hidayah. Kata para ulama, al-huda yaitu ilmu. Yang kedua apa? Wadinil haqqi, dan din yang hak. Kata para ulama, yaitu amal. Untuk apa Allah mengutus Rasulullah membawa dua ini, Pak? Liyudhirahu ala dini kullih. Agar Allah memenangkan Rasulullah SAW di atas seluruh agama. Agar Allah memenangkan agama Rasulnya di atas seluruh agama, Pak. Jadi yang dibawa Rasul itu dua ternyata, Pak. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Makanya penting, Pak. Dua perkara ini harus kita perhatikan dalam hidup kita. berilmu, nuntut ilmu. Setelah nuntut ilmu, ngapain? Amalkan ilmu. Jangan sampai semangat nuntut ilmu, tapi enggak semangat mengamalkan ilmu. Ini kayak orang Yahudi jadinya itu. Atau sebaliknya, semangat beramal, tapi enggak mau menuntut ilmu. Jadinya kayak orang Nasrani, tersesat. Maka kita harus kumpulkan poin ini. Berilmu, beramal, berilmu, beramal. Itu yang kita inginkan. Saudaraku seiman. Dan itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah ke jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Bukan jalan orang-orang yang dibenci dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa yang dibenci, Pak? Yahudi, kata Rasulullah. Kenapa orang Yahudi dibenci, Pak? Karena mereka berilmu tapi tidak, Pak, beramal. Siapa yang tersesat, Pak? Kata Rasulullah, Nasrani. Kenapa orang Nasrani itu tersesat, Pak? Karena mereka rajin beramal tapi tanpa, Pak, ilmu. Kita jangan seperti itu. Maka kita harus kumpulkan poin ini. Berilmu, beramal, berilmu, beramal. Itu yang kita inginkan. Saudaraku seiman. Dan itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah ke jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Bukan jalan orang-orang yang dibenci dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa yang dibenci, Pak? Yahudi, kata Rasulullah. Kenapa orang Yahudi dibenci, Pak? Karena mereka berilmu tapi tidak, Pak, beramal. Siapa yang tersesat, Pak? Kata Rasulullah, Nasrani. Kenapa orang Nasrani itu tersesat, Pak? Karena mereka rajin beramal, tapi tanpa, Pak, ilmu. Kita jangan seperti itu. Ya. Kita lanjutkan kata beliau.

Yahudi, kata Rasulullah. Kenapa orang Yahudi dibenci, Pak? Karena mereka berilmu tapi tidak apa? Beramal. Siapa yang tersesat, Pak? Kata Rasulullah, Nasrani. Kenapa orang Nasrani itu tersesat, Pak? Karena mereka rajin beramal tapi tanpa apa? Ilmu. Kita jangan seperti itu. Ya. Kita lanjutkan kata beliau, Rasuluhu ila jami'il khalqi. Beliau adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia. Wajib diyakini, Pak, bahwa Rasulullah diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Rasulullah tidak diutus khusus untuk bangsa Arab, tidak. Tapi Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Berbeda dengan para nabi sebelum Rasulullah. Para nabi sebelum Rasulullah hanya diutus untuk kaumnya saja, Pak. Demikian Rasulullah mengabarkan. Apa kata Rasulullah? Wa kanal anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan wa bu'itsu ilan nasi kafatan. Para nabi terdahulu diutus hanya kepada kaumnya saja. Sedangkan aku, kata Rasulullah, diutus untuk seluruh manusia. Jadi yang namanya Islam itu yang dibawa oleh Rasul. Jangan dikotak-kotak lagi. Ada Islam Nusantara, ada Islam ini. Apa yang dikotak-kotak? Emang Islam Nusantara nabinya siapa? Kalau dia bilang, ya nabinya Nabi Muhammad juga, ya udah, ngapain harus dikotak-kotak? Islam semua sama. Itu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'. Nah ini, Rasuluhu ila jami'il khalqi. Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Bin nuri wal huda wa dinin haqqi, membuat cahaya, hidayah dan din yang hak. Salla alaihi rabbuna wa majjada, wal ali wa sahbi dawaman sarmada. Semoga Allah bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna, Pak? Salawat Allah kepada Rasul maknanya apa? Salawat Allah untuk Rasul artinya, kata Imam Mujahid, salawat Allah untuk makhluknya artinya asana'u alaihi, yaitu pujian untuknya. Iya. Dan kita dianjurkan bersalawat untuk Rasulullah, tidak? Nah, salawat kita untuk Rasul artinya apa? Doa. Kalau salawat Allah untuk Rasul artinya apa? Pujian. Kalau salawat kita untuk Rasul artinya apa? Doa. Kata Rasulullah, man salla alaiya wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya berapa? 10 kali. Masya Allah. Makanya banyak-banyak kita bersalawat. Tanda orang yang cinta Rasulullah pasti akan terlihat dia banyak bersalawat. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Namun, Pak, ada beberapa waktu, tempat yang sangat dianjurkan kita untuk sholawat. Kapan? Yang pertama, di hari Jumat, di malam Jumat. Kata Rasulullah, akthiru minas sholati alaiya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Iya. Yang kedua, Pak, ketika masuk masjid dan keluar masjid, kita dianjurkan salawat. Ketika masuk masjid kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ketika keluar masjid kita ucapkan juga Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik.

0: Yang ketiga, Pak, ketika selesai adzan dan kita mau menjawabnya. Kata Rasulullah SAW, apa? Idza sami'tumun nida, apa idza sami'tumul muadzin yuadzin, apabila kalian mendengar muadzin adzan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ucapkan seperti yang diucapkan apa? Muadzin, tsumma shallu alayya. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Kemudian ucapkan baru doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilah wal fadilah, sampai akhirnya. Ya. Di antara tempat yang dianjurkan, sangat ditekankan kita bersolawat, kapan lagi, Pak? Sebelum berdoa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Pak, Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa, tidak tidak memuji Allah dan tidak bersolawat untuk Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ajilah hadza. Ini orang tergesa-gesa ini. Dipanggilnya sama Rasulullah. Kata Rasulullah, apa? Kalau kamu berdoa, puji dulu Allah, lalu salawatlah kepadaku. Kemudian silahkan kamu minta sama Allah, terserah kamu. Bahkan dalam ayat Tirmidzi disebutkan, Pak, bahwa doa seorang hamba itu terkatung-katung di langit sampai diucapkan apa? Salawat. Dan dalam ayat Tabrani dengan lafaz kullu du'ain mahjub, setiap doa itu terhalang sampai diucapkan salawat. Makanya sebagian ulama menganggap salawat itu syarat diterimanya doa. Berdasarkan hadis tersebut, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan lupa, kalau kita berdoa jangan langsung ya minta begitu, enggak, Pak. Puji dulu Allah, bersalawat untuk Rasulullah, baru kita apa? Minta. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ketika, kemudian di tempat yang lain, ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada misalnya antum misalnya di majelis salim mendengar ustaz mengatakan Nabi kita Muhammad, maka pada waktu itu harus solawat, Pak. Kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kan disebutkan dalam hadis malaikat Jibril berdoa gini, Pak. Rogima anfu mri'in. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, syaqiya abdun. Semoga terhina. Dalam riwayat Imam Ahmad, semoga celaka. Man dzukirta indah falam yusalli alaik. Orang yang disebutkan kamu di sisinya tapi tidak bersolawat. Ya. Didoain sama malaikat Jibril, Pak. Semoga celaka, semoga terhina orang yang disebutkan kamu di sisinya tapi tidak bersolawat. Makanya jangan diam-diam baik kalau disebutkan nama Rasul, Pak. Ya. Bahkan dalam hadis lain Rasul sabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang bakhil, siapa tuh orang bakhil, Pak? Orang koret. Yaitu yang disebutkan aku di sisinya tapi enggak mau bersolawat. Bakhil itu, kata Rasulullah. Saya mau tanya, bakhil hukumnya boleh enggak? Bakhil hukumnya apa, Pak? Enggak boleh. Harus. Sehingga sebagian ulama berpendapat berarti itu hukumnya wajib untuk bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak bersolawat, semakin banyak ampunan Allah kepada kita. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan seluruh doaku, hai Rasulullah, bersolawat kepadamu? Bagaimana kalau aku jadikan seluruh doaku bersolawat kepadamu? Apa kata Rasulullah? Idan yukfar dzambuka. Kalau begitu dosamu akan diampuni. Iya. Dan keinginanmu akan terkabul. Cuman Pak, atas dasar orang ini ada orang berkata begini, kamu kalau pengen mobil, solawatin aja. Pengen rumah, solawatin. Kita katakan ya akhi, Rasulullah tidak pernah mengajarkan begitu kepada para sahabat. Kamu pengen apa? Pengen rumah, solawatin. Pernah gitu mendengar Rasulullah mengatakan begitu kepada para sahabatnya? Enggak ada. Ya. Ya akhi, kita bersolawat itu Pak, niat utama kita betul-betul karena itu. Jangan sampai niat utama solawat kita pengen dapat mobil, pengen dapat rumah. Jangan. Sebab kalau niat utama kita seperti itu, kita gak bakalan dapat pahala. Kita gak dapat pahala, saudaraku seiman. Kemudian beliau berkata, wal-ali was-sahbi. Dan semoga solawat juga untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Rasul? Hah? Keluarga Rasul yang disebut dengan Ahlul Bait. Yang pertama, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, atas pendapat yang paling kuat dan pendapat jumhur ulama bahwa istri Rasulullah termasuk Ahlul Bait. Yang kedua, keluarga Abbas bin Abdul Muttalib. Keluarga Abbas. Bapak tahu enggak keluarga Abbas? Anak-anaknya, keturunannya sampai sekarang masih ada loh, Pak. Pernah dengar marga Bawazir enggak, Pak? Bawazir. Bawazir itu keturunannya Abbas bin Abdul Muttalib. Ada Ustaz Subhan Bawazir, Ustaz Ali Hasan Bawazir. Ini keturunan siapa? Al-Abbas. Ya. Berarti mereka Ahlul Bait? Ya. Mereka termasuk Ahlul Bait. Ya. Apa hak Ahlul Bait? Agung, Pak. Kita wajib mencintai Ahlul Bait. Apalagi kalau Ahlul Bait ini berpegang kepada sunnah. Masalahnya di zaman sekarang banyak yang ngaku-ngaku dirinya Ahlul Bait. Tapi ternyata diragukan, Pak. Ya, ngaku-ngaku keturunan Rasul, saya keturunan Rasul. Tapi diragukan. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula keluarga Aqil, keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Abu Lahab. Ya, kalau Abu Lahabnya enggak, karena dia kafir. Tapi keturunan-keturunannya yang muslim masuk, itu paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pendapat yang paling kuat. Saudaraku seiman. Wassahbi, dan salawat untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih Pak definisinya sahabat? Ada yang tahu enggak? Siapa sahabat? Sahabat adalah man ra'a Rasulullah sallallahu man laqiya Rasulullah sallallahu musliman wa mata 'alal Islam. Sahabat adalah yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu dalam keadaan muslim dan meninggal pun dalam keadaan apa? Muslim. Berarti syarat sahabat dia harus bertemu dengan Rasul. Ada enggak yang hidup di zaman Rasul tapi gak ketemu sama Rasul, Pak? Ada. Ada enggak yang hidup di zaman Rasul tapi dalam keadaan kafir, Pak? Banyak. Ada, Pak. Ya, mereka-mereka yang hidup semasa dengan Rasul, setelah Rasul wafat, baru masuk Islam. Biasanya, Ibnu Hajar dalam kitab beliau, Takribut Tahdzib, menyebutnya dengan istilah ini, Pak. Tabi'in mukhadrom. Tabi'in mukhadrom itu siapa? Ya, tabi'in yang semasa dengan Rasul, tapi waktu semasa dengan Rasul masih kafir. Setelah Rasul wafat, baru masuk Islam. Sehingga periwayatannya dari Rasulullah SAW itu periwayatan tabi'in. Maka disebut dengan tabi'in mukhadram, seperti Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah. Ya, beliau disebut tabi'in mukhadram. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti sahabat itu yang bertemu dengan Rasul. Ya, walaupun cuma melihat doang. Yang kedua, dalam keadaan muslim. Yang ketiga, mati pun wafatnya di atas apa? Islam. Dan ahlu sunnah meyakini kaum muhajirin dan ansar seluruhnya wafat di atas Islam. Tidak seperti orang Syiah. Kalau orang Syiah mengkafirkan muhajirin dan ansar, kecuali beberapa saja. Karena Allah sudah memuji muhajirin dan ansar, Pak. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan as-sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mungkinkah, Pak, Allah menyatakan keriduan yang kepada suatu kaum yang Allah tahu bakalan mati di atas kekafiran? Gak mungkin. Dan ayat ini dibaca sampai hari kiamat, Pak. Tapi, Pak, orang Syiah nyari-nyari dalil, Pak, untuk membenarkan keyakinan mereka bahwa para sahabat kafir. Yaitu hadis tentang telaga haud. Disebutkan dalam hadis tersebut, fayakhtali ja'akwamun min ummati. Ada beberapa kaum dari umatku yang tidak bisa minum dari telaga haud. Lalu aku panggil mereka, ashabi, ashabi, para sahabatku kemarin. Demikian, kebanyakan lafaz seperti itu. Dalam satu lafaz yang lain, ummati, ummati. Tapi kebanyakan lafaz ashabi, kebanyak apa, para sahabatku kemarin. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka setelahmu. Ini hadis pegangan orang Syiah untuk mengkafirkan para sahabat. Padahal para ulama seluruh sepakat, Pak, hadis ini sama sekali tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Walaupun hadis sahih. Karena yang dimaksud oleh hadis ini yaitu mereka yang murtad di zaman Abu Bakar Siddiq, yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Pak, ya, yang mereka di zaman Rasul berbondong-bondong masuk Islam itu, ya, rupanya sebagian mereka ada yang murtad kembali kepada agama nenek moyangnya. Ada lagi yang ikut Nabi palsu. Nah, ini yang diperangi oleh siapa? Abu Bakar. Adapun muhajirin dan ansar, tidak ada satupun yang murtad. Tidak ada. Siapapun yang membaca sejarah, dia akan dapatkan itu. Nah, saudaraku seiman. Nah, ini isu. Kemudian syarat sahabat berikutnya apa lagi, Pak? Tidak boleh lebih dari tahun 110 Hijriah. Syarat disebut sahabat tidak boleh melebihi tahun 110 Hijriah. Dalilnya hadis. Rasulullah bersabda di tahun ke-10. Kata Rasulullah SAW, ma min manfusatil yaum. Tidak ada satupun jiwa yang masih hidup di hari ini. Kecuali pasti akan meninggal setelah lewat 100 tahun. Sehingga para ulama berhujah dengan hadis ini, bahwa batasan sahabat itu tidak boleh lebih dari 110. Kalau ada misalnya mengaku di tahun 120, saya sahabat Rasulullah, tidak diterima sama para ulama. Bahkan pernah ada, Pak, orang India namanya Rotan di tahun 400 mengaku dirinya sahabat Nabi, Pak. Kata dia apa? Umurku 500 tahun. Ditolak oleh para ulama. Mungkin. Karena batasan sahabat itu tahun berapa tadi? 110. Itu batasan sahabat sudah. Yang terakhir wafat dari sahabat di tahun 110 yaitu Abu Tufail.
1: Iya,
0: itu sahabat yang terakhir meninggal dunia. Saudaraku seiman rahimini rahimakumullah jami'an. Dan kita wajib, Pak, untuk senantiasa mendoakan keriduan untuk para sahabat. Dan yang terjadi di kalangan para sahabat berupa peperangan, Pak, tidak boleh kita, Pak, mencela salah satunya. Terjadi enggak perang di zaman sahabat, Pak? Ya. Perang antara Ali dan Muawiyah pasukannya. Perang antara Ali dan Aisyah. Siapapun yang membaca sejarah tentang peperangan mereka, Pak, ternyata di balik itu semua ada provokator. Iya. Adapun kita tetap bersih dada kita, Pak, untuk mereka semua. Kita memohonkan ampunan untuk mereka, memohonkan keriduan buat mereka. Adapun perselisihan di kalangan mereka, itu mereka sudah berijtihad. Siapa yang benar ijtihadnya dapat 2 pahala. Siapa yang salah ijtihadnya dapat 1 pahala. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan bahwa para sahabat semua masuk surga. Para sahabat semua apa? Masuk surga. Saudaraku seiman. Wabatu hadzan nadhmu fil usuli liman arada manhajar rasuli. Kita masuk ke poin ke-10. Wabat. Ini adalah syair-syair dalam ilmu akidah bagi mereka yang ingin mengikuti manhaj Rasulullah. Sa'alani iyyahu man la budda li min imtithali su'lihil mumtathali. Aku menulis syair-syair ini karena diminta oleh orang yang aku tidak bisa tolak permintaan. Jadi Syekh Hafidz Al-Hakami ini, Pak, beliau menulis syair tentang ini, akidah ini, Pak. Ada permintaan rupanya.
1: Iya.
0: Fakultu ma'azzi wa ma'ashqishfaqi mu'tamidan ala qadiril baqi. Maka aku memulai syairku dengan kelemahanku dan demikian pula rasa khawatirku. Namun tetap bersandar kepada Allah Maha Kuat yang Maha Kuasa lagi Maha Kekal. Kata beliau, i'lam bi'annallaha jalla wa'ala lam yatrukil khalqa sudan wahamala. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan makhluknya dibiarkan sia-sia tanpa diberi perintah dan larangan. Ingat ini, Pak. Mana dalilnya? Surat apa? Al-Qiyamah. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan suda? Apa itu suda itu, Pak? Kata Imam Syafi'i ketika menafsirkan suda, ay la yu'mar wa la yunha. Artinya tidak diberikan perintah, tidak diberikan larangan, enggak mungkin. Mungkinkah kita manusia hidup di dunia tanpa perintah, tanpa larangan? Enggak mungkin. Tanpa peraturan? Enggak mungkin. Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Enggak mungkin. Kita hidup di dunia bukan buat main-main, Pak, bukan.
1: Banyak di antara kaum muslimin, Pak, yang tidak paham tentang hakikat kehidupan dunia, Pak. Kerjaannya cuma main-main aja, Pak. Ada yang kerjaannya cuma sibuk main game, ada yang kerjaannya sibuk ngapain? Mancing. Ada yang kerjaannya sibuk goes, ada yang kerjaannya sibuk seakan-akan hidupnya cuma buat main aja, sudah.
0: Lah, itu bukan tujuan hidup kita, saudaraku. Allah mengingatkan buat tujuan Allah ciptakan kita semua untuk apa, Pak? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah ciptakan manusia untuk ibadah, maka Allah pasti akan jelaskan hakikat ibadah itu. Karena Allah tidak mungkin menciptakan manusia sia-sia tanpa diberi perintah dan larangan. Allah pasti akan turunkan aturan-aturannya untuk manusia.
1: Bumi milik siapa, Pak? Milik Allah. Langit milik Allah.
0: Seluruh alam semesta ini milik. Sekarang, kalau kita tinggal di bumi milik Allah, wajib gak ngikutin aturan Allah, Pak?
1: Wajib dong. Antum punya rumah. Ada orang tinggal di rumah antum. Tapi dia seenaknya. Kira-kira antum marah gak, Pak? Ini rumah-rumah saya, kok kamu seenak-enaknya? Kalau kamu mau tinggal di rumah saya, ikuti aturan di rumah saya. Itu kan? Karena rumah-rumah kita, ini bumi-bumi Allah. Bumi yang kita pijak ini milik Allah. Indonesia, Saudi, semua milik Allah. Maka kalau kita hidup di dunia, karena dunia milik Allah, ikuti aturan pemiliknya, Pak. Sebab kalau kita tidak mengikuti aturan pemiliknya, pasti pemiliknya marah sama kita. Allah memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh manusia. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Kata beliau, bal khalaqal khalqa liya'buduh wa bil ilahiyyati yufriduh. Tapi Allah ciptakan manusia, makhluknya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk Allah ciptakan untuk ibadah. Baik jin, manusia, binatang, pepohonan, semuanya, malaikat, semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah. Tapi ada yang diberikan pilihan, ada yang tidak diberikan pilihan. Yang diberikan pilihan dua, manusia dan jin. Maksudnya diberikan pilihan, maksudnya gimana, Pak? Diberikan pilihan, silahkan mau ibadah, silahkan ya, maksiat. Kalau kamu taat, dapat surga. Kalau enggak taat, masuk neraka.
0: Adapun pepohonan mereka bertasbih enggak, Pak? Bertasbih, mereka beribadah juga kepada Allah. Binatang-binatang, mereka bertasbih tidak, Pak? Bertasbih. Karena Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran begitu. Bahwa segala sesemua bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Gak paham.
1: Kadang-kadang kita pagi-pagi suka dengerin burung berkicau, Pak. Bisa jadi kicauan mereka itu tasbih sebetulnya, Pak. Hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an.
0: Nah, inilah, Pak. Tujuan hidup kita di dunia adalah untuk ibadah. Maka kita usahakan, Pak, semua aktivitas kita bernilai ibadah.
1: Semua aktivitas kita bernilai apa?
0: Ibadah.
1: Padahal ada orang berkata begini, Pak. Jangan akhirat terus dong. Kita harus seimbang lah. Dunia dan akhiratnya harus 50-50 katanya. Pernah gak dengar omongan kayak gitu, Pak? Iya. Katanya dunia akhirat harus seimbang. Pertanyaan saya, Pak. Gimana maksudnya seimbang dunia akhirat, Pak? Bapak cari dunia 8 jam kerja di kantor mulai jam 7 pulang jam 5. 8 jam. Kalau seimbang berarti gimana dong? Cari dunia 8 jam, cari akhirat 8 jam. Emang bisa?
0: Boro-boro. Jadi yang benar gimana dong? Yang benar usahakan semua aktivitas kita bernilai ibadah. Karena itulah tujuan hidup manusia. Jangan sampai, Pak, ya, dari semenjak apa kita berusaha, Pak, dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua aktivitas kita bernilai ibadah.
1: Bapak bangun tidur, zikir, ibadah. Pergi ke wudu, sholat, ibadah. Habis gitu berangkat ke masjid, ibadah. Habis sholat subuh, apalagi zikir pagi dan petang, ibadah. Pulang ke rumah ngapain? Ngajarin anak-anak baca Quran misalnya. Atau ngajarin istri ilmu yang antum ketahui misalnya. Ibadah. Pergi ke kantor cari nafkah. Ibadah. Pulang-pulang sore-sore mau olahraga biar kuat, niatnya biar sehat. Ibadah. Usahakan. Tidak mungkin aktivitas kita jadi ibadah kecuali dengan meluruskan niat. Niat. Kalau orang barat ya, mereka punya motto apa? The time is money, katanya. Waktu itu duit. Kalau orang Islam enggak. Orang Islam mengatakan waktu itu pahala. Gimana caranya berpahala, berpahala, berpahala. Karena itulah tujuan hidup kita, Pak. Tujuan kita, hidup kita untuk apa? Ibadah. Maka kita berusaha untuk setiap aktivitas kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, akhi. Kata beliau, penulis buku Yes, Ma'arijul Qabul, makna ibadah fil lughah at-tadallul wal inqiyad. Makna ibadah secara bahasa artinya tunduk dan patuh. Ibadah secara bahasa artinya tunduk dan patuh. Al-Qurtubi berkata, ibadah itu harus mencakup dua. Yang pertama yaitu al-khudu, ketundukan. Yang kedua al-mahabbah, cinta. Karena tunduk tanpa cinta tidak mungkin ibadah. Cinta tanpa ketundukan itu pun tidak akan ibadah. Berarti harus terkumpul padanya dua perkara tadi, ketundukan dan cinta. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ibadah yang paling agung, bahkan sumbernya ibadah itu adalah ibadah hati. Ibadah hati itu yang paling agung, yang paling besar. Bahkan inti daripada rohnya ibadah itu adalah ibadah hati. Antum sholat tanpa ibadah hati percuma. Ibadah hati contohnya apa? Ikhlas. Ikhlas ibadah hati bukan? Ibadah hati. Sekarang antum sholat gak pakai ikhlas. Percuma, gak diterima sama Allah. Apalagi ibadah hati? Ya. Tawakal, ibadah hati. Cinta, benci, takut, ibadah hati. Khusyuk, ibadah hati juga. Antum sholat tapi gak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Nilai sholat antum kurang. Ya. Ibadah hati, saudaraku seiman, itu yang agung, Pak. Dari rasa cinta kita kepada Allah muncul semangat untuk beramal soleh. Dari rasa takut kita kepada Allah muncul kekuatan untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tawakal kita kepada Allah muncul kekuatan kita, Pak, untuk berani menghadapi berbagai macam resiko dalam kehidupan dunia ini. Antum berdagang, tawakal sama Allah. Kalau antum misalnya mau dagang belum apa-apa, udah takut rugi, gak bakalan dagang-dagang, ya kan? Antum naik pesawat, takut jatuh, tawakal sama Allah. Ya. وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Maka itu agung sekali, Pak. Makanya, Pak, para sahabat itu, Pak, sangat memperhatikan ibadah hati. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Ma fudila ashabu Rasulullah SAW bikathrati salatin wala bikathrati siyam, wa innama fudilu bima waqara fi qulubihim." Para sahabat tidak diistimewakan oleh Allah dengan banyaknya salat, tidak pula dengan banyaknya puasa, tidak. Tapi mereka
0: diutamakan oleh Allah karena apa yang ada di hati mereka. InsyaAllah. Ketakwaannya para sahabat, hati yang paling takwa itu para sahabat, Pak, setelah Rasulullah SAW.
1: Makanya, Pak, infaknya sahabat satu mut
0: tidak bisa kita kalahkan dengan infaknya kita berapa? Satu gunung emas.
1: Kata Rasulullah, Pak, la tasubbu ashabi. Fa walladhi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasiba.
0: Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang diriku berai tangannya, kalaulah di antara kalian, selain sahabat, ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan bisa sampai infaknya sahabat satu mud atau setengah mud. Apa yang membuat beda, Pak?
1: Di sini, Pak, ketakwaannya beda. Mereka jauh lebih bertakwa dari kita, lebih takut kepada Allah dari kita, lebih cinta kepada Allah dari kita. Sementara kita, takwanya kurang, ikhlasnya kurang, ya, rasa cinta kita kurang, rasa takut kepada Allah juga kurang. Makanya amal kita sedikit pahalanya dibandingkan siapa? Para sahabat. Karena ketakwaan hati itu mempengaruhi besar kecilnya pahala, Pak. Baca sama antum surat At-Tolak itu. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhib lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah gugurkan dosa-dosanya dan Allah besarkan pahalanya, subhanallah. Ya, semakin takwa, amalan yang kecil semakin besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat oleh Allah ketakwaannya, bukan sebatas apa besar kecilnya, bukan dari sisi kuantitasnya, bukan, tapi yang dilihat oleh Allah itu ketakwaan hatinya, Pak.
0: Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, saudaraku seiman, maka dari itu ibadah hati itu luar biasa sekali, Pak.
1: Ya.
0: Semakin seseorang hatinya bening, bersih, semakin dia agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin hatinya kotor dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit syubhat maupun penyakit syahwat, semakin rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Maka dari itu ya, akhi, jangan sampai ya, Pak ya, kita ini lebih memperhatikan ibadah lahiriah, tapi kurang memperhatikan ibadah batin.
0: Ada orang rajin, Pak, puasa sunnah rajin, masya Allah. Ya, sholat sunnahnya rajin, masya Allah. Sedekahnya rajin, masya Allah. Tapi hatinya suka suudon sama orang. Tapi hatinya suka ria. Tapi hatinya terkena ujub dan sombong. Tapi hatinya, ya, ternyata hatinya tertipu dengan banyak amal. Oh, jangan-jangan saya sudah jadi wali yang ke-10 ini.
1: Cuma, kata Ibnu Qayyim, tidak akan diangkat amal yang disertai dengan ujub.
0: Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah sini, akhi, jadi ibadah yang paling bahkan rohnya ibadah itu ibadah hati. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan, Pak.
1: Iya.
0: Sebab kalau hati kita betul-betul luar biasa ibadahnya, akan ikut, Pak, anggota badannya, Pak.
1: Sahih.
0: Salatnya bakalan khusyuk banget, masya Allah. Makanya kekhusyuan sahabat beda dengan kekhusyuan kita. Kenapa? Karena ibadah hatinya para sahabat luar biasa.
1: Antum tahu, Ibnu Umar pernah terkena panah beracun di betisnya. Ya, terkena panah beracun di betisnya sampai nempel ke kudanya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Betisnya membusuk. Kata dokter, ini harus diamputasi.
0: Tahu sendiri kan di zaman dulu enggak
1: anestesi, Pak. Apa itu anestesi? Buat bius. Apa kata Ibnu Umar? Silakan potong dalam keadaan aku sedang sholat. Maka Ibnu Umar pun sholat. Itu rasa takutnya kepada Allah mengalahkan rasa sakit diamputasi. Subhanallah. Kalau kita boro-boro, gatel dikit, garuk. Ya. Itu dia. Kalau ibadah hati kalau sudah luar biasa begitu, Pak. Masya Allah.
0: Ya.
1: Maka dari itu, akhi, perhatikan betul ibadah hati kita. Tanya bagaimana rasa cinta kita kepada Allah. Bagaimana rasa takut kita kepada Allah. Coba tanya. Setiap kita introspeksi diri.
0: Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.
1: Kita masuk poin 15. Akhraja fi ma qad madha min dhahri Adam dzurriyyatahu kadzarri. Allah mengeluarkan pada sesuatu yang telah berlalu dari punggung Nabi Adam keturunannya bagaikan semut kecil. Maksudnya beliau mengisyaratkan yaitu dalam surat kepada surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin.
0: Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari anak Adam dari punggung mereka keturunannya dan Allah mempersaksikan atas diri mereka, bukankah aku Tuhanmu? Mereka berkata semuanya, benar, kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Agar kalian pada hari kiamat tidak berkata, kami lalai dari ini.
1: Apa maksud ayat ini, Pak? Ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Bahwa ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggung Nabi Adam dan mengeluarkan seluruh keturunannya sampai hari kiamat bagaikan semut-semut kecil, kadzar.
0: Lalu Allah berfirman kepada seluruh keturunan Nabi Adam termasuk kita-kita ini, Pak. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian? Maka semuanya berkata, benar ya Allah. Sekarang saya mau tanya, antum ingat gak perjanjian itu, Pak?
1: Gak ada yang ingat kayaknya. Kapan pernah ya kita diambil perjanjian? Tidak, kata para ulama, itu adalah fitrah. Artinya Allah fitrahkan manusia untuk mengakui adanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Adanya Tuhan.
0: Iya.
1: Maka untuk mengingatkan perjanjian itu, Allah mengirim para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci untuk mengingatkan perjanjian itu. Karena semua kita sudah diambil perjanjian oleh Allah. Dan itu sudah menjadi fitrah kita. Akan bahwasanya Allah Rabb kita. Allah Tuhan kita.
0: Naam, saudaraku seiman. Maka dari itu, saudaraku seiman, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum. Ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim.
1: Tegakkan wajahmu untuk agama yang hanif ini. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Fitrah manusia pasti harus mengakui bahwa Allah penciptanya. Orang yang masih bersih fitrahnya, dia akan mengakui Allah Rabb-nya.
0: Iyallah. Beda dengan orang yang fitrahnya sudah rusak. Dia tidak akan mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala seperti orang ateis. Orang ateis itu fitrahnya sudah rusak itu, Pak.
1: Iya, tapi orang yang masih di atas fitrah, dia akan mengakui Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan saya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
0: Iya.
1: Wa akhadha al-ahda 'alaihim annahu la rabba ma'budun bihaqqin ghairah.
0: 16. Dan Allah pun mengambil perjanjian dari seluruh anak Adam bahwa tidak ada Rabb yang berhak ibadahi kecuali Allah saja. Makanya Pak, 10 keturunan Nabi Adam yang pertama semuanya di atas tauhid. Baru terjadi kesyirikan kapan? Di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Makanya kalau kita bertanya kepada orang yang berbuat syirik itu, mana yang lebih lama di dunia ini? Syirik atau tauhid? Karena selalu mereka berkata, kami mendapatkan nenek moyang kami di atas keyakinan ini. Nenek moyang kalian yang mana ini? Nenek moyang kita Nabi Adam dan 10 keturunan semua di atas tauhid. Semua di atas tauhid. Kesyirikan itu baru muncul ya di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan memang demikian setan berusaha untuk bagaimana supaya kita berbuat apa? Syirik. Merusak fitrah manusia. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini, akhi. Jadi ini adalah merupakan tujuan hidup kita di dunia. Bahwa hidup kita di dunia tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Kita berusaha untuk merealisasikan ibadah dan berusaha untuk aktivitas kita semua bernilai apa? Ibadah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah, Pak, untuk senantiasa beribadah kepada Allah, baik susah maupun senang. Demikian wabillahi taufik, kita buka tanya jawab. Pendengaran saya kurang dengar. Jadi pakai tulis saja. Mohon nasihatnya kepada saya yang lagi masa perantauan dalam menempuh pendidikan agar tidak terjerumus ke dalam jebakan setan. Walaupun perilaku yang membuat Allah murka dengan saya, Ustaz. Mohon berikan nasihat. Buat kamu yang sedang merantau dan sedang menempuh pendidikan. Ini mungkin maksudnya pendidikan dunia ya. Sekolah-sekolah dunia kayaknya. Mahasiswa. Siapa yang nanya ini? Oh, Masya Allah. Kuliah di mana? Di universitas apa? Oh, ngambil jurusan apa? Oh, bukan ilmu agama kan? Iya. Nasihat saya sama kamu dan yang sama seperti kamu, jangan tinggalkan majelis ilmu. Karena majelis ilmu itulah kekuatan kita untuk mempertahankan keimanan. Majelis ta'lim itu seperti buat HP itu kayak charger. Kalau HP antum udah lobet, harus di-charger. Nah, men-charger iman itu adanya di majelis ilmu. Karena dengan antum duduk di majelis ta'lim, diingatkan lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, perbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub itu menguatkan iman antum. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, suatu malam Rasulullah SAW tiba-tiba bangun. Kemudian Rasulullah bersabda apa? La ilaha illallah. Mada unzilatil laylah minal fitan. Wa mada unzilat minal khazain. La ilaha illallah. Fitnah apa yang Allah turunkan malam ini? Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Kemudian Rasulullah bersabda, man yukith li suahib al-hujar. Siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu untuk ibadah kepada Allah? Rubba kasiatin fid dunya, ya, ariyatin fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia telanjang nanti di akhirat. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, beliau mengambil sebuah faedah bagus sekali. Beliau mengatakan hadis ini mengisyaratkan bahwa di masa yang mau fitnah, hendaklah kita banyak-banyak takarub kepada Allah. Ana yakin di universitas, di kampus antum campur bawa laki-laki perempuan. Itu fitnah. Menghadapi fitnah caranya bagaimana? Dengan takarub kepada Allah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah untuk menguatkan hati kita, Pak. Terutama salat malam, akhi. Karena salat malam itu betul-betul menguatkan hati betul, sahih. Makanya Rasulullah SAW ketika berdakwah menghadapi tantangan yang begitu berat, Allah perintahkan apa? Salat malam.
1: Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwa muqila.
0: Sesungguhnya kami akan memberi kepadamu ucapan yang berat. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih mengukuhkan hati. Dan itu sebaik-baik perbuatan. Jangan lupa salat malam.
1: Iya.
0: Kemudian nasihat saya yang ketiga, pilih teman. Jangan sembarangan berteman. Karena teman itu pengaruhnya buruk. Kalau ternyata salah berteman, Mas. Pepatah Arab mengatakan apa? As-sahib, sahib. Teman itu menyeret.
1: Ini.
0: Dalam surat Al-Furqan ayat 27-28. Allah menyebutkan tentang penyesalan penduduk neraka yang masuk neraka gara-gara teman. Apa kata penduduk neraka ini? Qala ya laita. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani ba'da laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah datang kepadaku.
1: Masya Allah.
0: Nah, ini tiga perkara. Yang pertama, jangan tinggalkan majelis ilmu. Yang kedua, banyak takarub kepada Allah. Dan yang ketiga, pilih teman yang soleh. Yang bisa menguatkan antum untuk bisa istiqomah.
1: Mana yang dianjurkan mukena untuk sholat bagi akhwat? Terusan atau potongan, Ustaz?
0: Baik terusan maupun potongan, selama memenuhi syarat, boleh. Syaratnya yang pertama, tebal, tidak sempit. Yang kedua, tidak membentuk. Yang ketiga, ya, tidak tasyabuh dengan laki-laki. Tidak tasyabuh dengan orang kafir. Selama menutup aurat seluruhnya, baik potongan maupun terusan, maka itu boleh, enggak masalah.
1: Ketika khatib Jumat mengucapkan salawat kepada Rasulullah, bagaimana kita menjawabnya? Apakah secara sir atau dalam hati? Cukup kita ucapkan secara lirih saja. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah keras-keras. Ya.
0: Boleh nggak bersolawat sambil disenandungkan, Ustaz? Sebutkan dalam hadis ma'adinali, ya, ma'adinali bil ghina bil Quran atau kama qal, ya, Allah tidak pernah mengizinkan aku untuk melagukan sesuatu kecuali Al Quran. Jadi yang diizinkan untuk melagukan cuma Al Quran. Adapun solawat, doa, semua tidak disyariatkan dilagukan.
1: Makanya Pak, ya, terkadang imam waktu kunut witir doanya itu dilagukan. Ini tidak sesuai dengan sunnah.
0: Ya.
1: Ya, anak-anaknya mohon jangan dibiarkan Bapak anak-anaknya, Pak. Ibu.
0: Jadi salawat boleh dilagukan? Tidak. Tidak disyariatkan. Yang boleh dilagukan hanya apa? Al Al-Quran saja. Itu pun ikhtilaf para ulama. Apakah Al-Quran boleh dilagukan atau tidak? Pendapat jumhur boleh. Ya, kalau pendapat Malikiyah mengatakan tidak boleh. Nah, dari itu solawat tidak disyariatkan untuk dilagukan. Kalau mendengar adzan di toilet, dijawab enggak usah, Pak. Ya, menjawab adzan di toilet, ya, ini pendapat jumhur. Jumhur mengatakan bahwa tidak disyariatkan zikir dalam toilet. Alasannya kenapa? Karena toilet itu ma'wa syayatin, tempat tinggalnya apa? Setan. Iya. Jadi Rasulullah SAW pernah sedang buang air, kemudian ada orang yang lewat, kemudian mengucapkan assalamualaikum. Maka Rasulullah pun diam, tidak jawab. Setelah Rasulullah selesai buang air, Rasul pun berwudu, lalu kemudian menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Itu menunjukkan tidak disyariatkan. Suami Ana sekarang kerja di luar kota dengan kontrak selama 7 bulan. Pulang setiap 2 bulan sekali. Beliau kesulitan melakukan sholat berjamaah karena jarak masjid dari tempat proyek 600 meter. Begitu di mes, jarak masjid jadi 1 kilometer. Bagaimana hukumnya jika sholat sendirian di tempat proyek, Ustaz? Kalau berangkat pakai motor bisa enggak? Pertanyaannya, kalau berangkat pakai motor bisa enggak? Kalau masih bisa mendingan berangkat. 600 meter, 1 kilometer, enggak jauh, Pak. Ada seorang sahabat Nabi yang tinggal di ujung kota Madinah. Diawali sekitar 5 kilometer. Tapi enggak pernah sekalipun absen sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Sampai-sampai sebagian temannya berkata, kenapa kamu tidak beli apa kendaraan? Kata dia apa? Tidak. Aku ingin setiap langkah kakiku dinilai. Bayangkan. 5 kilometer. Lah ini baru 600 meter. Ya. Disebutkan, saya pernah mendengar bahwa Syekh Utsaimin itu rumahnya dengan masjid 2 kilometer. Tapi beliau jalan kaki tetap ke masjid sambil murojaah. Ya. Kecuali kalau misalnya antum pergi ke masjid menyebabkan akhirnya apa? Terbengkalai kerjaan antum. Kalau keadaannya seperti itu ya enggak apa-apa. Terpaksa antum sholat sendirian di proyek. Tapi kalau itu di luar pekerjaan dan antum masih bisa 600 meter, 1 kilometer pakai motor paling berapa menit? Ya. Mungkin melewati hutan kali. Apa gimana? Gak dijelasin. Saya pernah, Pak, kedatangan tamu dari Sumatera Selatan. Tapi ya, dia di perkampungannya, Pak. Itu kalau gak salah sekitar tahun 2012. Ya. Dia bilang, Ustadz, saya di kampung selama ini alhamdulillah menyaksikan Roja TV 2014 ya, 2014 kalau salah. Terus ketika saya ngobrol-ngobrol sama dia, Pak, dia bilang jarak rumah saya dengan masjid itu 5 kilo dan melewati hutan. Tapi saya tetap pergi ke masjid. Masjid. Pak, Bapak di Sumatera loh, Pak, anak bilang. Yang namanya Sumatera tahu sendiri kan? Harimau. Kalau di Jawa mungkin gak ada harimau, Pak. Di Sumatera tahu sendiri. Bapak gak takut? Kata saya. Enggak, saya tawakal sama Allah. Bapak berangkat jam berapa dari rumah? Jam 3 malam saya berangkat subuh sampai masjid. Ya, sekitar jam 4:30.
1: Iya.
0: Jalan kaki, Pak. Iya, jalan kaki. Ajib.
1: Kata bilang, wallahi Bapak lebih baik dari saya, Pak. Kalau saya kayak Bapak, enggak berani saya, Pak.
0: Subhanallah, Pak. 5 kilo sudah gitu ngelewatin apa? Hutan. Tetap jalan pergi ke masjid saking semangatnya.
1: Allahu Akbar.
0: Jarang orang kayak gini, Pak. Nah, ini baru 600 meter. Baru 1 kilo.
1: Ya. Apabila kita memberitahu seseorang tentang kebenaran, tapi enggak hafal dalilnya gimana ya Ustaz? Nah, kalau antum mau memberitahu dalilnya, antum bilang, insya Allah saya akan kirim dalilnya ke antum. Begitu. Kalau memang enggak hafal. Ya, nanti setelah itu, antum cari dalilnya.
0: Iya. Jalan kaki, Pak. Iya, jalan kaki. Ajib.
1: Kata bilang, wallahi Bapak lebih baik dari saya, Pak. Kalau saya kayak Bapak, enggak berani saya, Pak.
0: Subhanallah, Pak. 5 kilo sudah gitu ngelewatin apa? Hutan. Tetap jalan pergi ke masjid saking semangatnya.
1: Allahu Akbar.
0: Jarang orang kayak gini, Pak. Nah, ini baru 600 meter. Baru 1 kilo.
1: Iya. Apabila kita memberitahu seseorang tentang kebenaran, tapi enggak hafal dalilnya gimana ya Ustaz? Nah, kalau antum mau memberitahu dalilnya, antum bilang, insya Allah saya akan kirim dalilnya ke antum. Begitu. Kalau memang enggak hafal. Ya, nanti setelah itu, antum cari dalilnya, entah itu mungkin di Google dan yang lainnya, atau di mana, di buku,

Apabila kita memberitahu seseorang tentang kebenaran, tapi nggak apal dalilnya gimana ya Ustaz? Nah, kalau antum mau memberitahu dalilnya, antum bilang, insya Allah saya akan kirim dalilnya ke antum. Begitu. Kalau memang nggak apal. Ya, nanti setelah itu, antum cari dalilnya, entah itu mungkin di Google dan yang lainnya, atau di mana, di buku, lalu kirimkan lewat WhatsApp, ini dalilnya. Ini perkataan ulama. Apabila kita berdoa tapi lupa bersolawat, apakah berarti doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah? Wallahu a'lam. Kalau kita lihat dalam hadis tadi riwayat Tirmidzi, bahwa doa seseorang itu terkatung-katung sampai diucapkan apa? Solawat. Jadi kalau antum lupa, enggak apa-apa antum bersolawat setelah itu, setelah pas ingat. Ya, pas ingat antum langsung bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Tanya tadi mengenai tadi, ada yang suka ingin dunia pakai solawat. Seperti teman anak ingin rumah, dia selalu solawatin pas lewat rumah itu. Dan ternyata kebeli Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Ya, kebeli, tapi dia tidak dapat pahala solawat. Karena Allah mengatakan dalam surat Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Ayat 15-16. Baca itu. Siapa yang menginginkan dunia ya dari amal solehnya, kami akan berikan apa yang ia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun kecuali neraka. Ya, Allah mengatakan begitu. Siapa yang amal solehnya niatnya karena apa? Dunia. Kami akan berikan apa yang dia inginkan. Benar dikasih rumah. Tapi kata Allah apa? Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Makanya hati-hati. Solawat itu yang paling niat kita yang terbesar itu ingin dapat pahala, ingin dapat ridho Allah. Itu Pak. Kalau ada niat yang ngikut, pengen dapat rumah, enggak masalah. Asal itu jangan sampai niat yang paling apa? Dominan. Ya. Bolehkah bertawassul kepada Rasulullah? Apa maksudnya bertawassul kepada Rasulullah? Kalau bertawassul artinya dengan zatnya Rasulullah yang sudah meninggal dunia, tidak boleh. Rasulullah tidak pernah mengajarkan para sahabat bertawassul melalui apa? Orang yang sudah meninggal dunia, tidak. Yang dibolehkan bertawassul kepada orang yang masih hidup. Nah, bertawassul kepada Rasulullah kalau maksudnya tawassul melalui solawat kita untuk Rasulullah boleh, apa-apa. Karena solawat termasuk amal soleh. Jadi tawassul yang disyariatkan tiga. Yang pertama, tawassul melalui asma'ul husna. Yang ketiga, tawassul melalui amalan soleh. Yang ketiga, tawassul melalui orang soleh yang masih hidup dan hadir. Antum datang ke kepada orang soleh misalnya. Terus antum bilang, Pak Soleh tolong doakan saya Pak Soleh. Lalu orang soleh ini berdoa, ya Allah si fulan ini ya begini, begini, begini, begini misalnya. Boleh gak masalah. Adapun kepada orang yang sudah meninggal dunia, tidak boleh. Haram hukumnya. Bahkan termasuk syirik. Bagaimana bentuk salawat kepada Nabi Muhammad yang benar? Ada 8 lafaz yang kata Syekh Albani yang sahih. Antum bisa rujuk buku Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ada 8

0: Yang paling sahih salawat Ibnu Mas'ud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Panjang benar Ustaz. Kalau mau pendek ya sesuai dengan lafaz ayat. Ya, kita cukupkan sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah berkorban di luar Bandung, Ustaz? Antum tinggal di Bandung, sunnahnya berkorbannya di tempat antum. Karena Pak, ibadah korban yang paling agung itu nyembelihnya, Pak. Makanya Rasulullah SAW ya, selalu berkorbannya di tempat beliau ada. Kalau antum sedang berada di Jakarta pas hari raya, antum korbannya di Jakarta. Kenapa? Karena jangan sampai terluput ibadah agungnya itu. Ibadah apa? Menyembelihnya itu. Ya. Nah ini Pak. Kecuali kalau memang di sana ada maslahat yang lebih besar. Silahkan saja. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari syarah kitab Tauhid dengan tema tujuan penciptaan manusia. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14:52 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Muhammad Ayub di surat Saba dengan nomor urut surat ke-34. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Radio Roja. Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
5: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
4: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min

100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah anda tahu bahwasanya iblis la'anatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadhakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar. Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Inna allaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali, kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Innal zalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa amilus solihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis, hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini, dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis la'natullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Cela diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilu shalihati jannat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahanam dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita agar bisa menemani dia di neraka jahanam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
2: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
3: Min adhkaril masa'
1: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahima hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
5: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
6: Wa ma aktharun nasi walau harasta bin
7: wa ma aktharun nasi walau harasta bin mu'minin.
8: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
0: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
5: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
9: 4 hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
10: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Mailah kita sejenak merenungkan apa yang terjadi di negeri kita, negeri yang kita cintai ini. Berbagai macam bentuk kejadian, musibah, malapetaka, bala, dari tsunami, gempa bumi, banjir bandang, yang itu semuanya menjadikan kita berpikir, apa sebab semua ini? Apa hikmah dari semua ini? Dan bagaimana solusi untuk kita keluar dari musibah-musibah tersebut? Ma'asyal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan kepada kita seluruh hal yang berkaitan dengan musibah tersebut. Islam telah menjelaskan bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus bersikap yang bijak terhadap musibah demi musibah tersebut. Yang pertama, ma'asyal muslimin, harus kita yakini bahwasanya musibah tersebut itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi itu telah ditakdirkan Allah, telah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Apapun musibah yang menimpa diri kalian ataupun yang menimpa di atas muka bumi ini, melainkan semuanya telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya kepada manusia, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidaklah musibah itu menimpa diri kami melainkan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innallaha kataba maqadil khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semua takdir makhluk-makhluknya, telah Allah catat semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Inilah yang harus kita yakini, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi, untuk engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Kemudian ma'asyal muslimin, yang kedua, wajib untuk kita meyakini bahwasannya tidaklah musibah itu Allah timpakan kepada manusia kecuali karena sebab dosa, kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian melainkan karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, musibah, malapetaka di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan sebagian dari apa yang mereka telah lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali beribadah kepada Allah, agar mereka tidak menyekutukan Allah, agar mereka tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu hikmah Allah menimpakan musibah agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan malapetaka peringatan bagi kita semuanya, merupakan cambuk bagi kita semuanya untuk kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita yakini, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah manusia yang mendzalimi diri mereka sendiri. Inilah yang harus kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Musibah yang menimpa kita itu kan sebab dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala ingin untuk mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan Allah, agar kita kembali ke jalan at-tauhid, kembali kepada sunnah Rasul SAW, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kebid'ahan, dari segala bentuk kemaksiatan, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyal muslimin rahimani wa rahmakumullah, yang harus kita yakini juga di dalam masalah menyikapi musibah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita. Kalau kita mau selamat dari musibah tersebut, harus kita ingat, kalau kita beriman dan bertakwa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi problematika, musibah yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Demikian pula Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun mengazab mereka dengan sebab apa yang mereka telah perbuat. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi mereka yang mungkin belum pernah merasakan musibah-musibah tersebut, maka kewajibannya adalah berhati-hati, mawas diri, waspada. Jangan pernah merasa aman dari musibah-musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun?" Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah, dari musibah yang Allah timpakan pada waktu malam hari, dan mereka dalam keadaan tertidur? "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum ya'abun? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun?" Apakah mereka masih merasa aman dari makar Allah, dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahmukumullah, kita juga harus memahami apa yang telah dikatakan oleh para ulama dengan istilah al-istidraj, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu kepada sebagian manusia. Allah tidak memberikan musibah di dunia ini, namun Allah membukakan pintu-pintu dunia bagi mereka agar mereka semakin menumpuk dosa-dosa mereka yang nanti pada akhirnya Allah memberikan adab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ketika manusia telah lalai daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, telah lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami bukakan pintu-pintu dunia ini, diberikan banyak harta, kedudukan, atau apa yang dia inginkan dari urusan dunia. Namun kata Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu." Namun ketika mereka sudah di puncak kesenangan mereka, kebahagiaan mereka di dunia, akhadnahum baghtatan, kami pun mengadab mereka dengan tiba-tiba, dan mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-istidraj. Allah memberikan tenggang waktu kepada manusia agar lebih menumpuk dosa, dan lebih akan Allah berikan adab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu minad dunya bima 'asi fa innama huwa istidraj." Apabila Anda melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba dari urusan dunia yang dia cintai karena kemaksiatannya, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Diberikan tenggang waktu, diberikan waktu yang panjang untuk dia merasakan kesenangannya di dunia, kegembiraannya di dunia, namun pada saatnya nanti Allah akan berikan adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi ma'asyar muslimin, kewajiban kita untuk betul-betul meyakini bahwasanya musibah dan musibah tersebut harus betul-betul kita sikapi dengan bijak agar kita betul-betul bisa selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu istiqamah di atas agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab, "Benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir."
0: Bila

0: Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Ahad sore yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Hafizahumullah dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah dengan tema baiknya hati dengan iman. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Nah, Mikhrati, selamat jazakumullah. Kami mohon maaf untuk penerjemah di kesempatan kajian rekaman berikut ini, yaitu Ustaz Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Fidahullah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم ذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب مضغة صغيرة في صدر العبد، عظيمة الخطر كبيرة الأثر، صلاحه صلاح البدن كله والجوارح جميعها، وفساده فساد البدن كله والجوارح جميعها. وسميت في الحديث مضغة إشارة إلى تصغير هذا العضو، لأن أصل المضغة قدر ما يمضغه الإنسان في فيه، فما أعظم خطر هذه المضغة وما أكبر أثرها. فكل حركة وسكون تقع من الإنسان، وكل فعل أو ترك فرع عن مراد هذه المضغة، بل لا يمكن للجوارح أن تتخلف عن ذلك. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. فما أحوج العبد إلى العناية بهذه المضغة إصلاحا وتنقية وتزكية وتطهيرا. ومن الدعوات المأثورة في هذا الباب ما ورد في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebut hadis dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahui dalam tubuh ini ada segumpal daging, idza saluhat salahal jasadu kullu, jika segumpal daging tersebut baik maka baik pula seluruh anggota tubuh, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau rusak segumpal daging tersebut maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Apakah segumpal daging tersebut? Ala wa hiyal qalbu, ketahuilah dia adalah kalbu. Kalbu adalah segumpal daging yang kecil yang berada dalam dada manusia, ya, tetapi sangat berbahaya, pengaruhnya luar biasa. Jika dia baik, maka badan seluruhnya ikut baik. Jika dia rusak, maka seluruh anggota tubuh juga ikut rusak. Dan disebut dalam hadis ini, kalbu itu disebut dengan mudghah, yang menunjukkan kecilnya organ ini, kecil. Karena mudghah mengisyaratkan tentang segumpal daging yang kecil, akhirnya meskipun dia kecil, namun pengaruhnya luar biasa. Tidaklah seorang manusia melakukan gerakan, atau dia diam, ya, atau dia melakukan suatu kegiatan, atau dia meninggalkan sesuatu, kecuali mengikuti keinginan segumpal daging ini. Dan tidak mungkin ada anggota tubuh yang tidak nurut sama segumpal daging ini. Oleh karenanya, jika kalbu seseorang itu baik, maka yang berisi keimanan, ilmu, amal hati, ya, maka pasti seluruh anggota tubuhnya juga ikut baik, baik berupa perkataan yang akan ikut baik, perkataan yang zahir, maupun amal, demikian juga keimanan akan menjadi baik. Oleh karenanya, seorang hamba sangat perlu untuk memperhatikan kondisi kalbunya, ya, segumpal daging ini. Dia berusaha perbaiki, berusaha membersihkan, berusaha mensucikan, menghilangkan kotoran-kotorannya. Dia harus perhatikan hal ini, karena ini pengaruhnya luar biasa. Dan antara doa yang terkait dengan hal ini yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallam bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Rasulullah sallam berdoa, ya Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah jiwaku karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwaku. Anta waliyuha wa maula. Engkau adalah pemilik jiwaku dan engkau yang mengurusi jiwaku.
1: Wa inna ahamma ma yanbaghi mura'atuhu fi hadzal maqam ma'rifatu الغاية التي خلقت القلوب لأجلها وأوجدت لتحقيقها ألا وهي توحيد الله وإخلاص الدين له ومدى حظ القلوب منها. والقلوب في هذا الأمر على قسمين: الأول قلب مشغول بالله، عاقل للحق، مفكر في العلم، مجتهد في تحقيق هذه الغاية، وهو بهذا يكون قد وضع في موضعه الصحيح، وحينئذ يكون له وجهان: وجه مقبل على الحق علما وعملا، سعيا وإذعانا، رغبة وطلبا، تحقيقا وتطبيقا، ووجه معرض عن الباطل منصرف عنه حذرا من الوقوع فيه، ويقال له القلب الزكي والقلب الطاهر والقلب السليم، لأن هذه الأسماء تدل على سلامة القلب من الشر وبعده عن الخبث وخلاصه من الآفات. الثاني قلب منصرف إلى الباطل، منحرف عن الغاية التي أوجد لأجلها وخلق لتحقيقها، وله وجهان: وجه مقبل على الباطل مشغول به، ووجه معرض عن الحق غير قابل له، وهما في الحقيقة آفتان: آفة الصدود عن الحق وآفة الإقبال على الباطل، ولكل منهما أضراره الجسيمة ونتائجه الوخيمة.
2: Terkait dengan masalah ini, maka ada perkara yang harus diperhatikan dan sangat penting diperhatikan oleh hati, yaitu apa sih tujuan diciptakannya hati manusia. Tujuan tersebut ternyata adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hati harus mengecek sejauh mana dia mewujudkan tujuan ini. Maka terkait dengan hal ini, maka ada dua model hati. Pertama, model hati yang baik, dan kedua, model hati yang buruk. Adapun model hati yang baik, yaitu hati yang sibuk untuk mentauhidkan Allah, sibuk bertawakal kepada Allah, memikirkan kebaikan, memikirkan ilmu, berusaha mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hati seorang seperti ini, berarti dia telah meletakkan hatinya pada posisi yang tepat. Ketika itu, hati yang seperti ini memiliki dua ciri atau dua wajah, dua sisi. Sisi yang pertama atau ciri yang pertama, hati tersebut semangat untuk mengejar kebenaran. Ya, semangat untuk berilmu tentang kebenaran, semangat untuk mengamalkan kebenaran, tunduk kepada kebenaran dan berusaha mewujudkan tauhid. Sisi kedua atau ciri kedua, yaitu hati tersebut berpaling dari kebatilan. Ya, berusaha menjauh dari kebatilan dan selalu waspada jangan sampai terjerumus dalam kebatilan. Nah, hati yang seperti ini yang memiliki ciri yang baik ini dinamakan dengan al-qalbu zaki, yaitu hati yang suci, atau al-qalbu tahir, hati yang bersih, atau al-qalbu salim, yaitu hati yang selamat. Yang nama-nama ini menunjukkan akan selamatnya hati dari keburukan, hati yang suci, hati yang bersih, maupun hati yang selamat, bahwa hati tersebut bersih dari kotoran, dari keburukan, dan dari penyakit-penyakit. Itu model hati yang pertama. Adapun model hati yang kedua, itu hati yang buruk, yang selalu mencari kebatilan, ya, selalu berpaling dari tauhid, tidak pingin menjalankan tauhid, padahal hati tersebut diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang seperti ini memiliki dua sisi, memiliki dua ciri. Ciri yang pertama, itu semangat untuk melakukan kebatilan. Sibuk dengan kebatilan, jauh dari tauhid. Kemudian yang kedua, berpaling dari kebenaran, tidak menerima kebenaran. Hati ini tidak mau menerima kebenaran. Maka sungguhnya pada hakikatnya ada dua penyakit yang menimpa hati yang buruk ini. Penyakit yang pertama adalah menjauh dari kebenaran. Penyakit kedua adalah semangat melakukan kebatilan. Dan masing-masing penyakit ini memiliki dampak-dampak yang sangat buruk dan hasil-hasil yang sangat jelek.
1: والباطل الذي ينشغل به القلب عن هذه الغاية نوعان: أولا نوع يشغل القلب عن الحق ويزاحم الخير الذي فيه دون أن يعانده ويصادمه، كالأفكار والهموم والغموم والأحزان الناشئة عن علائق الدنيا وشهوات النفس. ثانيا، نوع يعاند الحق الذي في القلب ويصادمه ويصد عنه، مثل الآراء والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع ونحو ذلك. فالأول يزاحم القلب والثاني يصادم ما فيه. وعلاج الأول بالعودة بالقلب إلى التوحيد الخالص والإيمان الصحيح الذي خلق القلب لأجله، وعدم شغله بأمر آخر. ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي. وجميع هذه الكلمات الواردة في هذا الحديث كلمات إيمان وتوحيد وإخلاص لله عز وجل، وبعد عن الشرك كله كبيره وصغيره. وفي هذا أبين دلالة على أن أعظم علاج للكرب وإصلاح للقلب هو تجديد الإيمان وترديد كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فإنه ما زالت عن العبد شدة ولا ارتفع عنه هم وكرب بمثل توحيد الله وإخلاص الدين له وتحقيق العبادة التي خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقها. فإن القلب عندما يعمر بالتوحيد والإخلاص ويشغل بهذا الأمر العظيم الذي هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، تذهب عنه الكروبات وتزول عنه الشدائد والغموم، ويسعد غاية السعادة.
2: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebatilan yang menjadikan hati berpaling dari tauhid, ada dua model kebatilan tersebut. Kebatilan yang pertama adalah kebatilan yang memalingkan hati dari kebenaran, di mana kebatilan tersebut ikut menempati space yang ada di hati, tetapi tidak melakukan penentangan, dia hanya ikut mengisi hati, ya. Ini seperti pemikiran-pemikiran kesedihan, kegelisahan, syahwat, kesedihan yang timbul akibat relasi-relasi terkait dunia. Ini dia tidak menentang tauhid, tapi dia mengisi hati, ya, sehingga space untuk tauhid semakin berkurang dalam hati. Ini kebatilan model pertama. Adapun kebatilan model kedua, yaitu kebatilan yang bukan hanya mengisi hati, mengisi space hati, bahkan dia melawan tauhid. Dia melawan tauhid, dia menentang, dia melawan. Ini contohnya adalah seperti pemikiran-pemikiran yang rusak, kekufuran, kemunafikan, syubhat-syubhat, bid'ah-bid'ah. Ya, ini bukan hanya sekedar mengisi hati, bahkan dia menolak tauhid. Maka model yang pertama, dia hanya mengambil space dari space tauhid yang harusnya ada di hati. Ini lebih ringan. Yang kedua lebih parah. Itu bukan cuma mengambil space, dia bahkan menyerang tauhid, menghilangkan tauhid dari hati seseorang. Adapun yang pertama, apa obatnya? Obatnya adalah memurnikan hati untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sahih, mengingatkan bahwasanya hati ini diciptakanlah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Oleh karenanya ketika ada kesedihan yang menimpa, perkara dunia yang menyedihkan, penderitaan, maka seorang ingat kepada tauhid, memurnikan tauhidnya kembali agar semua itu keluar dari hatinya. Yang mengambil space dari hatinya bisa lepas dari hatinya. Dan di antara hadis-hadis yang datang terkait dengan hal ini adalah yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW ketika mendapati permasalahan yang berat, penderitaan, maka beliau berkata, mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Muttafaqun alaih. Lihat Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tauhid, La ilallah sampai tiga kali. La ilaha illallah yang maha agung dan maha halim, La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, sang pemilik arsh yang agung, La ilaha illallah, sang penguasa langit, dan penguasa bumi, dan penguasa arsy yang mulia. Rasulullah mengucapkan kalimat tauhid untuk menghilangkan penderitaan yang sedang dialami. Demikian juga dari Asma binti Umais radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata kepadaku, Ala u'allimuki kalimatin taqulinahunna indal karbi au fil karb. Maukah aku ajarkan kepada engkau tentang doa-doa yang hendaknya kau ucapkan, atau kalimat-kalimat yang kau ucapkan, zikir-zikir yang kau ucapkan, tatkala engkau mengalami penderitaan, atau kau sedang ditimpa dengan kesulitan. Apa kata-kata tersebut? Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Lihat perkataan tauhid. Agar seorang yang penderitaan dirasakan dalam hatinya bisa lepas dari hatinya. Jadi dia menguatkan tauhidnya dengan benar sehingga kesedihan, kegelisahan keluar dari hatinya. Agar terusir dari hatinya sehingga tauhid mengambil space yang banyak dalam hatinya. Demikian juga dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Da'awatul makrub, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta." Rawahu Abu Daud. Nabi SAW mengatakan doanya orang yang sedang ditimpa dengan kesulitan dan penderitaan. Allahumma rahmataka arju, ya Allah aku hanya mengharap kepada rahmatmu. Fala takilna ila nafsi tarfata'in, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah, luruskanlah segala urusanku. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini kalimat tauhid. Demikian juga dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu dhinnun idza ifda'a wa huwa fi batnil hud." Doanya Nabi Yunus ketika dia berdoa sementara dia berada dalam perut ikan paus. Apa doanya? "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Tauhid. La ilaha illa anta, tidak yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau dari segala kesyirikan. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang zalim. Kata Nabi SAW terkait doa ini, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lahu. Tidak seorang muslim pun berdoa dengan doa ini ya dalam perkara apapun kecuali Allah akan kabulkan doanya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka seluruh doa-doa yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi, semuanya kalimat-kalimat iman dan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesyirikan, segala bentuk kesyirikan baik syirik besar maupun syirik kecil, maka ini dalil yang sangat tegas bahwasanya obat yang paling terbaik untuk menghilangkan atau membersihkan diri dari penderitaan, gundah gulana, kegelisahan, dan obat yang paling manjur untuk memperbaiki hati adalah memperbaharui iman dan mengulang-ulangi kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Maka dengan iman dan kalimat tauhid tersebut, maka rasa gelisah, rasa berat yang ada dalam dada akan hilang. Ya. Kemudian akan sirna gundah gulana dan penderitaan. Tidak ada yang bisa menghilangkan seperti kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas. Bagaimana jika seorang mewujudkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu dia diciptakan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah obat yang paling manjur. Karena hati jika dipenuhi dengan tauhid, dengan ikhlas, ya, kemudian disibukkan dengan perkara yang agung ini, hanya mikirin tauhid, mikirin bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh penderitaan, seluruh kegelisahan, seluruh kesedihan, seluruh kesulitan akan lepas dari dadanya, maka berganti dengan kebahagiaan itu di puncak kebahagiaan yang luar biasa.
1: قال ابن القيم رحمه الله التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفع، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، هذه سنة الله في عباده. فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق.
3: Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang hakikat hal ini, bahwasanya obat yang terbaik untuk menghadapi segala penderitaan adalah tauhid. Bahkan obat ini juga ditempuh oleh musuh-musuh Allah selain wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menjelaskan akan hal ini. Beliau berkata, adapun musuh-musuh Allah, maka Allah selamatkan mereka dari penderitaan dunia dan kesulitan dunia, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Perhatikan, tatkala mereka orang musyrikin sedang berlabuh di atas lautan, ya, di atas kapal di lautan, kemudian diterpa dengan ombak yang dahsyat, دَعَ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ, maka mereka pun berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama bagi Allah. Itu mereka bertauhid ketika itu, mereka tidak berdoa kepada selain Allah. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, maka Allah selamatkan mereka. Namun yang jadi masalah, ketika Allah selamatkan mereka di daratan, selamat, bisa ke daratan kembali, mereka kembali berbuat kesyirikan. Adapun wali-wali Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, maka Allah selamatkan mereka dari penderitaan dunia dan penderitaan akhirat. Orang-orang musuh-musuh Allah hanya penderitaan dunia. Tetapi wali-wali Allah, Allah selamatkan mereka dari penderitaan dunia dan penderitaan akhirat. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh Yunus alaihissalam ketika mengalami penderitaan, dia segera bersandar kepada tauhid dengan mengucapkan la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dari kegelapan yang bertubi-tubi. Demikian juga para pengikut Rasul, para pengikut-pengikut para Rasul, mereka juga bersandar kepada tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari azab yang menimpa kaum musyrikin di dunia. Dan juga apa yang Allah akan berikan, azab yang akan Allah siapkan bagi kaum musyrikin di akhirat kelak, Allah selamatkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Fir'aun bersandar kepada tauhid, tidak bermanfaat. Kenapa? Sudah terlambat. Dia sudah melihat kebinasaan di mata dia. Kemudian dia akan tenggelam. Maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan kalimat tauhid, tapi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena iman diucapkan tatkala sudah melihat kematian di depan, maka tidak berlaku lagi. Inilah sunnah Allah yang berlaku pada hamba-hambanya. Oleh karenanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tidaklah penderitaan dunia bisa dihilangkan dengan sebab seperti sebab tauhid. Oleh karenanya doa orang-orang yang terkena penderitaan semuanya dengan tauhid, sebagaimana telah kita jelaskan pada hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Semuanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Demikian juga doanya Nabi Yunus alaihissalam, ya, yang tidak seorang pun yang menderita membaca doa tersebut kecuali Allah akan hilangkan penderitaannya. Isinya juga apa? Tauhid. Oleh karenanya tidaklah menjerumuskan orang dalam penderitaan yang besar seperti kesyirikan. Tidak ada yang bisa menjerumuskan orang dalam penderitaan yang berat seperti kesyirikan. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang dari penderitaan seperti tauhid. Maka tauhid adalah tempat sandaran makhluk. Tempat perlindungan makhluk dalam menghadapi penderitaan yang mereka hadapi. Wabillahi at-taufiq.
1: Wa'ilaju al-thani bil-hidayati lihadad din al-hanif والتوفيق للدخول فيه. قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وكل منحرف عن هذا الدين منصرف عن الهدى فقلبه مريض ولا شفاء له إلا بالدخول في هذا الدين، وهو في غاية الظمأ والعطش، لا يرويه إلا معين هذا الدين الصافي ومنهله العذب. قال أحد المهتدين
3: توحيد

0: للإسلام فهو على نور من ربه، وكل منحرف عن هذا الدين منصرف عن الهدى فقلبه مريض ولا شفاء له إلا بالدخول في هذا الدين، وهو في غاية الظمأ والعطش، لا يرويه إلا معين هذا الدين الصافي ومنهله العذب. قال أحد المهتدين لهذا الدين العظيم: إن غير المسلمين على اختلاف نحلهم ومللهم ظمأ، بل يكادون يهلكون من شدة الظمأ، وذلك لأنهم لم يجدوا ما يروي ظمأهم في عقيدتهم البالية، محرفة كانت أو مؤلفة من إرث عقولهم. ويا لله العجب، كلما شربوا منها ازدادوا ظمأ، وما كنت إلا واحدا من هؤلاء، ووالله ما ارتويت إلا من بعد أن نهلت من نهر هذا الدين العذب الصافي. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. ومن المعلوم أن الإنسان قد يلم به بعض الملمات، وقد تصيبه بعض المصائب، وقد يبتلى ببعض الآلام التي تكدره وتؤلم قلبه وتعصر فؤاده، وربما جلبت له الكثير من الحزن أو الهم أو الغم، وهذه إذا وصلت إلى القلب أتعبته وأرقته وكدرت صفوه، ولا يكون وضعه مع وجودها سويا طبيعيا. وعند النظر في طريقة علاجها والسعي في إبعادها وإزالتها عن القلب، نجد أن الناس يتفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما، وينحون في العلاج مناح شتى، ولكن لا علاج ولا دواء ولا شفاء ولا سلامة من ذلك كله إلا بالعودة الصادقة إلى الله جل وعلا. فبالعودة إلى الله وذكره وتعظيمه وعمارة القلب بتوحيده والإيمان به واللجوء الصادق إليه والافتقار إليه والذل بين يديه والانكسار له سبحانه، تذهب ولا يبقى منها شيء. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun obat dari penyakit yang kedua, yaitu pemikiran-pemikiran, syubhat, kemunafikan, kekufuran yang menyerang tauhid dalam badan seorang, maka obatnya bagaimana? Yaitu dengan masuk Islam, dengan masuk agama tauhid. Allah mengatakan, "Afaman syarahallahu sadrahu lil-Islam fa huwa ala nurin min rabbih." Dan apakah dan orang yang Allah lapangkan dadanya untuk masuk Islam, maka dia berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Allah berikan cahaya dalam dadanya. Maka setiap orang yang menyimpang dari agama ini, yang berpaling dari kebenaran, maka sungguhnya hatinya sakit. Tidak ada kesembuhan kecuali dengan masuk Islam, masuk dalam agama Tauhid. Orang yang seperti ini yang berpaling dari agama Tauhid, maka dia sedang berada di puncak rasa haus. Tidak ada yang bisa menghilangkan rasa hausnya kecuali jika dia mengambil dari sumber air agama yang murni ini, agama Tauhid. Salah seorang yang pernah mu'allaf, yang pernah tersesat, kemudian dapat hidayah, masuk Islam, berkata, sungguhnya orang-orang non-Muslim dengan berbagai macam model agama mereka, aliran mereka, sungguhnya mereka semuanya haus. Bahkan mereka hampir-hampir binasa. Di puncak rasa haus yang mereka rasakan. Hal ini kenapa? Karena mereka tidak menemukan sesuatu yang bisa membahagiakan mereka. Akidah-akidah yang mereka miliki, apakah akidah yang menyimpang atau akidah karangan akal mereka, tidak bisa menghilangkan kegelisahan hati mereka, tidak bisa menghilangkan kehausan mereka. Maka demi Allah sungguh menakjubkan, setiap mereka berusaha minum dari akidah mereka yang batil tersebut, mereka semakin haus, mereka semakin sengsara. Dan tidaklah aku kecuali aku dulu seperti mereka. Demi Allah aku tidak bisa hilang dahagaku kecuali setelah aku mengambil dari sumber air agama yang murni ini. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka segala puji bagi Allah, ya, yaitu Rabb, penguasa langit, penguasa bumi, dan penguasa alam semesta ini. Tentunya para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang terkadang ditimpa dengan penderitaan, dengan kesulitan-kesulitan, ditimpa dengan sebagian musibah, ya, yang atau ditimpa dengan hal-hal yang menyedihkan yang bisa mengganggu

0: kehidupannya, menyakiti hatinya, memeras dadanya, ya. Dan terkadang penderitaan tersebut menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan, kesedihan yang banyak, kegelisahan, kekhawatiran. Dan jika ini semua sudah sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam, maka hidupnya akan payah, dia akan capek menghadapi ini semua, ya. Dia tidak akan bisa hidup dengan normal. Ketika kita mengamati tentang bagaimana cara menghadapi penyakit seperti ini, bagaimana menghilangkan penyakit seperti ini, kesedihan hati yang berkepanjangan, kita melihat orang-orang menempuh jalan yang bermacam-macam, yang bervariasi, ya. Mereka berusaha menemukan obat bagaimana bisa menghilangkan kepiluan hati. Akan tetapi ketahuilah, tidak ada obat, tidak ada kesembuhan, tidak ada keselamatan dari itu semua kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar. Dengan kembali kepada Allah yang benar, ya, dengan mengingatnya, mengagungkannya, mengisi hati dengan tauhid dan iman, dan bersandar bertawakal yang benar kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, merasa butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jika seorang terpenuhi ini semua dalam hatinya, maka akan hilang seluruh penderitaan yang dia rasakan. Allah telah menjanjikan hal ini. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, kemudian dia dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, dan kami akan balas dia di akhirat kelak dengan balas yang lebih baik dari amal yang mereka kerjakan.
1: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار وسبب ذلك واضح فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمرتها ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومة النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن رواه مسلم.
0: Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala mengomentari ayat yang tadi kita bacakan. Beliau berkata, Allah mengabarkan dan menjanjikan siapa saja yang bisa menggabungkan antara iman dan amal saleh, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia di dunia. Dan di akhirat Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Yaitu, sebabnya jelas kenapa mereka bisa dapat kehidupan bahagia. Padahal kita tahu, seorang mukmin kadang ditimpa dengan keburukan, tidak selalu mendapatkan kesenangan. Maka beliau menjelaskan, sababu dzalika wadhih, sebabnya jelas. Beliau berkata, sungguhnya orang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yang iman tersebut membuahkan amal soleh, iman yang benar tersebut meluruskan hati mereka, memperbaiki akhlak mereka, memperbaiki dunia mereka, memperbaiki akhirat mereka. Sungguhnya orang beriman tersebut memiliki landasan-landasan yang kokoh dalam menghadapi seluruh yang akan menimpa mereka. Baik sebab-sebab keburukan maupun sebab-sebab kebaikan. Mereka punya, ya maksudnya mereka punya kaedah, punya pondasi, apapun yang mereka hadapi kebaikan maupun keburukan, mereka tahu bagaimana cara menyikapinya. Kemudian Syekh Sa'di berkata, maka sikap mereka terhadap perkara-perkara yang menyenangkan yang datang kepada mereka, yaitu mereka terima itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mensyukurinya, bahkan mereka menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara yang bermanfaat. Jika mereka menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan seperti ini, yaitu menerima, bersyukur, menggunakan pada hal yang bermanfaat, maka ini akan menimbulkan perkara-perkara yang dahsyat, kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Kesenangan mereka terhadap nikmat tersebut, mereka harapan mereka terhadap keberkahan kenikmatan tersebut, mereka juga berharap untuk mendapatkan pahala orang-orang yang bersyukur. Ini semua menimbulkan ya perkara yang lebih dahsyat daripada kebaikan-kebaikan itu sendiri. Maksudnya saya ingin mengatakan, ketika sikap seorang mukmin dapat kebaikan-kebaikan, tentu kebaikan tersebutlah hal yang menyenangkan. Tapi sikap dia dalam menghadapi kebaikan tersebut, menyikapinya dengan menerima dan bersyukur dan berharap pahala, itu menimbulkan hal yang lebih dahsyat lagi daripada kebaikan-kebaikan itu sendiri. Terus bagaimana sikap mereka jika menghadapi perkara yang buruk? Maka mereka menyikapi perkara yang buruk, yang tidak menyenangkan, kegelisahan, kekhawatiran, mereka berusaha melawan. Melawan semampu mungkin untuk melawan kesedihan-kesedihan tersebut. Kalau tidak mampu melawan untuk menghilangkan secara total, mereka berusaha untuk mengurangi. Berusaha mengurangi. Ya. Kalau tidak mungkin lagi dikurangi, memang harus menghadapi, ya sudah, mereka sabar. Sabrun jamil. Ya, perkara yang tidak bisa dilawan, tidak bisa dikurangi, ya, tidak ada cara lain kecuali bersabar. Dengan sikap mereka seperti ini, ya, maka yaitu dengan kesabaran, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, menimbulkan perkara-perkara yang sangat dahsyat dalam dada mereka, sehingga menghilangkan semua hal-hal yang dibenci tersebut. Hal-hal tersebut yang dibenci tersebut jadi hilang, digantikan dengan perkara-perkara yang membahagiakan. Harapan-harapan yang indah. Berusaha ingin mendapatkan karunia Allah. Tamak ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang ditakbirkan, diungkapkan oleh Nabi SAW tentang kondisi seorang mukmin dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, seluruh perkaranya adalah baik. In asabatu sarra syakar, jika dia mendapati perkara-perkara yang menyenangkan, dia bersyukur. Fakana khairul lahu, ini lebih baik baginya. Wa in asabatu dharra sabar, kalau dia ditiba dengan perkara yang menderitakan, maka dia bersabar. Fakana khairul lahu, dan ini lebih baik baginya. Wa laisa dzalika illa li ahadin, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, ini tidak dialami oleh seorang pun kecuali dialami oleh seorang mukmin.
1: Fal mu'min yataḍa'af ghunmuhu wa khayruhu wa thamarat a'malihi fi kulli ma yatruquhu min as-sururi wal makarih bihasabi haddhihi min al-iman wal 'amal as-salih fayatalaqqa bihima al-khayra wash-sharr shukran 'ala an-ni'ma وصبرا على الضر والبلاء فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار.
0: Syekh Sa'di melanjutkan penjelasannya, maka seorang yang beriman ya berlipat-lipat kesenangannya, berlipat-lipat keberuntungannya. Kenapa? Setiap yang dia hadapi, baik kebaikan maupun keburukan, ya, dia menghadapinya dengan iman yang benar, dengan amal soleh. Ya. Maka ketika menghadapi kebaikan, mendapati kebaikan, dia bersyukur atas nikmat tersebut. Kalau menghadapi keburukan, maka dia bersabar. Maka dengan sikap ini, ya, bersyukur atas nikmat yang datang, bersabar atas penderitaan yang datang, akan menimbulkan kebahagiaan dan kesenangan dalam hatinya. Dan akan hilang penderitaan dan kegelisahan. Dan sempitnya dada hilang semuanya. Maka penderitaan hidup akan sirna. Maka sempurnalah kehidupannya di dunia. Dan ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang beriman kepada Allah, kami berikan dia kehidupan yang baik.
1: Fayajtami'u lilmu'min inda an-ni'ami was-sarra ni'matan. Ni'matu husuli dhalika al-mahbub. ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك وبذلك تتم عليه النعمة ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم نعمة تكفير السيئات ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك ونعمة سهولة الضراء عليه لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها.
0: Syekh Sa'di melanjutkan penjelasannya, maka terkumpul pada seorang mukmin ketika mendapatkan kenikmatan dan kesenangan dua nikmat. Nikmat apa? Nikmat yang pertama, dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kenikmatan tersebut, kesenangan tersebut. Nikmat yang kedua adalah nikmat Allah berikan taufik kepadanya sehingga dia bisa mensyukuri ya nikmat tersebut. Dan ini nikmat yang kedua lebih besar daripada nikmat yang pertama. Nikmat bersyukur lebih besar daripada nikmat ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Dengan demikian, maka sempurnalah bagi dia nikmat. Kemudian beliau melanjutkan, adapun orang yang seorang mukmin tatkala terkena kemudharatan, hal yang tidak disukai, maka pada dia terkumpul tiga kenikmatan. Nikmat yang pertama yaitu nikmat dikurangi atau dihilangkan dosa-dosa karena musibah yang dihadapi. Nikmat yang kedua, nikmat dia mendapatkan derajat kesabaran yang itu lebih tinggi daripada nikmat yang pertama. Kemudian yang nikmat ketiga yaitu nikmat dia merasa ringan menghadapi kemudharatan tersebut. Kenapa? Karena kapan dia mengetahui pahala yang besar dan dia sudah terbiasa bersabar, maka mudah bagi dia atau ringan bagi dia musibah yang dihadapi dan rasa berat yang dihadapi menjadi berkurang dengan imannya tersebut.
1: Wal imanu malja'ul mu'minin fi kulli ma yulimmu bihim min sururin wa huznin wa khawfin wa amnin wa ta'atin wa ma'siyatin wa ghairi dhalika min al-umur allati la budda li kulli ahadin minha. فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم. وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة، يتسلون بإيمانهم وحلاوته ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب، ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح. ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم، كما قال تعالى عن أخيار الخلق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده. ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء، بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله وتيسيره، فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب الأمن وأسبابه، ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا بحولهم وقوتهم. ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة، فيعترفون بنعمة الله عليهم بها وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق، وكذلك يحرصون على تكميلها وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم لهم منها من تقصوه منها. ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه سبحانه وتعالى. وبالله وحده التوفيق والسداد، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين. لكل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Permisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sa'di rahimahullah melanjutkan penjelasannya. Beliau berkata, sungguhnya iman adalah tempat bersandar orang-orang beriman dalam setiap perkara yang menimpa mereka, baik berupa kebahagiaan, kesedihan, rasa takut, atau ketika dalam kondisi aman, atau mereka dalam kondisi lagi melakukan ketaatan, atau ketika mereka terjerumus dalam kemaksiatan, dan segala hal yang menimpa seorang manusia, ya, yang pasti menimpa setiap manusia, maka iman adalah tempat sandaran mereka. Kemudian beliau mencontohkan, ketika seorang mukmin mendapati perkara-perkara yang menyenangkan, menggembirakan, maka mereka segera bersandar kepada iman. Dengan bersandar kepada iman, maka mereka pun memuji Allah. Mereka menyanjung Allah dan mereka menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara yang disukai oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang mukmin mendapati perkara yang tidak menyenangkan, kesedihan, perkara yang mereka tidak suka, maka mereka segera bersandar kepada iman mereka. Dari berbagai macam sisi mereka bisa bersandar kepada iman mereka. Yang pertama di antaranya mereka menghibur diri mereka dengan iman mereka dan manisnya iman mereka. Ya, kemudian mereka ini pertama, jadi mereka ini adalah keimanan, dengan manisnya iman mengurangi kesedihan yang mereka rasakan. Kemudian juga mereka menghibur diri mereka dengan mereka tahu bahwasanya pahala di balik musibah ini sangat besar. Ya. Sehingga mereka berusaha menghadapi kesedihan tersebut, kegelisahan tersebut dengan dada yang lapang. Ya. Kemudian mereka berusaha untuk kembali kepada kehidupan yang tenteram, kehidupan yang penuh dengan keimanan yang bisa melawan kesedihan-kesedihan tersebut. Ya. Kemudian juga ketika mereka dalam kondisi takut, orang-orang beriman bersandar kepada keimanan. Maka ketika takut mereka segera kembali kepada keimanan mereka, maka jadilah mereka tenang. Dan kemudian mereka semakin kokoh, dan mereka semakin kuat, dan mereka timbul keberanian dalam diri mereka, maka hilanglah rasa takut tersebut yang menimpa mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan tentang Nabi dan para sahabatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Yaitu orang-orang yang ditakut-takuti oleh sebagian orang dengan mengatakan, itu nabi dan para sahabat ditakut-takutin, ada yang menakut-nakuti dengan berkata, sungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada pasukan yang berkumpul tersebut. Apa kata Allah? Apakah Nabi dan para sahabat menjadi takut? Kata Allah, fazadahum imanan, mereka semakin beriman. Dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami, dan dia sebaik-baik tempat bersandar. Apa hasilnya? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Maka mereka kembali dengan mendapatkan kenikmatan dari Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hilanglah rasa takut dari hati mereka. Ya, kemudian justru digantikan dengan kekuatan iman dan manisnya iman dan kuatnya tawakal kepada Allah dan percaya kepada Allah dan percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga ketika seorang mukmin atau seorang beriman dalam kondisi aman dan tenteram, maka kondisi mereka segera bersandar kepada keimanan. Ketika mereka bersandar kepada keimanan dalam kondisi ketentraman mereka, maka tidak menjadikan mereka sombong. Ya, mereka tetap tawadhu. Ya, mereka tahu semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan yang Allah berikan kepada mereka. Maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah memberikan kepada mereka sebab dan akibat berupa keamanan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dan mereka mengetahui jika mereka berhasil menang melawan musuh-musuh dan mereka mendapatkan kemuliaan, maka itu semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kekuatan mereka, bukan dengan kekuatan mereka. Kemudian ketika orang-orang beriman ini dalam ketaatan, maka mereka segera bersandar kepada keimanan. Ya, ketika mereka dalam ketaatan diberi taufik oleh Allah untuk beramal saleh, maka mereka segera bersandar kepada keimanan sehingga mereka mengaku ini semua dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka tidak menjadi sombong, tidak menjadi ujub, dan mereka tahu nikmat melakukan amal soleh adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat kesehatan dan nikmat rezeki. Dan mereka berusaha agar bagaimana bisa menyempurnakan nikmat ketaatan tersebut. Dan mereka berusaha orang beriman berusaha agar ketaatan yang telah mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar ketaatan yang mereka lakukan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mohon kepada Allah yang telah memberi karunia kepada mereka untuk bisa taat kepada Allah, agar Allah menyempurnakan bagi mereka nikmat ketaatan tersebut dengan menerimanya. Ya, dan mereka minta kepada Allah yang telah memberi karunia kepada mereka untuk melakukan amal saleh, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan amal saleh mereka sehingga tidak dikurangi pahalanya. Dan juga demikian, jika ada orang-orang beriman terjerumus dalam kemaksiatan, maka mereka segera bersandar kepada keimanan. Apa yang mereka lakukan? Mereka segera bertobat kepada Allah. Ya. Kemudian mereka setelah bertobat, mereka berusaha melakukan amal-amal saleh untuk menambal dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Allah berfirman, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka diganggu dengan was-was dari syaitan, ya, maka mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu pula mereka bisa melihat kesalahan-kesalahan mereka. Maka kaum mukminin dalam segala kegiatan mereka, segala tindak tanduk mereka, sandaran mereka adalah iman. Ya, sandaran mereka adalah keimanan. Bagaimana mereka bisa mewujudkan iman, dan bagaimana mereka bisa menolak perkara yang bisa bertentangan dengan iman mereka. Mereka tolak semua yang bisa mengganggu iman mereka. Dan ini adalah karunia Allah kepada mereka dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan demikianlah pemirsa kajian kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada halaqah berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم ترى

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi sore disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidahumullah dengan penerjemah Ustaz Dr. Firanda Andirja Fidahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema baiknya hati dengan sebab iman. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Saat ini pukul 17.14 menit waktu Indonesia Barat, berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Khalifah Tunaiji di surat Yasin dengan nomor urut surat ke-36. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: إليه ترجعون.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
2: Ayat.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: أنا شاب لا أريد أن أدرس في الجامعات ولا المعاهد لما فيها من الاختلاط، وأمي غير راضية عني، فماذا أعمل؟
3: أمك احرص على إرضائها وعلى تطيب خاطرها وعلى أنك تعمل أو تحرص على أن تحصل علما يعني ليس فيه اختلاط، وإنما تذهب إلى مكان آخر تتعلم العلم على وجه مشروع لا يكون فيه محذور، فأنت اعمل هذا أو اعمل على أن تحصل هذا عن طريق التعلم في مكان غير بلدك إذا كان ما يوجد في بلدك، وإذا وكذلك في الوقت في نفس الوقت توضي أمك وتحرص على أرضائها وتقول أن طلب العلم الشرعي مصلحته لي ولك ولغيرنا، لأن النفع فيه متعدي يعني يكون له ولأهله ولغير أهله. المهم أنك اترك الوقوع في الأمر المحرم ولا توافقها على الدراسة على وجه محرم، ولكنك اعمل على أن تحصل العلم على خلاف هذه الطريقة وتقنع أمك وترضيها وتطيب خاطرها.
4: Saya seorang pemuda dan saya tidak mau belajar di kampus ataupun di ma'had karena adanya ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan. Akan tapi ibu saya tidak ridha dengan sikap saya ini. Apa yang harus saya lakukan, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, berusahalah untuk selalu memperoleh ridhanya dan berhati-hatilah dari murka sang ibu. Bersungguh-sungguhlah untuk dapat memperoleh ilmu di tempat yang terbebas dari ikhtilat, terbebas dari campur baurnya antara laki-laki dengan perempuan. Pergilah mungkin ke tempat yang lain. Pelajarilah ilmu sesuai dengan cara yang syar'i di tempat yang terhindar dari maksiat. Lakukan itu dengan cara menuntut ilmu mungkin di luar negeri jika tempat yang seperti itu tidak ada dalam negerimu. Bersamaan dengan itu, kamu akan bisa mentaati ibumu. Dan berusahalah untuk selalu memperoleh ridhanya. Sampaikan kepada beliau bahwa dengan menuntut ilmu syar'i itu maslahatnya akan kembali kepada aku dan juga kepada engkau, wahai ibu. Dan juga kepada yang lainnya. Sebab manfaat belajar agama itu sangat luas. Yaitu untuk dia dan juga untuk keluarganya. Yang penting, dalam kita atau dalam anda belajar, tinggalkanlah segala sesuatu yang haram. Jangan penuhi perintahnya yang mengingatkan kamu untuk belajar dengan cara yang haram. Carilah ilmu dengan cara yang benar, sehingga bisa mentaati ibumu dan juga bisa menjaga perasaannya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Al-Qur'an.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
3: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, "Fa'inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para laki, untuk menjauhkan para laki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah, makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau. Mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu, dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'abad. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Ahad malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafiullah dalam pembahasan kajian rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Dan ikhwata Islam wa'alaikumullah, kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan dapat menghadiri secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan saudara Kusaiman, bab ma yaqulu idza raqiba ila safaril haji wa ghairihi. Bab apa yang diucapkan apabila ia berangkat safar, baik untuk haji maupun yang lainnya. Artinya apa doa safar, Pak? An Ali Al-Azdi anna Ibn Umar allamahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara thalathan. Bu Ibn Umar mengajarkan mereka bahwa Rasulullah SAW apabila telah berada di atas untanya, ya, untuk keluar kota safar, maka beliau bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qal, kemudian Rasulullah SAW yang membaca ini, Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqarinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kita, untuk kami, unta ini, kendaraan ini, wa ma kunna lahu muqarinin, dan kami tidak memiliki kekuatan untuknya. Mukrinin artinya mutiqin, ya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Rabb kami. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa minal amal ma tarda. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dalam perjalanan safar kami ini kebaikan. dan ketakwaan. Dan kami memohon kepada Engkau dari amal yang Engkau ridai. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wati'anna bu'dah. Ya Allah, mudahkan untuk kami safar kami ini, dan lipatlah jaraknya yang jauh untuk kami. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, Engkaulah teman dalam safar, dan Engkaulah pengganti untuk keluarga yang ditinggal. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il muqalabi fil mali wal ahl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya safar, kesulitan safar. Wa'tha itu artinya al-masyakkah, sesuatu yang menyulitkan. Wa ka'abatil mandar, dan dari pemandangan yang menyedihkan. Wasu'il munqalab, dan dari buruknya tempat kembali. Fil mali wal ahl, dalam harta dan keluarga. Wa idza raja'a qalahunna, dan apabila beliau pulang, ya, beliau pun mengucapkan doa itu juga, namun ditambah di akhirnya, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Aibuna, kami kembali. Taibuna, kami taubat. Abiduna, kami beribadah, menyembah. Li rabbina hamidun, dan kami hanya memuji untuk Rabb kami. Nah, ini akhi, ya, doa safar. Apa enggak? Ya. Dihafalin, Mas. Karena ini doa penting banget, ya. Di sini beliau seakan-akan, ya, mengingatkan dulu bagi mereka yang mau pergi haji untuk mengetahui adab-adab safar. Ya, tentunya adab yang pertama, Pak, dianjurkan sholat 2 rakaat sebelum keluar rumah. Karena demikian dalam hadis, ya, bahwa 2 rakaat yang dilakukan sebelum keluar rumah itu tamna'ani, akan mencegah dari tempat keluar yang buruk. Ya, kemudian setelah itu kita, ketika kita keluar rumah, ya, kita ucapkan bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Sebab kalau kita ucapkan itu, maka setan akan berkata, maka akan dikatakan kepada kita, hudita wa kufita wa wukita. Kamu diberi hidayah, kamu dilindungi, dan kamu diberikan kecukupan. Ya. Dan jangan lupa, Pak, untuk membaca doa naik kendaraan. Apa doa naik kendaraan, Pak? Ketika kita sudah mulai naik, kita ucapkan apa? Bismillah. Ketika kita sudah duduk, kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian kita ucapkan subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan dalam ayat yang lain, ya, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka Rabbi zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kemudian Rasulullah pun tertawa. Ya. Nah, ini doa naik kendaraan, Pak. Nah, ketika kita berangkat safar, ucapkan doa ini. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dalam safar kami ini kebaikan dan ketakwaan. Ini permintaan yang sangat penting sekali, Pak. Karena dalam safar ini terkadang, ya, banyak hal-hal yang tidak baik gitu Pak. Apalagi di zaman sekarang tahu sendiri ya, antum naik pesawat pramugarinya sok seksi Pak. Mata antum jadi kotor ngeliatin itu. Naik apa kereta sama juga, di mana-mana aurat. Terkadang di safar jadi banyak maksiat gitu. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa. Kebaikan dan ketakwaan. Ini penting sekali. Iya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mau pergi safar. Doakan aku. Apa kata Rasulullah? Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekali kamu dengan ketakwaan. Zidni ya Rasulullah. Tambahkan dong ya Rasulullah. Wa ghafara dambaka. Semoga Allah mengampuni dosa kamu. Zidni ya Rasulullah. Tambahkan lagi ya Rasulullah. Wa yassara lakal khaira haithuma kunta. Dan semoga Allah mudahkan untuk kamu kebaikan di mana saja kamu berada. Masya Allah. Nah ini ya, ini doa buat orang yang apa? Mau safar. Jadi teman antum mau safar, doakan dengan doa ini, Pak. Ya, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dambaka wa yassara lakal khaira haitsu kunta. Tambahkan lagi dengan astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawati ma'amalik. Ini doa buat kita yang ditinggal safar. Aku titipkan kamu kepada Allah, pada agamamu. Iya. Astaudiullaha dinak wa amanatak, dan aku titipkan amanahmu kepada Allah. Dan aku titipkan khawati ma'amalik. Apa itu? Akhir daripada amalmu. Penutupan. Masya Allah ya, Islam itu indah ya Pak. Isinya saling mendoakan gitu Pak. Masya Allah. Iya. Secara kuasa iman. Nah kata Rasulullah, Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa. Ya Allah, aku memohon kepada engkau dalam safarku ini kebaikan dan ketakwaan. Supaya kita ketika safar itu Pak selalu berbuat kebaikan, ketakwaan, ketaatan, banyak zikir. Ya. Wa minal amal ma tardha. Dan aku memohon kepada engkau dari amal yang kau ridhoi ya Allah. Ya. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkan untuk kami safar kami ini. Kita minta kepada Allah kemudahan Pak. Ya, kadang di ketika safar ada kesulitan, entah itu mobilnya mogok lah, entah itu bannya bocor lah, atau yang lain lah. Maka kita minta kepada Allah kemudahan. Wafi'anna bu'da, dan lipatlah jaraknya yang jauh untuk kami ya Allah. Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah, engkaulah teman dalam safar, masya Allah. Dan engkaulah pengganti untuk keluarga yang ditinggal. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau kesulitan dalam safar. Dan pemandangan yang menyedihkan. Terkadang kita ketika safar ya, terjadi tabrakan atau sesuatu yang membuat kita apa ketakutan saat safar. Wasu'il munqalab. Dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan tempat kembali. Ya, ketika pulang kita tidak ingin terjadi sesuatu yang menimpa apa? Harta kita, demikian pula keluarga kita. Masya Allah, ini doa yang luar biasa, Pak. Penting untuk dihafal ini. Ya, buat antum-antum yang sering safar apalagi itu. Ya, saudaraku seiman. Nah ketika pulang dibaca juga ini, namun diberikan tambahan di akhirnya, taibuna, kami kembali, taibuna, kami taubat. abiduna, dan kami beribadah. Li rabbina hamidun, dan kepada Rabb kami, kami memuji. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca ini saat sudah terlihat apa bangunan-bangunan kota Madinah. Iya, Allahu a'lam. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab safarul mar'ah ilal haji ma'adhi mahram. Bab safarnya wanita untuk haji bersama mahram. Dibawakan di sini tiga hadis. Hadis yang pertama, bertamaan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu thalathata ayyamin fasa'idan illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahramin minha. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar sejarak 3 hari atau lebih, kecuali bersama bapaknya atau anak laki-lakinya atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau mahramnya. Hadis yang kedua, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawm illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar sejarak sehari kecuali bersama siapa? Mahram. Yang tadi 3 hari, ini 1 hari. Apakah bertabrakan? Tidak. Ya, karena 1 hari sudah otomatis masuk dalam 3 hari. Hadis yang ketiga, An Ibni Abbasin yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yaqul la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahram wa la tusafiru al-mar'ah illa ma'a dhi mahram. Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Dan tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Faqama rajulun, lalu berdirilah seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah, inna mra'ati kharajat hajatan. Sesungguhnya istriku pergi haji. Wa inni tutibtu fi ghazwati kada wa kada, sementara aku diwajibkan ikut perang ini dan itu. Artinya beliau terkena kewajiban apa? Militer. Qala intaliq fahujja ma'a imra'atik, pergilah kamu dan berhajilah bersama istrimu. Baik Pak, terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah mahram itu syarat wajibnya haji bagi wanita atau bukan? Sebagian ulama berpendapat Pak bahwa mahram itu syarat wajibnya haji wanita. Dalilnya hadis ini, 3 hadis ini. Iya, karena Rasulullah mengatakan tidak halal. Tidak halal artinya apa? Haram. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk safar kecuali bersama siapa? Mahram. Berarti hadis ini mengatakan tidak boleh safar. Safar apa aja, pokoknya safar enggak boleh. Kalau kecuali bersama siapa? Mahramnya. Sebagian ulama lagi berpendapat boleh. Ya. Safar atau berhaji tanpa mahram, dan bahwasannya mahram itu bukan syarat kewajiban hajinya wanita. Mereka mengatakan boleh tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, harus bersama rombongan wanita yang rombongan wanita yang aman, yang dipercaya, yang amanah. Syarat yang kedua, ya, aman dari fitnah. Syarat yang ketiga, ya, pemimpin rombongan tersebut orang-orang yang betul-betul amanah. Apa dalilnya? Dalilnya bahwa disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berumrah bersama beberapa wanita di masa Umar bin Khattab, dan Umar pun mengizinkan Aisyah untuk berpergi umrah, dan waktu itu dipimpin rombongannya oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Kata mereka, ini Aisyah pergi tanpa mahram. Ya. Namun dijawab oleh mereka yang mewajibkan mahram bahwa seperti Syekh bin Baz, ya, ketika ditanya tentang riwayat Aisyah ini, kata Syekh bin Baz bahwa terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Aisyah pergi dengan mahram, karena dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau berangkat bersama Abdurrahman, saudaranya Aisyah, dan Abdullah bin Zubair, keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ini tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Mereka yang mengatakan boleh tanpa mahram dengan syarat-syarat tadi berhujah lagi dengan dalil bahwa Rasulullah SAW bersabda akan datang suatu waktu yang sangat aman sampai-sampai ada seorang wanita, kata Rasulullah SAW, pergi sendirian dari Yaman ke Mekah, tidak ada yang dia ketakuti kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka, ini menunjukkan boleh tanpa mahram kalau aman. Namun dijawab oleh mereka yang mewajibkan, apa? Hada mujarradul ikhbar lal iqrar. Ini sebatas mengabarkan saja akan terjadi itu, bukan sedang menetapkan hukum. Bukan sedang menetapkan apa? Hukum. Rasulullah hanya mengabarkan saja. Sebatas pengabaran itu tidak memberikan kepada hukum. Sementara dalam hadis-hadis yang tiga yang sudah kita jelaskan tadi, Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegas mengatakan tidak halal. Ya. Bahkan dalam hadis yang terakhir, dalam hadis Ibnu Abbas tadi, ada seorang laki-laki berkata, Pak, apa kata laki-laki ini? Wahai Rasulullah, istriku pergi haji, sementara aku diwajibkan untuk ikut apa? Perang. Berarti ia dihadapkan pada dua kewajiban ini, Pak. Antara kewajiban menemani istrinya atau dia harus ikut perang. Apa kata Rasulullah SAW? Pergilah dan berhaji bersama istrimu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di sini Rasulullah SAW tidak bertanya, istrimu pergi sama rombongan yang aman enggak? Siapa yang memimpin rombonganmu? Orang-orang amanah enggak? Ketika Rasulullah SAW tidak mempertanyakan ini semua, tapi Rasulullah memutlakan dan berkata, pergilah bersama istrimu haji sana, apa, temani istrimu sana. Itu menunjukkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa syarat-syarat tadi itu tidak dilihat oleh Rasulullah SAW. Sebab kalau misalnya syaratnya tadi bersama rombongan yang aman, tentu Rasulullah akan bertanya dong kepada si laki-laki itu, meminta penjelasan. Ya. Nah ini saudaraku, makanya wallahu alam, saya pribadi, Pak, lebih condong kepada pendapat ini. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Albani, masyayikh kibar di zaman ini, ya, merujukkan pendapat ini. Dan ini adalah madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Yang lucunya itu, Pak, sebagian ibu-ibu ketika tahu ada sebagian ulama yang membolehkan pergi tanpa mahram, apa yang terjadi, Pak? Ya, pergi bersama rombongan ibu-ibu tamasya, Pak. Kemana? Ya, ke Singapura. Ke katanya selama aman enggak apa-apa. Padahal, Pak, para ulama yang membolehkan itu pun juga pembicaraannya tentang masalah haji, khusus untuk haji, yang itu merupakan kewajiban seumur hidup sekali, bukan untuk tamasya, bukan buat jalan-jalan. Ini pemahaman yang salah besar ini. Cuman ya begitu memang. Ya, kalau pas ada pendapat yang sesuai dengan selera, akhirnya apa? Dipegang kuat-kuat, Pak. Ya. Dari itu ya, akal Islam, hadis yang melarang itu lebih sharih, Pak, dibandingkan hadis yang apa? Membolehkan. Karena hadis ini tegas, la yahillu, tidak halal. Yang namanya tidak halal artinya apa? Haram. Ya. Nah, ini saudaraku seiman, wallahu a'lam. Hadis ini akhir kita ambil faedah yang selanjutnya, bahwa mahram untuk wanita itu adalah laki-laki. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya pergi bersama anak wanita saya yang sudah dewasa, apakah itu mahram saya? Ya, mahram bukan perempuan. Mahram itu harus apa? Laki-laki. Makanya dalam hadis yang pertama tadi, Rasulullah mengatakan kecuali bersama bapaknya atau anak laki-lakinya atau suaminya atau saudara laki-lakinya. Ya. Berarti yang namanya mahram harus apa? Laki-laki. Sebagai, dan laki-lakinya juga harus sudah balig, Pak. Faedah selanjutnya, akhi. Hadis ini menunjukkan, saudaraku seiman, bahwa seorang suami wajib menemani istrinya haji kalau ternyata istrinya belum pernah apa? Haji. Kadang ada sebagian ibu-ibu berkata begini, Ustadz, kalau saya pergi tanpa mahram tapi suami mengizinkan, Ustadz. Nah, alasannya suami mengizinkan. Kita katakan suami Anda durhaka karena mengizinkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasul tegas mengatakan tidak halal, suami mengizinkan, silahkan. Berarti namanya suami Anda ini gimana? Hah? Mengizinkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terkadang sebagian suami itu, Pak, kau udah kamu pergi aja sendiri deh. Ya, saya banyak kerjaan. Kita katakan ente cuti, ente wajib ente cuti. Temani istri ente yang belum pernah haji. Ya. Karena di sini Rasulullah sampai membatalkan kewajiban si laki-laki ini, karena kan dia terkena kewajiban ikut perang. Dan orang yang terkena kewajiban ikut perang hukumnya fardu ain, Pak. Ya. Tapi ternyata digugurkan fardu ain oleh Rasulullah SAW demi untuk menemani apa? Istrinya. Iya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita dihadapkan pada suatu perbuatan yang dua-duanya wajib. Dua-duanya apa? Wajib, maka kita pilih ya yang paling besar maslahatnya, yang paling ya kuat. Karena orang ini, sahabat ini, diberikan padanya dua pilihan ini, antara menemani istrinya haji atau ikut perang, dan dua-duanya wajib. Ternyata apa yang terjadi? Rasul Rasulullah malah membatalkan kewajiban dia untuk apa? Perang. Dan menyuruhnya untuk menemani apa? Istrinya haji. Dalam rangka menghindarkan istrinya dari perbuatan maksiat. Karena perginya si wanita istrinya tanpa mahram maksiat. Sementara menghindarkan istrinya dari maksiat hukumnya wajib. Maka dari itu Rasulullah menyuruh dia untuk pergi bersama istrinya. Nah ini akhi, kadang kita dihadapkan pada dua perkara yang dua-duanya wajib. Nah, maka disitulah kita penting, Mbak, untuk memilah dan memilih mana yang harus didahulukan. Nah, di sini kita ambil faedah, Mbak. Larangan berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Ya. Kecuali bersama mahramnya. Ustaz, bagaimana kalau chattingan sama akhwat melalui Facebook ataupun WA? Berdua-duaan juga? Ya, itu masuk dalam hukum berdua-duaan, Mas. Ya. Antum terkadang lagi chattingan sama akhwat, tahu-tahu datang istri, langsung ditutup HP-nya. La haula wala quwata illa billah. Dia lebih takut sama istri daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbuatan ini saja, Pak, lebih besar daripada dosa chattingannya, Pak. Yaitu lebih takut kepada istri daripada kepada Allah. Itu saja lebih besar dosanya daripada chattingan antum dengan si akhwat tadi. Makanya kata Ibnu Abbas, ya, wahai pelaku dosa, ingatlah yang berada di belakang dosamu lebih besar dari dosamu. Ya, rasa takutmu kepada manusia melebihi takutmu kepada Allah, kata beliau, itu lebih besar daripada dosamu. Kadang kita lebih takut kepada CCTV, lebih takut kepada apa? Pengawasan istri daripada kepada Allah. Ini saja ngeri, Pak, menunjukkan kita ini tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara kusaiman. Kita masuk bab hajjus sabi wa ajr man hajja bih. Bab haji anak kecil dan pahalanya untuk orang yang menghajikan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban bir rauha. Faqala man al-qaum? Qalu al-muslimun. Faqalu man anta? Qala Rasulullah. Farafa'at ilayhim ra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajj? Qala na'am walaki ajr. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan rombongan di sebuah tempat namanya Rauha. Disebutkan di sini ada Rauha adalah tempat sekitar 30 mil dari kota Madinah. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, bertanya kepada mereka, rombongan mana ini? Rombongan siapa ini? Kata mereka, kami kaum muslimin. Lalu rombongan ini kebalik bertanya, engkau siapa? Aku Rasulullah. Kemudian ada seorang wanita mengangkat anak kecilnya dan berkata, apakah ya anak kecil ini untuknya haji Rasulullah? Artinya kalau berangkat haji dalam keadaan kecil ini sah enggak hajinya? Kata Rasulullah, ya. Dan pahalanya buat kamu. Di sini, Pak, kita ambil faedah, Pak. Disyariatkan kita untuk saling mengenal, Pak. Rasulullah SAW itu kalau kedatangan utusan atau ketemu rombongan selalu nanya, dari mana, siapa ini. Ya, saya pernah dulu waktu kuliah di Madinah, kami sekitar 30 orang mahasiswa Indonesia berkunjung ke rumah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya, ayah daripada Profesor Abdul Razak. Kami pun kemudian duduk, ya, di ruang tamunya. Tak lama kemudian Syekh datang. Kemudian Syekh duduk. Yang pertama kali beliau lakukan, nanya nama kami satu persatu, Pak. Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Satu-satu ditanya namanya. Kemudian beliau berkata, ini termasuk sunnah yang banyak orang tinggalkan, kata beliau. Iya. Kita terkadang duduk di majlis taklim, teman sebelah kalau kedatangan utusan atau ketemu rombongan selalu nanya, dari mana, siapa ini. Ya, saya pernah dulu waktu kuliah di Madinah, kami sekitar 30 orang mahasiswa Indonesia berkunjung ke rumah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya, ayah daripada Profesor Abdul Razak. Kami pun kemudian duduk, ya, di ruang tamunya. Tak lama kemudian Syekh datang. Kemudian Syekh duduk. Yang pertama kali beliau lakukan, nanya nama kami satu persatu, Pak. Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Satu-satu ditanya namanya. Kemudian beliau berkata, ini termasuk sunnah yang banyak orang tinggalkan, kata beliau. Iya. Kita terkadang duduk di majlis taklim, teman sebelah aja gak tahu siapa namanya. Ya, padahal sunnahnya sih kita

Kemudian saya duduk. Yang pertama kali beliau lakukan, nanya nama kami satu persatu, Pak. Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Satu-satu ditanya namanya. Kemudian beliau berkata, ini termasuk sunnah yang banyak orang tinggalkan, kata beliau. Iya. Kita terkadang duduk di majlis taklim, teman sebelah aja gak tahu siapa namanya. Iya. Padahal sunnahnya sih kita nanya, siapa namanya? Kenal gitu, Pak. Ikhwata Islam sadaku seiman. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa Rasulullah SAW itu tidak memakai baju yang beda dengan sahabat yang lain atau penampilan yang beda. Sampai-sampai rombongan ini bertanya, engkau siapa? Ya, itu menunjukkan Rasulullah tidak memakai baju yang berbeda dengan sahabat yang lain. Ya, itu menunjukkan ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman ini kan biar kelihatan kalau dia pemimpinnya atau ulama gitu, pakai baju-baju kelihatan, biar kelihatan dia Masya Allah gitu. Itu tidak disyariatkan, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa anak kecil yang belum balik apabila berhaji maka sah hajinya, namun ingat tidak mencukupi. Maksudnya tidak mencukupi gimana? Artinya kalau sudah balik dia wajib haji lagi. Berdasarkan hadis, idza hajja as-sabi qabla an yabluq fa alaihi hajjatun ukhra ba'da ma balag. Apabila anak kecil haji sebelum balik, maka dia wajib haji lagi setelah apa? Balik. Ya. Berarti anak kecil yang belum balik kalau haji sah, dan pahalanya buat siapa? Buat orang tuanya. Iya. Babul hajj amman la yastati'ur rukub. Bab menghajikan orang yang tidak mampu untuk naik kendaraan. An Abdullah ibn Abbas annahu qala كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خطعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الرحيلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, adalah Al-Fadl bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas ini kakaknya Abdullah bin Abbas, ya, saudaraan, sama-sama anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Adalah Al-Fadl bin Abbas membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya. Kendaraan di zaman dulu kan unta ya, Pak, ya, atau keledai. Lalu datanglah seorang wanita dari Khaz'am untuk minta fatwa. Maka Fadl melihat wanita itu, dan wanita itu pun melihat Fadl. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa wa kana al-Fadl wasiman, dan Fadl itu wajahnya ganteng. Ya. Fadl melihat si wanita itu melihat siapa? Al-Fadl. Maka Rasulullah pun kemudian memalingkan wajah Fadl ke tempat lain, dipalingkan langsung. Ya, antum kalau ngelihat teman antum ngelihat perempuan gitu, terus antum tahu langsung palingkan wajahnya, Pak. Ya, ganjen kamu.

0: Qalat wanita itu berkata, "Hai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-hambanya, yaitu haji, telah mendapatkan ayahku yang sudah tua renta, tidak mampu untuk duduk di atas unta, tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Maka apakah aku boleh menghajikannya, wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ya." Dan itu terjadi di Haji Wada. Hadis ini menunjukkan, Pak, kita ambil faedah, Pak. Hadis ini menunjukkan akan tawadhu'nya Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW di sini membonceng Al-Fadl bin Abbas. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Bolehnya membonceng seseorang di atas keledai atau unta dengan syarat tidak memberatkan binatang tersebut. Ya. Adapun kalau ternyata memberatkan, contoh misalnya antum beratnya 200 kilo, saking gemuknya, ya, maka tidak boleh. Karena dilarang oleh Rasulullah SAW untuk memberikan kepada binatang itu beban-beban yang memberatkannya, Pak. Dilarang. Ya. Kalau zaman Rasulullah SAW itu, para sahabat itu ramping-ramping, Pak. Ya. Karena mereka sering berpuasa, sering jihad, dan yang lainnya. Faedah selanjutnya, akhal Islam, disyariatkan meminta fatwa kepada ulama dalam perkara yang kita tidak pahami dalam agama ini. Karena wanita ini datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta apa? Fatwa kepada Rasulullah SAW. Dan fatwa itu berat, Pak. Ya. Yang boleh berfatwa tidak boleh sembarangan orang. Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan syarat orang yang boleh berfatwa itu yang pertama, Pak, menguasai Al-Quran dan ilmu-ilmu yang mendukungnya. Menguasai hadis dan ilmu-ilmu yang mendukung, ya, ilmu hadis, apa ilmunya untuk memahaminya. Menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya. Menguasai perselisihan-perselisihan para ulama dan tata cara mentarjihnya. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menguasai ini boleh berbicara tentang agama dan berfatwa. Dan siapa yang tidak menguasai ini boleh berbicara tentang agama tapi tidak boleh berfatwa. Ya. Sementara kita semua jadi mufti, Pak. Ya, fa'allahul musta'an. Hadis ini kita ambil faedah. Faedah selanjutnya, Pak. Wajibnya menentukan pandangan. Dan bahwasanya yang diizinkan itu pandangan pertama. Karena ketika Al-Fadl melihat wanita itu, ya, maka Rasulullah pun kemudian memalingkan wajah Fadl ke tempat yang lain. Lalu Rasulullah dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, "Lakal ula walaysat lakathaniyah." Buat kamu pandangan pertama tadi. Dan tidak buat kamu untuk yang kedua. Tapi jangan aji mumpung, Pak. Ah, mumpung yang pertama. Ya. Akhirnya dilama-lamain ya enggak boleh juga kalau seperti ini. Ya. Dan akhi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Iwathatul Lahafan, ya, menyebutkan beberapa faedah dari menundukkan pandangan. Kata beliau dalam kitab Ighathatul Lahafan itu, bahwa menundukkan pandangan itu mempunyai beberapa faedah. Yang pertama, halawatul iman waladzatuhu, akan merasakan manisnya iman dan kelezatannya. Ya. Allati hiya ahla wa atyab wa alad mimma sarafa basarahu anhu wa tarakahu lillah. Di mana itu lebih manis daripada ketika ia melihatnya. Karena melihat yang bukan mahram maksiat. Tapi ketika kita tundukkan, ya, maka Allah ganti dengan kelezatan iman. Yang kedua, fi ghadil basar nurul qalb wa sihhatul farasah. Wa orang yang selalu menundukkan pandangan, Allah berikan cahaya di hatinya dan firasatnya kuat. Ya. Berkata Abu Syuja' Al-Karmani, man amara dhahirahu bittiba'i sunnah wa batinahu bidawamin muraqabah wa kaffa nafsahu anis syahawat wa ghadda basarahu anil maharim wa ta'da aqlal halal lam tukhti lahul firasah. Siapa yang memakmurkan lahiriahnya dengan mengikuti sunnah dan memakmurkan batinnya dengan selalu merasa diawasi oleh Allah dan menahan dirinya dari syahwat dan menundukkan pandangannya dari yang haram dan membiasakan dengan makanan yang halal, maka hampir-hampir firasatnya tidak akan salah. Ya. Faedah yang ketiga. Sudah. Baik. Sudah masuk isya katanya. Nah, tolong.
1: Demikian ikhwati assalamualaikumullah program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim di bab haji. Semoga bermanfaat dan insyaallah berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, mahabbun nas ilallah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan wama hiya ahabbul a'mali ilallah? Dan apa itu amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, kegembiraan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim. Au takshifa anhu kurbah, atau engkau hilangkan salah satu kesusahan dia. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau hilangkan kelaparannya. Wala an amsyia ma'a akhin li fi hajatin lahu. Aku berjalan bersama saudaraku pada kebutuhan dia. Ahabu ilayya, itu lebih aku cintai min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni masjid al-Madinah. Ya, lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjid ini, yaitu Masjid Madinah, Masjid Nabawi, ya, selama sebulan lamanya. Wa man kafa ghadabahu satarallahu auratahu. Siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Wa man kafa maghaydahu, dan siapa yang menahan kemurkaannya, insya'a ambahu ambah. Kalau ia mau, ia akan lakukan, tapi ia tetap tahan. Maka kata Rasulullah, mala Allah qalbahu ridhan yaumal qiyamah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keriduan kelak pada hari kiamat. Wa man masya ma'a akhih, dan siapa yang berjalan bersama saudaranya fi hajatin lahu, pada kebutuhan dia, hatta yuthbitaha, sampai ia memenuhi kebutuhan tersebut. Athbatallahu qadamaihi, maka Allah akan kokohkan dua kakinya. Yawma tazulul aqdam, pada hari banyak kaki-kaki yang terpleset ke dalam api neraka. Subhanallah, di sini Rasulullah SAW ditanya, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata kata Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar kita berjiwa bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bukan menjadikan bagaimana orang lain bermanfaat buat saya, bukan. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sabda, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Orang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Subhanallah. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berjiwa bagaimana bisa memberikan manfaat. Bagaimana ia tidak menyandarkan dirinya kepada orang lain, tapi ia berusaha. Ia berusaha untuk apa namanya, memberikan manfaat untuk manusia. Subhanallah. Oleh karena itu Rasulullah sabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wala ta'jaz. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan kamu malas. Seorang mukmin selalu yang ia pikirkan bagaimana bermanfaat hidupnya. Siapa yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana saya memberikan manfaat dengan harta saya.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim di sesi kedua, sesi tanya jawab. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

Ibu Ana tahun 2017 haji tanpa mahram. Apakah haji Ibu Ana sah, Ustaz? Sah. Ya, tapi berdosa. Kalau waktu itu nggak tahu ya dimaafkan.

Apakah berfoto antara laki-laki dan perempuan, pasutri bersama pasutri, dibolehkan Ustadz? Sebaiknya jangan, Mas. Tinggalkan ini fitnah. Ini memang fitnah. Saya senang foto-fotoan kayak gini. Ya, antum sama istri, sama temannya sama istri foto bareng. Ini sangat tidak baik. Ya, sebaiknya tinggalkan saja. Demikian pula terkadang ada ustadz, Ustaz, foto ya Ustaz ya. Jangan Pak, ustadz itu bukan artis Pak. Jangan samakan ustadz sama artis. Ya. Cara kita memilih hewan kurban yang bagus dan sesuai syariat, bagaimana Ustadz? Karena kebanyakan dombanya kecil-kecil. Saya bukan tukang kambing masalahnya. Ya, kalau pengen tahu kambing yang bagus, tanya ke tukang kambing yang paham. Cuman disebutkan bahwa sifat kambing Rasulullah SAW itu, yang pertama, yaitu biri-biri, kibas, kabsh. Kalau di Indonesia ya domba lah. Kemudian warna putih lebih utama daripada selain itu. Dan disebutkan dalam hadis bahwa kambing Rasulullah itu yang duru fi sawad, wa yabruku fi sawad, wa yata'u fi sawad. Di sekitar matanya hitam. Wa yabruku fi sawad, di perutnya pun hitam. Wa yata'u fi sawad, dan kakinya pun hitam. Jadi kambingnya putih, sekitar matanya hitam, perutnya hitam, kemudian kakinya hitam. Kalau antum ketemu apa domba kayak gini, nah ini mirip dengan dombanya Rasulullah SAW. Sebutkan dalam hadis, domba Rasulullah SAW itu akron, bertanduk. Ya. Kalau tukang domba yang paham sunnah mungkin dimahalin kali ya Pak.

0: Saya pernah baca hadis, tidak ada pekerjaan yang lebih layak diambil upahnya dari mengajarkan Al-Quran. Mohon status hadisnya bagaimana? Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Yang menjadi perselisihan para ulama, boleh tidak mengambil upah dari hasil mengajarkan Al-Quran. Jumhur mengatakan boleh berdasarkan hadis ini. Karena Rasulullah mengatakan, ahakku ma'akhattum alaihi ajra kitabullah. Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah dari hasil mengajarkan kita kitabullah. Walaupun hadis ini sebab urutnya adalah tentang apa namanya ruqyah, namun kata Imam Nawawi masuk padanya mengajarkan Al-Quran dan yang lainnya. Ya, sebagian lagi mengatakan haram, tidak boleh. Berdasarkan hadis, ada seorang sahabat mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang diajarkan ini Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu orang yang tinggal di masjid karena fakir. Kemudian Ahlus Sufah ini memberi hadiah kepada sahabat ini apa? Busur panah. Kemudian sahabat ini datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tadi mengajarkan Quran. Ya. Kemudian mereka memberiku hadiah busur panah. Aku berpikir lumayan ini buat jihad. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin itu dikalungkan di lehermu neraka, silakan ambil. Namun jumhur menjawab bahwa hadis ini ya, karena yang diajarkan di sini Ahlus Sufah, sedangkan Ahlus Sufah orang-orang miskin dan tidak layak mengambil upah dari orang-orang yang miskin, karena sudah kewajiban kita untuk mengajari mereka. Iya, berbeda kalau kita ngajar di tempat orang kaya dan yang lainnya, kemudian mereka memberikan upah, boleh-boleh saja. Yang jelas ini masalah-masalah khilafiyah, Pak. Yang salah itu kita saling meledek, saling menjelekkan, saling menyesatkan. Oh itu, oh ya, ambil upah, gini. Dia pun punya hujah, punya dalil. Kalau antum misalnya merojihkan gak boleh, silahkan. Yang temannya merojihkan boleh, silahkan. Masing-masing punya apa? Hujah, saudaraku seiman. Yang tidak boleh itu saling merendahkan, saling menjelekkan, ya, bahkan sampai menyesatkan, na'udzubillah min dzalik. Ini tidak dibenarkan. Sebab kalau misalnya apa gak boleh sama sekali, bingung, Pak. Pesantren, ustadz-ustadznya digaji. Terus antum pendapatnya haram. Makanya apa? Antum punya pesantren yang ngajar gak boleh gaji. Ya, bingung juga, Pak. Karena siapa yang mau ngajar tanpa digaji di pesantren, di sekolahan, dan yang lainnya. Ya, hatta masyayikh di Saudi pun semuanya mereka ngajar di universitas digaji. Adakah sholat sunnah setelah asar, sebelum matahari menguning? Ini sebetulnya sudah pernah kita bahas. Ya, ketika membahas hadis Aisyah. Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat setelah asar 2 rakaat di rumahnya. Sehingga menjadi perselisihan para ulama. Apakah disunahkan sholat 2 rakaat setelah asar? Sebagian mengatakan disunahkan. Ya, dengan syarat selama matahari belum menguning. Berdasarkan hadis, la tusallu ba'dal asr illa wasyamsu murtafi'ah. Jangan kalian sholat setelah asar kecuali kalau matahari masih tinggi. Tambahan ini ya, menurut Syekh Albani sahih. Sedangkan menurut jumhur tambahan ini syadz. Ya. Adapun jumhur mengatakan bahwa tidak disyariatkan sholat 2 rakaat setelah asar. Mereka menjawab bahwa pertama, adanya larangan dari Rasulullah SAW untuk sholat setelah apa? Asar. Yang kedua, adanya hadis yang menjelaskan bahwa sebab Rasulullah sholat setelah asar itu dalam rangka apa? Mengqadha sholat ba'diyah. Zuhur. Waktu itu Rasulullah tidak sempat untuk sholat ba'diyah zuhur. Kemudian Rasulullah pun mengerjakannya setelah asar. Kata Aisyah, dan Rasulullah SAW itu kalau sudah melakukan sebuah perbuatan, asbatahu, beliau akan langgengkan. Sehingga dari itu kata jumhur, itu khusus untuk Rasul, tidak untuk umatnya. Iya. Allahu a'lam. Yang paling kuat dalam hal ini, pendapat jumhur. Tidak boleh. Perusahaan tempat saya kerja korban sapi, Ustaz. Sementara pemilik dan manajemennya non-muslim. Cuma saya yang muslim. Nah ini korban sapi buat berapa orang? Buat siapa? Oh, buat satu perusahaan. Satu perusahaan berapa orang? Yang namanya sapi hanya untuk 7 orang. Paham tidak, Pak? Hanya untuk 7 orang. Kalau misalnya perusahaan berkorban. Nah ini pertanyaannya, ini buat siapa? Kalau misalnya itu dari buat pemiliknya, non-muslim, ya enggak diterima sama Allah. Karena syarat diterimanya korban itu harus apa? Muslim, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Ademikian wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim di bab haji dan jawaban-jawaban dari pertanyaan. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Ikhwati Islam wa'azakumullah, saat ini pukul 19:38 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Ahmad Al-Mansari di surat Az-Zumar dengan nomor urut surat ke-39. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
6: Nurun minal Qur'an. Wa nun

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
5: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
2: A'udzu billahi minasyaitonir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
3: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
2: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
4: Hatta idza jaa ahaduhumul maut.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. متفق عليه.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزن. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khashi'un.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud sesuai syarat Bukhari Muslim.
6: An Abi Khirash Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami wa yuqal as-Sulami as-Sahabi radiyallahu anhu annahu sami'a an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul man hajara akhahu sanatan فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.

0: Fajarah.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: وحقيقه التوبه ايها الاخوه المستمعون الرجوع الى الله سبحانه وتعالى بالتزام ما يحب وترك ما يكره فهي رجوع من مكروه الى محبوب فيتتضمن امرين ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العوده اليها واقبال على الطاعه والالتزام بها وعزم على الاستقامه عليها فالتوبه لا بد فيها من الامرين الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك
2: حقيقة daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah menemani istirahat Anda bersama keluarga, disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah. Kami hadirkan dalam format rekaman pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib ila Bayani Masaili Dalilit Talib, ilmu dasar dalam bab jual beli, dengan tema pinjaman atau qard. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah, para jemaah masjid yang hadir di Masjid Jami Al-Barakah Cilengsi, dan kaum muslimin, kaum muslimat yang menyaksikan dan mendengar, mengikuti kajian melalui media yang menyiarkan. Kita telah memulai pembahasan tentang akad qard. Seperti yang sering saya ingatkan, akad qard ini sangat penting Anda pelajari dan pahami dengan baik. Karena ini satu-satunya akad yang ada di bank konvensional. Berarti sebelum ada bank syariah, ini satu-satunya akad yang ada di bank. Maka mempelajarinya menjadi penting sekali. Bagaimana caranya Anda selamat dari larangan-larangan yang ada dalam akad qard ini? Karena akad qard sangat erat hubungannya dengan riba, sehingga kaidahnya pun para ulama kita mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad qard yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba. Ya. Maka bagaimana kita memanfaatkan akad yang lain dalam kehidupan ketika kita baik membutuhkan dana atau membutuhkan barang, agar tidak jatuh ke dalam akad qard yang dilarang tadi. Akad qard adalah bagian dari akad tabarru', itu akad sosial. Karena dia akad sosial, bukan komersial, maka tidak boleh mengambil keuntungan dalam akad ini bagi mukrid, yaitu pihak yang memberikan qard. Adapun muqtarid, memang dia yang akan mendapatkan manfaat. Muqrid, pemberi pinjaman, pemilik harta pertama. Muqtarid, penerima pinjaman. Ketika Anda memiliki dana, ya, ingin tujuannya adalah komersil, ingin mendapatkan pertambahan, wajib Anda hindari akad qard. Ketika Anda yang membutuhkan dana, maka wajib Anda hindari akad qard. Pada sebagian orang yang memang tujuannya memberikan dana adalah pertambahan. Bisa difahami? Bila Anda memiliki dana, lalu ada orang yang membutuhkan dana Anda tersebut. Ya. Dan Anda ingin mendapatkan pertambahan yang halal. Akad qard tadi kan kita katakan tidak cocok. Karena itu menjadi riba. Lalu akad apa yang bisa Anda lakukan agar terpenuhi tujuan Anda tadi? Silakan. Kira-kira apa? Bisa kerjasama. Tapi ketentuannya kalau kerjasama, ini orang yang datang butuh dana kepada ingin mengambil dana Anda, dia profesional, pernah sukses dalam bisnis, dalam dagang. Kalau dia seorang petani, Anda minta kerjasama, bagaimana kerjasamanya? Anda serahkan uang, lalu petani bisa ngapain dengan uang? Bukan, itu bukan bagi hasil. Tidak semua bagi hasil musyarakah. Musyarakah itu memutar dana dalam bentuk niaga. Ya, dia beli barang, dia jual barang, dia beli barang, dia jual barang dengan dana yang Anda berikan. Itu yang kerjasama bisnis. Kalau kepada petani tidak cocok akad musyarakah. Cocoknya mungkin akad yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa yang pelajari sebelumnya? Salam. Anda tanyakan kepada petani, biasanya Bapak sukses nanam apa, Pak? Alhamdulillah saya padi, musim panen kemarin, Pak, kata dia, orang-orang dapat panen 5 ton, 1 hektar, saya 7 ton. Oh iya. Selain padi, palawija yang sukses Bapak mengelola apa saja? Alhamdulillah banyak. Sayur juga sukses saya transaksinya. Saya nanam apa namanya, bayam, kangkung. Alhamdulillah, kata dia. Cuman Anda kalau sayur risiko tinggi, kalau beras risiko relatif lebih kecil. Anda lakukan akad salam ke dia. Ketika dia butuh 10 juta, Anda katakan, Bapak, ya, kalau saya beli beras sekarang, 10 juta dapat berapa? Anggap umpamanya 1 ton. 1 ton. Ini kan saya bayar sekarang. Bapak panen kira-kira kapan? InsyaAllah Maret 2025. Awal akhir. Akhir. Tanggal bisa menentukan. Kira-kira tanggal 27-an lah, kata dia. Yaudah, biar aman, saya beli dari Bapak beras 1 ton 100 kilo dengan uang berapa juta tadi kebutuhannya? 20 juta, ya, 20 juta saya bayar di depan. Jual beli boleh dapat laba? Boleh. Ya. Maka yang punya dana dapat untung apa? Harga lebih murah karena bayar cash di awal. Selisih tadi 100 kilo. 100 kilo ya, besar itu. Ya. Kalau Anda nikah bisa dua kali nikah itu buat resepsi berasnya 100 kilo. Ya, banyak itu keuntung Anda, dan petani terpenuhi kebutuhannya 30 juta tadi. Mungkin sebagian dia gunakan untuk beli pupuk, pestisida, sebagian mungkin kepentingan anaknya sekolah, urusan dia. Yang penting pada tanggal berapa tadi? Maret, ya, 5 Maret tadi Anda terima beras, sepakati berasnya apa. Biasanya kalau beras ini beras apa jenisnya? Kalau di Karawang atau Purwakarta, IR, IR-nya berapa? 64. Iya, IR 64 biasanya. Yaudah, saya beli dari Bapak beras IR 64 sebanyak 1 ton 100 kilo, uang cash di depan 30 juta, beras saya terima di rumah saya, berarti Bapak ngantar ke rumah saya pada tanggal 5 Maret. Alhamdulillah. Selesai. Selesai. Ya. Begitu juga kalau Anda yang butuh. Alhamdulillah ada teman-teman baik. Alhamdulillah. Tapi kalau Anda tidak mendesak minjam uang, kan gak nyaman. Karena teman sebaik-baiknya dia, dia juga butuh uang itu penambahan. Karena uang Anda itu dimakan jin inflasi. Ya. Maka kalau uang dia Anda pinjam bayar setahun, Anda pinjam umpamanya 10 juta, ketika tahun depan Anda bayar 10 juta, daya belinya sudah turun itu. Jelas? Maka tentu kita enggak ingin juga memberikan mudarat kepada orang lain. Caranya buat akadnya akad komersil tadi, jual beli. Dalam kasus lain Anda yang butuh dana, ya, kalau Anda katakan kepada yang punya dana, saya butuh dana sekian. Anggap tadi 30 juta. Sudah saya pinjamkan. Oh, jangan-jangan. Kenapa? Karena ada saya punya sawah, punya tanah. Saya sewakan ke Anda selama 10 tahun. Biasanya sewa sawah saya itu sejumlah sekian meter persegi luasnya. Itu 30 juta sewanya untuk 5 tahun atau 6 tahun. Karena Anda bayar di depan 30 juta, silakan 10 tahun pakai sawah saya. Tapi setelah 10 tahun, saya tidak ada kewajiban mengembalikan 30 juta. Selama 10 tahun tadi, mau Anda sewakan sawah ke orang lain lagi, mau Anda suruh orang garap dengan bagi hasil dengan nama muzara'ah, kalau ingin saya cariin orang boleh, kalau Anda mau saya juga yang kerja juga boleh. Ya. Seperti itu. Jelas? Sehingga dari awal dia sudah untung 40%. Ya. Alhamdulillah. Kita membahas lagi akad qard. Ketika akad qard tujuannya adalah memenuhi kebutuhan orang yang terdesak, bukan untuk bisnis. Kalau dia pinjam dong uang saya mau modal, lah kamu cari kaya, uang saya enggak bertambah. Oh yaudah saya kasih kamu laba, jadi riba jadinya, karena saya enggak mau kurang juga. Kamu enggak profesional. Ya. Maka kalau Anda tahu dia profesional, Anda katakanlah, coba kamu tunjukkan ke saya bahwa kamu profesional. Ngobrol-ngobrol, oh ya, alhamdulillah, saya paham kamu banyak mengerti tentang bisnis ini. Kita kerjasama saja. Ini modal kamu putar. Sebelum ada laba, tidak ada bagi. Sebelum BEP, sebelum balik modal, tidak ada bagi hasil. Bila ada laba, untukmu 60%, saya 40%. Enak. Agama Allah luas. Banyak akad yang bisa digunakan untuk kebaikan para pihak. Kalau yang haram tadi, satu akadnya. Anda mau butuh uang, mau butuh tanah, mau butuh apa, akadnya hanya kort, bayar pertambahan. Ya. Mana yang lebih luas? Yang halal apa yang haram? Yang halal luas. Yang haram cuma satu aja dia. Baik. Agar terhindar dalam akad qard dan jatuh ke yang haram, nah kita harus membahas hal-hal yang dijelaskan oleh para ulama Islam, para fuqaha, itu yang mereka istinbatkan dari Al-Quran dan Sunnah dan dari dalil yang lainnya. Taqwa Syekh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif rahimahullah wa ta'ala. Wa yatimu al-aqdu bil-qabuli wa yumlaku wa yilzamu bil-qabdi fala yumliku al-muqridu istirja'ahu wa yusbitu lahu al-badalu hala. Akad qad terlaksana dengan sempurna dengan adanya penerimaan atau al-qabul.
3: Akadnya hanya qad, bayar pertambahan.

0: Naam, para fuqaha itu yang mereka istinbatkan dari Al-Quran dan Sunnah dan dari dalil yang lainnya. Taqwa Syekh.
1: Naam, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa yatimul aqdu bil qabuli wa yumlaku wa yilzamu bil qabdi fala yamlikul muqridu istirja'ahu wa yusbitu lahu al-badalu hala. Akad qad terlaksana dengan sempurna dengan adanya penerimaan atau al-qabul, perpindahan kepemilikan, dan melazimkan adanya serah terima atau al-qabd. Kemudian peminjam, itu al-muqrid, tidak memiliki hak untuk menarik kembali ain atau barang yang dipinjamkan. Dan baginya, hak pengembalian barang yang dipinjam berupa barang pengganti pada saat waktu pengembalian. Nah,
0: lama ta'rif terjemah Syekh. Maksudnya Syekh kira. Ana sebayin. Ya. Wa yatimmu al-aqdu bil qabul, kata al-mu'allif.
1: Nah.
0: Akad menjadi sempurna, akad qad menjadi sempurna dengan menerima objek qad. Kalau Anda mengajukan ke adik, ke abang, ke kakak, ke orang-orang baik sekitar Anda, pinjamlah saya 200.000. Ya, durian saya belum matang. Durian tetangga alhamdulillah daripada mau habis. Ini saya belum butuh untuk beli beras, makan, beli cabai dan lain-lainnya lah. Ya, ya saya pinjamkan. Sudah sah? Sudah sah akad? Belum. Kalau maaf, tadi dia apa? Ya, saya pinjamkan. Akad sudah sah. Betul, betul. Wa yatimul aqdu bil qabul. Tadi dia bilang yang satu ijab, pinjamlah Kak. Saya ada uang 200.000. Insyaallah panen durian nanti saya bayar 200.000. Iya. Walau uang belum diserahkan, tapi akad sudah ada, sudah sempurna. Wa yumlaku wa yalzamu bil qabdi. Tapi apakah yang minjam tadi, yang punya kebun durian tadi, sudah memiliki uang yang dipinjamnya? Belum. Ya. Sudah lazim dia membayar? Belum. Bila belum diterima. Ya. Artinya, kalau dia bilang iya, si pemberi mukrid, si kakak tadi bilang iya, tidak kunjung dia kasihkan uang, ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana, ngobrol sini, kata dia, kakak buru-buru pergi dulu ya, saya pergi dia. Akad tidak mengikat. Tapi kalau sudah diserahkan, ini 200 ribu, 50 ribu, 4, pegang. Pegang oleh siang pemilik kebun durian, itu baru mengikat. Ya, bila sudah diterimanya, si mukrid yang sudah menyerahkan, sudah tadi akad, sudah menyerahkan juga, kalau dia bilang, oh ya kakak lupa, mau isi bensin, tarik sini lagi dong uangnya. Tidak bisa. Itu maksudnya, fala yamlikul muqridu istirja'ahu. Dia tidak bisa tarik itu lagi. Loh, apa yang bisa? Wa yasbutu lahul badalu halan. Tapi yang menjadi haknya dia adalah ganti 504 tadi. Mungkin dia lihat-lihat slip-slip, oh ada slip 200. Uang pecahan 200.000 dua lembar. Itu mau dikasih dia boleh. Halan sekarang juga. Ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Akad qad walau ada, walau dia mengatakan tadi insyaallah saya bayar bulan Januari tahun 2020.

0: 5. Pinjamkanlah 200 ribu hari ini. Ternyata besok tanggal 5 Desember, belum lagi awal Januari, si pemberi pinjaman ada kebutuhan. Harus penting 200 ribu. Boleh dia minta? Boleh? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Orang berbuat baik tidak boleh mendapatkan kebaikan lagi. Ini dia kan berbuat baik. Sekarang dia yang dapat susah. Kemarin Anda dapat susah dibantunya. Sekarang dia dapat susah. Kan sudah sepakat kita Januari. Tidak. وَيَسْبُتُ لَهُ الْبَدَلُ حَالًا. Semenjak dia serahkan 200 ribu tadi, tunai saat itu juga, si penerima pinjaman wajib memberikan ganti. Kalau sudah ada, namanya tadi dia mengatakan, berapa Januari tadi? 5 Januari 2025. Ya, kan masih sebulan lebih lagi kan ya. Baru 10 hari sudah ada uang dia. Wajib dia bayar. Kecuali pemberi pinjaman nolak dengan berbagai alasan. Ya. Oh, enggak, pegang dulu aja. Jadi saya kalau saya enggak kamu bayarkan ke saya, kepake nanti repot saya. Saya memang tujuannya di 5 Januari itu ada kepentingan lain. Ya. Nah, itu apa boleh buat? Kembalikan, dia tidak mau. Paham? Karena Allah mengatakan, ma'adal muhsinina min sabil. Orang yang sudah berbuat baik, tidak boleh dia mendapatkan kesulitan. Karena kalau tadi dikatakan, baru mengikat di tanggal 5 Januari, orang tidak bakal mau ada yang minjamin. Iya atau tidak? Sekarang dia ingin membantu. Ketika dia yang susah, dia mau narik ganti dari uangnya, sudah tidak bisa. Ya, ya sudah, kalau gitu ngapain saya pinjamin? Nanti saya ada kebutuhan mendadak, saya tidak bisa. Maka setiap orang minjam, untuk orang yang punya dana, dia bilang, saya sebetulnya ada si dana, tapi kamu bayarnya kapan? 2 bulan lagi kak, kalau daku rumah saya jual atau mobil saya jual. Tidak bisa. Nanti sepuluh tahun dalam 2 bulan ini saya butuh dana juga. Saya tidak mau pinjamin. Kan tidak ada pinjam sosial lagi jadinya. Paham? Itu yang dimaksud oleh mu'alif. Fadal Ustaz.
1: Nah. Bismillah. فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض. Dan apabila barang yang dipinjam sesuatu yang bernilai,
0: bukan
1: فإن كان متقوما
0: barang ada dua, baca dulu terlebih
1: sahih. Apabila barang yang dipinjam sesuatu yang dinilai faqimatuhu waqt al-qard, maka nilainya sebagaimana saat pinjaman. Wa in kana mithlian fa mithluhu ma lam yakun ma'iban. Dan apabila barang berupa yang semisalnya, maka seperti barang itu juga ma lam yakun ma'iban, selama barang tersebut ma'iban tidak dijual atau aib,
0: cacat.
1: Nah, selama barang tersebut tidak memiliki cacat au fulusan, atau fulus uang dan yang semisalnya, fayuharimuha sultanu falahul qimah, maka apabila diharamkan atau dilarang oleh sultan penguasa, maka baginya nilai qimah dari barang yang dipinjam. Nah.
0: Ya. Sebagian mayoritas para ulama mensyaratkan objek akad qard. Tadi akad kornya, sekarang objeknya. Barang yang dipinjamkan, dikorkan. Itu mensyaratkan hartanya misli. Ada du... itu dibagi dua. Ada yang misli, ada yang qimi. Misli itu ada padanannya di dunia. Uang 100.000, 500.000 uang rupiah. Apakah dicetak hanya 5 lembar? Tidak, jumlah yang banyak. Ya. Motor, apakah dirakit dan dibuat pabrikan hanya 100 unit? Banyak. Dan semuanya semisal. Ya. Maka kalau Anda pinjam uang rupiah, dia kan yang dikembalikan gantinya, bukan barang yang itu. Bukan serial numbernya uang dicatatnya. Ini nomor serinya saya catat semuanya ya. Saya pinjamkan, nanti kamu kembalikan dengan nomor seri yang sama. Ya. Bukan, yang dikembalikan semisalnya. Bisa jadi pecahannya sama, nomor serinya berbeda, atau pecahannya berbeda tapi nilai apa nominalnya sama. Pinjam tadi 1 juta, 1 juta juga. Jelas, itu harta misli. Ada harta yang qibi. Tidak ada padanannya. Tanah ada padanannya. Namanya kaplingan tanah. Ada dua kaplingan yang sama persis? Hah? Tidak ada. Ya. Maka kalau umpamanya adik Anda mengatakan, "Kak, Bang, ya. Ada apa, adik? Ponakan Abang, ponakan Kakak, alhamdulillah diterima kedokteran UI." Alhamdulillah, kedokteran umum ya? Iya, alhamdulillah. Tapi pusing saya mikir uangnya, Bang. Kata orang itu sampai ratusan juta nanti sampai selesai. Tolonglah pinjam uang. Ah, ratusan juta enggak ada, Bang, uang. Abang ada tanah kaplingan ada. Ya. Ambillah tanah kaplingan itu. Abang pinjamkan ke kamu. Berapa tanah kaplingan itu, Bang, tadi ya? Satu kapling, kemarin Abang waktu beli kaplingnya yang kaplingan A 80 juta, B 100 juta, C 90 juta, D 110 juta. Ingat ya, jangan lupa itu. Hilang uang nanti. Ya, kamu mau butuh berapa? Butuh 200 juta, Bang. Ah, berarti dua kapling cukup tuh. Yang mana kaplingnya mana cukup dua? Seratus sepuluh dengan 90, ya, atau 110 dengan yang 100, ya, karena lebih kurang biaya administrasi balik nama dan segala macam. Ya, pinjam saya yang itu, Bang. Sah pinjamannya? Sah? Kalau kata Syekh dan ini mazhab Hambali mengatakan sah. Mazhab Jumhur mengatakan tidak sah. Karena tanahnya itu ketika dia jual, pemiliknya mungkin tak berapa kali pindah. Bagaimana caranya dia mau mengembalikan lagi adik tadi? Beli, tidak mungkin. Ya. Maka si abang bilang ketika adik itu membayarkan 200 juta, lunas ya, Bang? Dik, tanah abang itu memang dulu 200 juta. Tapi sekarang abang dengar-dengar di situ tanah abang, seukuran tanah abang itu sudah harganya sudah 1 miliar. Hah? Bayar berapa? Dua kapling tanah apa 1 miliar? Hah? Harga terkini? Tidak. Itu kan tadi faqimatuhu waqtal qardi. Kalau dalam mazhab Hambali, nilai pada saat pinjam. Kalau dalam jumhur ulama tidak sah akad pinjamannya. Nah, lalu kalau tidak sah bagaimana? Ya batil. Ya akadnya batil, tentu tanah yang dijualnya jadi batil. Karena akad qardnya batil. Jelas? Yang biar paham ini, nah, itu solusinya. Yang solusi yang aman untuk semua mazhab, abangnya bilang, di, abang pernah belajar dalam mazhab Hambali, boleh sih, tapi ya nanti kita ribut nanti, di. Sekarang mungkin 200 juta harganya, tapi bisa aja nanti masuk dia. Dia waktu itu masih Cilengsi. Jakarta meluas, nanti harganya sudah miliaran, dek. Apalagi tol sudah ada pintunya dekat situ. Ya. Lalu gimana, Bang? Udah kamu jualin dulu, bantu abang jualin, abang juga jualin. Nanti dapat rupiah serahkan ke abang dulu. Ya, setelah itu abang pinjamkan rupiah ke kau. Selesai. Tidak ada Hambali, tidak ada jumhur lagi, sudah selesai urusannya. Paham? Ya. Wa in kana misliyan fa misluhu ma lam yakun ma'iban. Oleh karena itu, kalau belum jumhur, harus harta yang misli. Rupiah, emas, dolar, ya, yang barang banyak di bumi. Anda juga pinjam, ya, kakak Anda petani sukses beras. Jangan pinjam uang ke dia, pinjam berasnya. Kak, saya butuh ponakan kakak terima kedokteran. Terus saya mau pinjam beras kakak 5 ton. Terus yaudah, saya sini saya pinjam, saya jualin nanti, dapatlah uang saya sekian. Beras bisa dikembalikan beras? Hah? Dia enggak harga. Anda pinjam emas, ya kembalikan emas. Harganya mau naik, lompat-lompat, panjat-panjat harganya, terserah dia. Terserah emas, urusan dia lah. Jangan kita hirauin ngapain kelakuan emas. Yang jelas tadi pinjam emas 200 gram, kembalikan 200 gram. Begitu juga tadi pinjam beras 5 ton, kembalikan 5 ton. Mau harganya naik, mau turun. Pintar si adik, ketika beras turun dia beli. Dia bayar beras ke abang. Untung dia. Udah minjam untung, itu luar biasa. Masya Allah. Ya. Bisa difahami? Barang yang misli boleh. Pinjam beras, kembaliin beras. Tapi kalau ingin dikembalikan uang dengan beras, tentu terjadi sekarang jual beli beras dengan, paham? Si abang tadi pinjamin beras 5 ton, terjuallah oleh adik anggap umpamanya 200 juta, dia bayar uang sekolah anaknya segala macam selama 1 tahun. Ya, dia nunggu-nunggu sudah ada si uang mau bayar, tapi kan utangnya beras, kosnya beras. Nunggu-nunggu beras turun-turun, enggak juga turun-turun beras. Hah? Lalu enak-enak sama abang, uang sudah ada saya. Bang, saya bayar pakai uang ya, bang. Kan kamu pinjamnya beras. Kalau gitu jual beli namanya. Bukan pinjam lagi. Awalnya pinjam, sekarang saya beli beras abang. Mana berasnya, kata si abang? Sudah saya terima 3 tahun yang lalu, bang. Ya, berada di tanggungan saya. Sebanyak berapa ton tadi? 5 ton. Itu yang saya beli. Ya, yaudah. Dengan harga sekarang ya, kata si abang. Iya, harga sekarang. Berapa harga sekarang? Sekian. Tadi dapat 200 juta, sekarang harus 210. bukan riba. Karena dia bukan pinjam uang bayar uang. Pinjam beras bayar uang, berarti jual beli yang terjadi. Harus tunai pembayaran 210. Enggak, kan awal pertama beras. Sekarang sudah terjadi jual beli. Ini 210 juta ini harus ya dan biadin langsung ditransfer pada saat setuju 210. Dibantu teman-teman Ustaz.
1: Nah.
0: Harus tunai?
1: Tunai Ustaz.
0: Tidak, karena rupiah dengan beras. Tapi yang kalau yang Anda pinjam emas, iya, karena rupiah dengan emas harus
1: tunai.
0: Paham?
1: Nah.
0: Si abang pinjamin emas 200 gram. Inilah Hendik, kata dia, emas 200 gram abang, pak, kau kok pinjam. Ya. Si adik nunggu emas harganya turun, tak kunjung turun, uang sudah ada. Ini makin merangkak naik, makin puing dan nanti. Dia bilang, bang sekarang boleh enggak saya bayar pakai rupiah? Daripada saya rugi dua kali, beli emas harganya udah naik, nanti saya beli aja, nanti belum kena pajak segala macam. Emas yang ada saat dalam tanggungan saya dulu, saya beli dari abang. Kan 200 gram dulu, ya. Sekarang, dulu saya jualnya cuma dapat 200 juta. Sekarang sudah 300 juta. Berapa abang setujunya? Yaudah, abang mau 300 juta juga. Siap. Langsung transfer 300 ya bang. Ya. Ntar sore aja. Kalau ntar sore terjadi riba. Karena rupiah dengan emas, ya dan biadin. Kalau dia bilang, Pak, Pak, sebentar saya mau ke belakang dulu ke toilet. Terjadi riba. Terulang lagi akadnya ya. Ini batal sekarang. Paham? Maka kalau Anda ingin berakad, lihat kondisi padan dulu, aman enggak, mau ke belakang apa enggak. Kalau enggak, transaksi. Jelasan tuh itu. Repot banget Ustaz, enggak ada yang repot. Memang begitu ilmu. Tandar Ustaz.
1: Masih.
0: Permisluhu namnya. Ah, kalau tanya kita.
1: Nah.
0: Maka famisluhu ma lam yakun ma'iban. Maka selagi barangnya ada, kembalikan barang yang sama. Pinjam emas, bayar emas. Kecuali barangnya cacat. Dulu pinjam emas, masukkan batangan kan ya. Dipinjam 200 gram. Tapi udah gegores. Ya, kebuka waktu itu. Kegores di handphone atau ini tinggal on dan nempel-nempel emas dikit di handphone. Emas itu kan kayak coklat lunak yang 24 gram itu. Dan yang 24 karat itu. Kayak coklat. Makanya para dahulu itu di masa Yunani kuno para atlet itu diberikan medali emas kan digigit untuk pertanda itu emas. Anda cara menentukan emas murni tidak gigit. Lihat, kalau ada sisa gigitan, itu emasnya murni 24 karat. Kalau gigi Anda yang patah, jangan salahkan saya. Itu emasnya bohongan berarti. Ya. Maka, karena lembek dia, ya, kena handphone Anda. Kata si abang, ini, bang, ini udah gores-gores. Berapa gram ini, bang? Ya mungkin dah kurang mungkin dik. Kalau ditimbang ada 197,00 sekian. Mana ada di pasaran? Gimana cara adik tadi kalau minjam 197,0003 gram? Repot itu minta pesan ke mana namanya? Ke Antam, tolong bikinin saya pecahan 197,0001 gram. Kalau antam mending saya kasih kamu 200, tiganya gratis daripada bikin 0001 itu. Paham itu? Karena cacat kan enggak bisa dikembalikan. Maka ini baru nilai. Nilainya nilai kapan? Nilai waktu jual dulu. Terjual dulu 200 juta, ya udah 200 juta bayar. Au fulusan, atau yang dipinjamnya fulus. Fulus itu bukan uang emas dan perak, bukan. Dia uang perunggu. Ya. Uangnya uang dari perunggu. Sebagian para ulama tidak mengakui dia sebagai uang karena tidak semua komunitas mau menerima fulus sebagai uang pembelanja. Ada orang beli buku ke Anda dibayarnya pakai fulus. Enggak, itu fulus buat pulang aja dah. Di sini enggak makan, enggak laku. Perak yang laku sama emas. Ya. Oh, ini satu karung ini, Pak. Ya bawa aja dah sana. Sama aja kripto, dia punya kripto nilainya ratusan juta, pengen makan siang di toko Anda. Mau Anda terima pembayarannya pakai kripto? Kripto itu bawa aja, ada ratusan juta itu bawa aja. Bayar aja ke saya. Nah, uang lembaran 100 ribu cukup. Dua. Ya. Tidak semua orang mengakuinya uang. Itu fulus itu. Pinjamnya fulus dulu. Lalu kemudian sultan melarang fulus. Karena fulus itu dari apa tadi saya katakan? Perunggu. Tembaga apa perunggu tadi saya bilang?
1: Perunggu, sir.
0: Perunggu tembaga sama. Tembaga warnanya agak kuning ya. Kalau perunggu agak hitam. Agak hitam. Ya. Tembaga kali. Saja warnanya agak kuning juga. Itu yang fulus. Ya. Itu tidak dijadikan uang masa dahulu karena gampang dapatnya. Beda dengan emas dan perak. Maka hikmah dari masa dahulu uang itu adalah emas dan perak. Peredarannya di tangan manusia sesuai dengan kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Tidak bertambah. Sehingga terjadi keseimbangan antara uang dan barang. Tidak terjadi inflasi dan deflasi. Yang itu merusak kehidupan manusia. Sedangkan uang kertas bisa aja dicetak banyak-banyak. Indonesia pernah melakukan itu. Apa yang terjadi? Uang rupiah Indonesia enggak ada gunanya. Terlalu banyak beredar, enggak seimbang dengan barang dan jasa. Begitu juga perunggu. Maka sultan mungkin suatu ketika melarang peredaran uang fulus. Ya, kemarin pinjamnya fulus. Gimana bayarnya? Bayar pakai uang yang ada. Qimah lagi. Pinjam fulus sebanyak 150 ribu fulus. 1, 2, 3, 4, 5. Capek itu. Untungnya. 150 ribu fulus. Ya. Dengan dinar paling 2 dinar. 2 keping uang emas. Waktu itu kursnya. Ya udah, bayar pakai emas. Seperti itu. Falahul qimah. Maka ia wajib membayarkan qimahnya.
1: Ya khusus. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Demikian ikhwah fillah beberapa poin dari syarah dan penjelas berkaitan dengan akad atau hakikat dari pinjam al-qard. Kita akan berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan. Bagi yang memiliki pertanyaan, silakan disampaikan secara langsung. Kami berikan kesempatan bagi ikhwah yang ada di masjid terlebih dahulu. Fadhal, ada yang mau bertanya? Sebelum kami berikan kesempatan via TV dan radio. Nah, dan ikhwah fillah di rumah, silakan yang ingin bertanya bisa menyampaikan secara langsung di 021-823-6543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819-896543. Ada yang mau bertanya di masjid? Fadhal akhi, silakan. Sebutkan nama dan dari mana asalnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Irman dari Cikuda. Sebelumnya saya menyewa beberapa motor dari adik saya.
0: Beberapa motor.
2: pemotor dari adik saya untuk kegiatan usaha saya.
0: Berapa unit atau berapa kali?
2: Beberapa unit.
0: Oh, Masya Allah.
2: Untuk kegiatan usaha saya.
0: Masya Allah.
2: Terus, qadarullah, kendaraan yang biasa dipakai adik saya mogok dan qadarullah nggak ada uang untuk apa? Untuk servisnya gitu ya. Terus adik saya meminta satu motor minta satu motor untuk
0: membatalkan akad sewa satu motor.
2: Iya, satu motor untuk apa dia pakai karena tidak ada kendaraan. Terus karena saya khawatir usaha saya terganggu, saya menawarkan pinjaman untuk servisnya itu, apakah otomatis kan saya mendapat
1: manfaat
2: dari pinjaman itu, motornya nggak dikembalikan gitu ya, apakah itu termasuk riba?
0: Jangan pinjaman, sewa didulukan bayarannya. Anda sewa tadi dibayarnya di depan sudah, atau belakang bayarnya?
2: Apa?
0: Anda berapa unit Anda sewa? 5, 3, 4?
2: 5.
0: Jadi pembayaran yang 5 itu
2: setiap bulan.
0: Per bulan. Berarti yang bulan ini sudah dibayar.
2: Sudah dibayar.
0: Di tengah bulan terjadi kerusakan motor dia.
2: Iya.
0: Dia butuh servis.
2: Iya.
0: Tinggal Anda bayar untuk bulan ke depan.
2: Ya.
0: Bayar cash sekarang.
2: Tapi itu kan sudah terjadi, apakah itu riba?
0: Riba tidak riba.
2: Tidak
0: riba. Harusnya yang Anda lakukan bukan pinjam, ya.
2: Bayar di depan. Gitu.
0: Tapi bayar di depan
2: untuk sewa.
0: Yang belum jatuh tempo sekali sebulan masih belum cukup untuk 2 bulan, belum cukup untuk 3 bulan dan seterusnya, ya. Tapi qadarullah sudah terjadi.
2: Ya,
0: tetapi di sini terjadi tergabung pinjam. Bukan pinjaman, tergabung dua akad sewa dengan pinjaman. Tapi ini tidak termasuk yang haram karena ini terjadi tawafuqan bukan masyrutan. Al-Imam Al-Mawardi Rasulullah hadis Rasulullah la yahillu salafun wa bai'un, tidak halal menggabungkan akad pinjaman dan jual beli termasuk sewa menyewa. Berarti tadi pinjam dan sewa menyewa. Kalau dia satu paket, kata adik anda mau pinjam uang, saya mau pinjamkan dengan syarat sewakan 5 unit motormu, itu tidak boleh. Tapi ini tidak, ini dua akad terpisah. Pertama yang terjadi sewa menyewa, kemudian kedua terjadi pinjam meminjam. Walaupun dia menjadi tergabung, tapi namanya kan dengan tawafuqan kebetulan, bukan dari rekayasa dari awal, itu yang dilarang. Paham? Wabillahi taufiq.
1: Baik, jazakallah khair wa barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah cukup jelas. Ada yang lainnya ikhwan fadhil? Silakan. Mas Puji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaannya begini Ustaz. Tahun 2003 itu keluarga orang tua meminta membangun rumah, memperbaikin rumah.
0: Nah, renovasi rumah.
3: Renovasi rumah. Nah, setelah terjadi pembicaraan di keluarga, disepakatinlah membangun rumah.
0: Renovasi rumah atau
3: dibangun? Renovasi rumah. Nah, biayanya dibebankan ke saya gitu misalkan. Nah, setelah itu kita kan
0: terjadi kesepakatan.
3: Terjadi ya, intinya
0: kesepakatan namanya.
3: Kesepakatan, intinya enggak
0: ada. Kalau kesepakatan bareng-bareng ikut. Ini terjadi kebaikan anak satu. Alhamdulillah.
3: Istilahnya dari keluarga enggak ada uang lah untuk.
0: Tidak apa-apa, itu bukan kesepakatan namanya.
3: Terus,
0: kalau kesepakatan berapa pihak, lanjut.
3: Ketika sudah selesai, kita kan uang diserahkan kepada kakak tertua, bukan kepada orang tua yang melaksanakan renovasi. Nah, setelah orang tua meninggal, orang tua memberi wasiat rumah itu buat yang renov gitu. Makanya
0: setelah meninggal memberi wasiat.
3: Ya, memberi wasiat.
0: Enggak mungkin. Saya takut saya.
3: Istilahnya sebelum udah ada omongan sebelum meninggal.
0: Setelah meninggal, sebelum meninggal.
3: Sebelum.
0: Tadi nanti bilang setelah. Kayaknya itu enggak mungkin.
3: Setelah
0: yang ada seram. Itu kasus umat Nabi Musa wafat bangkit lagi.
3: Ya, setelah selesai renov, orang tua memberikan ini hak si A gitu.
0: Yang memberikan renov, atau wasiat?
3: Memberikan. Artinya
0: ini rumah
3: karena
0: di
3: yang
0: hak si A.
3: Yang merenov gitu. Karena yang, anak yang lain sudah dikasih.
0: Yang punya uang atau yang ngerjain?
3: Yang punya uang. Nah, yang ngerjain karena kakak pertama yang menerima uang untuk menjalankan renovasi. Nah, setelah sekian lama, apakah uang itu dianggap pinjaman atau kan kalau dihibah apa di memilikin seluruh bangunan rumah itu kayak kurang adil gitu. Karena orang tua memberikan sementara ada dua dari anak yang belum diberi bangunan rumah. Nah, makanya kalau dianggap itu pinjaman ketika merenovasi, apakah boleh dikiaskan dengan uang yang waktu itu membeli senilai sekian, kalau dihitung misalkan 5, waktu itu harga semen 14.000. Nah, apakah boleh dikiaskan dengan harga semen waktu itu? Sekian, Ustaz.
0: Sebentar. Tanya anak yang ngasih uang tadi. Dia niatnya ngasih itu beri pinjaman atau membantu orang tua renov rumah? Jawabannya kan anaknya ada sekarang. Jawab anak.
3: Ya karena orang tua bilangnya ini rumah buat kamu.
0: Saya ulang lagi pertanyaan saya. Si anak yang menyerahkan uang niatnya membantu atau hibah ke orang tua atau pinjam niatnya pinjam
3: ya.
0: Niatnya karena, pinjamin
3: ya pinjam lebih condong ke pinjam
0: kok ada condongnya
3: karena kan dari ini, keluarga udah kamu bangun gitu
0: iya kan antum yang punya ngasih uang kan ya. Niat antum apa tidak bisa harus sifulan harus bilang niat antum apa niat antum apa ketika ngasih uang itu hibah atau memberikan pinjaman?
1: Hibah atau qard?
0: Nantilah dulu. Pikir dulu di rumah, nanti udah pikir, datang lagi nanyakan.
3: Mungkin.
0: Enggak bisa mungkin. Niat enggak ada mungkinnya. Akhir.
3: Memberi mungkin, Ustaz.
0: Alhamdulillah. Berarti tidak ada pinjaman.
3: Iya.
0: Maka tidak boleh si anak yang memberikan tadi dapat. Dia cukup pahala dari Allah yang berlipat ganda. Ya, yang ada di sisi Allah khairu wa abqa, itu lebih baik dan lebih kekal.
3: Ya, jazakallahu khair.
0: Allahumma barik fi.
1: Jazakallahu khair akhi barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Baik. Ada cukup banyak pertanyaan via chat WhatsApp ya. Baik, kita akan angkat sebagiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik. Terkait dengan pinjaman di lembaga keuangan konvensional. Bagaimana ke hukumnya Ustaz? Dalam kondisi darurat dan memang tidak ada yang bisa memberikan solusi selain untuk mengambil pilihan meminjam ke lembaga konvensional tersebut. Jazakallahu khair.
0: Kondisinya apa? Kebutuhannya apa? Namanya darurat itu sangat spesifik sekali. Alhamdulillah. Darurat itu sangat spesifik. Tidak bisa katakan dalam kondisi darurat saya tidak bisa terima. Jelaskan apa kondisi Anda yang darurat itu sehingga saya baru menyatakan itu darurat atau bukan. Ya, sangat spesifik sekali darurat. Untuk biaya berobat, tidak semua berobat darurat. Kalau Anda sakit flu cukup Panadol, ngapain Anda datang ke rumah sakit? Kalau cuma meriang dikit, cukup minum air hangat, mandi air hangat, kemudian tidur, habis itu segar, Tidak darurat Anda untuk berobat. Ya. Tumor, tidak darurat tumor. Kecuali sudah tidak bisa Anda berjalan, sudah tidak bisa melakukan aktivitas, dan diperkirakan tindakan yang diambil tim medis sukses lebih dari 60%. Kalau suksesnya 50-50, Anda berjudi namanya ini. Sudah pinjam riba, berjudi lagi. Ya, tawakal kepada Allah. Cukup. Kalau ada pengobatannya, tidak harus mengeluarkan uang besar tadi, lakukan. Tapi alhamdulillah BPJS kesehatan cukup. Maka kondisi darurat disesuaikan kasus per kasus, tidak bisa digeneralisasi.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khair, cukup jelas. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Kami akan selanjutnya izin bertanya terkait jeda transaksi pada pembelian emas di pameran Antam. Setelah transaksi kami masih harus mengantri untuk ambil barang, di mana range hitungan durasi antriannya sekitar beberapa menit jika tidak terlalu panjang antrian. Apakah hal ini masih termasuk kategori jeda yang berkonsekuensi adanya riba? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair.
0: Ini Anda dari kantor bayar dengan kantor terima beda orang kan ya?
1: Nah,
0: kalau beda orang itu sudah berpisah majelis. Ayo. Sudah tidak tunai. Ya, wallahu a'lam.
1: Dihindari ya sama saya.
0: Tidak sah riba namanya. Beli emas Antam juga ada di toko-toko emas, itu tidak perlu pakai bayar di A, terima di C, tidak perlu. Bayar, langsung terima di situ langsung. Di meja situ, tidak boleh pindah ke meja satu, ke meja situ, tidak boleh. Sudah terpisah majelis, sudah terjadi riba itu namanya. Fadal, Ustaz.
1: Jazakumullah khair, Ustaz. Demikian yang bertanya. Semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Kami angkat dari majelis atau akhwat ya, yang ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Afwan Ustaz, kalau kredit rumah akadnya sudah murabahah, tapi ada asuransi dan denda bila ada ketertundaan atau telat, bagaimana hukumnya? Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Kalau masih ada denda keterlambatan, itu belum halal. Asuransi masih bisa dicarikan solusinya, yaitu include-kan dalam harga barang. Ini barang harga sekian, include dalamnya asuransi, tidak ada masalah. Sama Anda jasa tol, include asuransi. Beli tiket pesawat, include asuransi, tidak ada masalah. Karena gharar yang mengikut kepada akad yang tidak mengandung gharar boleh. Ya. Tapi denda keterlambatan ini murni riba. Berkali-kali fatwa lembaga internasional, muktamar-muktamar dunia menyatakan bahwa denda keterlambatan itu adalah riba. Nah. Ya, kalau belum Anda bertransaksi, minta mereka hapuskan dulu. Kalau tidak mau, tidak wajib Anda punya rumah pribadi. Lanjut.
1: Jazakallah khair, saat demikian jemaah akhwat, barakallahu fiik. Pertanyaan kami angkat kembali dari pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya hutang emas sebesar 10 gram. Waktu saya pinjam, harga emas per gram masih Rp250.000. Yang saya tanyakan, apakah saya harus bayar dengan harga emas yang sekarang, Ustaz? Kalau saya kembalikan,
0: yang dibayar sekarang tetap 10 gram emas, kan gak ada pertambahan.
1: Nah,
0: ya, belinya itu urusan Anda. Kan Anda dulu pinjam emas, ya, uangnya kan juga urusan Anda dulu, sekarang juga urusan Anda. Ya, wajib kembalikan emas dengan gramasi yang sama, karat yang sama. Contoh.
1: Silakan, ada pertanyaan dari jemaah. Fadhol, langsung biar bisa didengar. Kita berikan kesempatan ikhwan yang ada di masjid kembali. Silakan. Dengan siapa, dari mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
4: Dengan Lufsi. nyambung dari pertanyaan yang di WhatsApp. Kalau pinjam rupiah, pinjam uang gitu ya, tapi minta dikembalinya mas, itu gimana?
0: Jual beli namanya.
4: Jual beli.
0: Jual beli harus tunai. Oh. Ini kalau begini harus dikembalikan emas, terjadi jual beli emas tidak tunai, hukumnya riba.
4: Iya.
0: Kewajibannya apa? Ini terima rupiah, ya bayar rupiah. Ya, kalau ingin emas, itu. Beli dulu emas. Anda ingin meminjamkan rupiah, khawatir nanti turun kan ya? Anda beli dulu emas, pergi ke toko emas, beli emas batangan, ya pinjamkan emas batangan itu kepada orang tadi. Nanti dia bayar emas. Anda pinjamkan 10 gram, waktu beli cuma 200 ribu. Sekarang sudah 15 juta. Itu urusan dia. Anda kan pinjamkan emas.
4: Ya, jadi nggak bisa dia kasih rupiah minta dibayar emas ya?
0: Riba. Beli, tidak sah.
4: Riba ini.
0: Jual beli yang tidak tunai namanya.
1: Cukup.
4: Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada penelpon sebentar setelah ini ya. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Nadia di Tangerang Selatan.
1: Baik, Om Nadia silakan.
5: Ustaz izin bertanya, bila kita menggunakan aplikasi e-wallet untuk bertransaksi, misalnya pembelian misalkan apa ya, aqua galon atau beras langsung lalu dikirim oleh Gojek Instan, tapi pembayarannya cash Ustaz, bukan pakai e-wallet tersebut, supaya tidak ada unsur riba gitu, boleh nggak Ustaz? Jadi kan jatuhnya COD, itu hukumnya bagaimana ya Ustaz ya, pakai
0: ini bukan COD, artinya si abang tadi yang nalangin dulu atau bukan?
5: Berarti itu kurirnya dulu, iya benar, supirnya dulu Ustaz.
0: Nalangin dulu.
5: Gitu.
0: Nanti Anda bayar dua, bayar uang galon dan beras plus uang jasa kurir.
5: Itu semuanya sudah dikalkulasi sama aplikasi e-wallet tersebut.
0: Iya. Ini aja. Tidak boleh seperti
5: oh,
0: ini.
5: Tidak boleh ya, sudah. Baik.
0: Karena tergabung dari awal akadnya dua, akad antara pinjaman dengan akad jasa ijarah digabung. Kalau dalam kasus yang tadi tidak digabung, tapi terpisah.
5: Oh.
0: Itu tidak apa-apa. Tapi kalau dari awal digabung, jadi tidak boleh.
5: Oh, gitu. Kalau ya. Misalkan menggunakan e-wallet tersebut, kita top up dulu senilai produk, harga produk, itu boleh, Ustaz?
0: Barangnya tidak, dia pihak e-wallet tidak memberikan diskon.
5: Kita cari yang tidak diskon berarti?
0: Boleh.
5: Oh, kalau ada promo berarti jangan gitu ya Ustaz?
0: Iya, betul.
5: Oh. Nah,
1: jazakallahu khairan. Allah ibarik. Wa iyyak khair. Alhamdulillah cukup jelas. Jazakallahu khair Ibu Nadia. Baik, kita berikan kesempatan fadhil. Silakan akhi. Dengan siapa di mana afwan?
6: Dengan Andy Ustaz dari Andy. Harapan Indah.
1: Ya. Dari
6: Harapan Indah. Izin Ustaz, ana kerja dapat laptop dari kantor Ustaz. Nah, kantor itu kadang-kadang kan di rumah.
0: Hadiah atau hak pakai?
6: Kenapa Ustaz?
1: Hadiah atau hak
6: pakai? Suruh pakai aja di kantor.
0: Nanti selesai kembalikan.
6: Iya, selesai dikembalikan ke kantor. Tapi kadang-kadang anak bawa pulang ke rumah, anak nggak pakai, kadang-kadang nggak dipakai buat kerja Ustaz, buat yang lain. Itu boleh apa enggak Ustaz?
0: Atas izin pihak kantor apa tidak?
6: Ya cuman, kantor izinnya cuma boleh dibawa pulang.
0: Terus Anda gitu pakai aja. Untuk bukan kebutuhan kantor di rumah?
6: Ada kebutuhan kantor, tapi kadang-kadang nonton YouTube juga Ustaz, dan lain-lain gitu Ustaz.
0: Yang lain-lain itu haram, yang kantor halal.
6: Baik Ustaz.
1: Biar ada izin gitu Ustaz. Minta izin juga Pak Ustaz.
0: Minta izin juga enggak boleh halal, enggak tidak halal. Karena pihak perusahaan memberikan Anda alat itu untuk kepentingan kantor, bukan untuk dan lain-lain. Walaupun di kantor. Di kantor waktu santai, kerja Anda selesai, dan lain-lain Anda lakukan di laptop tadi juga tidak halal. Walaupun dengar kajian Ustadz Erwandi, tetap tidak halal.
6: Ya, Ustaz.
0: Sampai karena ya. Pihak kantor tidak memberikan fasilitas dengar kajian di kantor.
6: Baik, Ustaz.
0: Lain balik. Kecuali perusahaannya yang punya saudara antum atau orang tua antum.
6: Baik, Ustaz.
0: Waktu senggang gunakan dengar kajian, Anda apa-apa.
6: Satu lagi, Ustaz.
1: Allah.
6: Kadang-kadang kita di dalam aplikasi itu kan kita nggak boleh beli bajakan, Ustaz. Beli yang asli, original. Terkadang di original itu kan bayarnya itu PayPal. atau pakai kartu kredit, Ustaz? Apakah boleh kalau kita beli orang Osek pakai PayPal? Bolehkah kita beli pakai PayPal atau pakai kartu kredit? Gitu, Ustaz.
0: Kartu kredit ada yang halal, kartu kredit yang dikeluarkan bank syariah ada, yang mereka tidak menyerapkan denda, tidak ada masalah. Kalau ada kepentingan, ambil, kepentingan selesai, kembalikan kartu kredit lagi ke mereka.
6: Baik, Ustaz. Berarti tadi gak boleh nonton yang lain-lain, Ustaz, ya? Ya. Hanya buat kerja doang, Ustaz?
0: Iya. Selamat untuk dunia akhirat.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair. Manfaat pertanyaan dan jawabannya. Iya, dengan siapa, dari mana?
7: Dengan Triabu Musa dari Cikarang, Ustaz.
1: Silakan, Ustaz.
7: Ini ada kerabat, Ustaz. Beliau minjam beberapa uang, puluhan juta mungkin, ya, Ustaz. Tapi mengembalikannya dengan tempo bulanan dan dengan waktu sekian tahun. Tapi karena qadarullah terlambat gitu kan. Beberapa kali terlambat dan saudaranya pun tidak mengapa gitu kan. Dan waktu tempo akhir pelunasan itu beliau mengundang ke suatu tempat.
0: Beliau mengundang.
7: Si saudaranya mengundang si peminjam ke suatu tempat dan memberikan hadiah. Itu termasuk riba juga, Ustaz.
0: Saat pelunasan.
7: Ya, saat pelunasan.
0: Boleh, kalau saat pelunasan boleh.
7: Jadi tidak mengapa, ya, Ustaz, ya.
0: Saat pelunasan Rasulullah melakukan.
7: Jadi pelunasan mengundang suatu tempat ya makan-makan gitu terus memberi hadiah juga gitu.
0: Boleh.
7: Oh, boleh, ya, Ustaz.
0: Karena Jabir mengatakan Jabir menjual untanya kepada Rasulullah tidak tunai, berarti ada hutang. Ada hutang. Lalu sesampai di Madinah, Jabir masuk ke masjid Rasulullah dan Rasulullah memanggil Jabir. Kata Jabir, faqadani wa zadani. Rasulullah membayar utang pembayaran pembelian unta dan beliau lebihkan.
7: Baik, Ustaz.
1: Alhamdulillah. Wa jazakallahu khairan. Baik, satu terakhir lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Dari akhwat, saya pakai kartu kredit tapi ada masalah keluar kerja sehingga saya tidak bisa bayar. Saya harus bayar ditambah denda keterlambatan. Apakah saya berdosa karena harus bayar denda keterlambatannya, Ustaz? Karena bayar denda terlambat. Nah.
0: Yang wajib Anda bayar adalah pokok hutang. Adapun pertambahan dari pokok hutang termasuk yang pertambahan karena terlambatan, kalau Anda bayar Anda berdosa.
1: Demikian solusinya. Umum yang bertanya, barakallahu fiik. Satu pertanyaan terakhir, Ikhwan, fadhol. Kita berikan kesempatan, silakan. Dengan siapa, dari mana, Pak?
8: Dengan Abu Amri dari Cibubur, Ustaz.
1: Silakan.
8: Jazakallahu khair, Ustaz, atas kesempatannya bertanya. Begini, Ustaz, saya bergerak di bidang optik dan dalam rangka pengembangan usaha, saya berikhtiar mengadakan kemitraan. Mohon nasihatnya, apakah kemitraan ini benar atau tidak? Jadi akadnya adalah saya menjual 1000 kacamata misalnya.
0: 1000 kacamata.
8: 1000 kacamata kepada mitra.
0: Sudah milik Anda.
8: Sudah milik saya.
0: Ada di toko.
8: Ada di toko. Kemudian saya berikan keuntungan kepada orang yang membeli.
0: Investor atau orang yang beli?
8: Apa, Ustaz?
0: Investor atau orang yang beli?
8: Investor. Kemitraan dari investor. Bapak.
0: Sebentar. Modal tadi umpamanya 1000 kacamata. Anggap 100 juta umpamanya. Sekarang Anda jual berapa ke investor tadi?
8: Jadi saya menjual kepada investor tadi 1 kacamata adalah 300 ribu.
0: Enggak tadi satu kulakan aja biar gampang.
8: Saya jual ke investor tadi 100 juta misalnya, Ustaz.
0: Modal 100 juta tadi.
8: Modal 100 juta, saya jual ke investor tadi 130 juta misalnya.
0: 100 juta, terus?
8: Kemudian saya berikan margin kepada mitra tersebut.
0: Ini Anda dapat margin, bukan memberikan margin.
8: Nah, Ustaz, jadi kita akan olah kembali, Ustaz.
0: Sebentar. Ya. Ini kacamata Anda jual modal 100 juta. Ya. Anda jual 130 juta. Ya. Dapat Anda uang berapa? 130.
8: 30, Ustaz. Keuntungannya. Uang yang kita
0: terima. Ya, semuanya 130. Kan 130 di tangan Anda. Ya. Terus apa yang kalian lakukan lagi?
8: Dari penjualan kacamata tersebut, kita adakan kemitraan dengan orang tersebut.
0: Yang pembeli kacamata tadi.
8: Yang pembeli kacamata tersebut. Dengan memberikan keuntungan ketika kacamata itu kita jual kembali kepada konsumen, Ustaz. Jadi di pertama, saya jual...
0: Sebentar, ini sudah milik dia. Lalu Anda beli lagi atau apa?
8: Diamanahkan ke kami. Untuk
0: titip jual.
8: Titip jual.
0: Konsinyasi.
8: Konsinyasi, titip jual, konsinyasi kepada kami.
0: Berarti kalau rugi ini barang dia, kalau nggak laku-laku milik dia kan ya investor. Tahu dia itu. Artinya dia beli 1000 kacamata. Selama 10 tahun laku cuma 100. Milik dia di ini 900 kacamata. Setiap 5 menit dia pakai satu. Satu. Gak apa-apa? Tahu dia itu.
8: Tahu. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, apakah kemudian saya memberikan sebuah jaminan, Ustaz?
0: Ini enggak boleh. Jaminan enggak boleh.
8: Jaminan dalam bentuk misalnya tadi udah dilarang, Ustaz, ya. Enggak boleh, Ustaz, ya. Bagaimana solusi, Ustaz? Solusi dari konsep kemitraan seperti itu.
0: Titip jual. Ini titip jual ke Anda. Ini sebetulnya bisa dijualkan dengan 160 juta, berarti dia juga untung 30 juta kan ya? Tapi dia punya resiko karena punya 1000 kacamata. Kalau dicuri orang 5, Anda kan nggak bertanggung jawab. Namanya dicuri, dirampok, dibegal, tidak tanggung jawab. Anda si penerima titip jual. Ya, seperti itu. Anda 5 tahun nggak laku ya? Anda beli lagi dengan harga saat itu mungkin naik, mungkin turun. Itu yang bisa.
8: Itu yang bentuk jaminannya seperti itu, Ustaz.
0: Itu jadi, bukan jaminan namanya, buyback.
8: Buyback,
0: Buyback tapi harus dengan harga per saat itu, bukan harga awal.
8: Harga saat itu atau harga di awal beli mereka beli, Ustaz?
0: Kalau harga awal itu sama dengan pinjam uang bertambah. Harus harga real saat itu.
8: Saat itu.
0: Baik. Jelas.
8: Jelas, Ustaz. Jazakallahu khair.
1: Alhamdulillah. Semoga bermanfaat buat juga yang lainnya. Tapi ini pertanyaan kita terakhir di kesempatan sore hari ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam, silakan, Ustaz.
0: Khawani wa khawati fillah, sebagaimana kita nyatakan tadi, akad qard, akad yang paling banyak digunakan dalam kehidupan, baik kehidupan individu ataupun kehidupan bisnis. Ya. Maka menjadi kewajiban Anda mengetahui aturan-aturannya agar tidak terjebak dalam dosa besar, dosa riba. Bisnis Anda lancar berjalan, uang Anda bertambah dan halal dan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak faham, bisa jadi pertambahannya adalah riba. Maka mempelajarinya menjadi wajib bagi kita. Sebagaimana para ulama menukil ijma' mewajibkan kita untuk mempelajari syariat Allah dalam keseharian kita. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
9: الكلمة الطيبة ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyad Sahib ila Bayani Masail Dadain Thalib, ilmu dasar dalam bab jual beli dengan tema pinjaman atau kort. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21:49 waktu Indonesia Barat, berikut akan kami hadirkan kembali lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Ahmad Al-Mansari di surat Ghafir dengan nomor urut surat ke-40. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Hamim. Tanzilul kitab min Allahil azizil alim.
1: Dadain Thalib, ilmu dasar dalam bab jual beli dengan tema pinjaman atau kort. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21:49 waktu Indonesia Barat, berikut akan kami hadirkan kembali lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Ahmad Al-Mansari di surat Ghafir dengan nomor urut surat ke-40. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Di surat Ghafir dengan nomor urut surat ke-40, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
0: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia mengikuti siaran yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan suatu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad dengan tema Mukjizat Al-Quran. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Roja Cilengsi, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian rukun iman. Kita sedang membahas rukun iman keempat, yaitu iman kepada para nabi dan rasul. Yang lalu kita sudah membahas tentang tanda-tanda kenabian. Salah satu di antara tanda kenabian adalah mukjizat. Dan mukjizat Allah berikan sebagai tanda kebenaran risalah yang mereka bawa. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak mukjizat. Dan mukjizat yang teragung yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran ini dianggap mukjizat terbesar karena abadi keberadaannya sampai waktu yang Allah tetapkan, tidak sampai hari kiamat. Sebab sebelum kiamat terjadi, nanti Al-Quran itu akan hilang. Hilang dari kehidupan manusia ini. Hilang tulisan-tulisannya, hilang juga hafalannya dalam dada-dada manusia. Sehingga nanti muncul angin halus. Siapa saja orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil debu, kena angin itu mati. Sehingga yang tertinggal, tersisa hanyalah orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah. Al-Quran juga hilang. sampai pada detik itu Al-Quran ada. Dan ini rentang waktunya sangat-sangat-sangat lama, sampai mungkin ribuan atau mungkin jutaan tahun, wallahu a'lam. Itulah mukjizat yang ada dan manfaatnya sampai sekarang begitu besar terasa oleh seluruh manusia. Adapun mukjizat para nabi sebelumnya atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya sudah tidak ada. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah Al-Qur'anul Karim. Dan mukjizat ini oleh Allah diberikan kepada para nabi sesuai dengan keadaan kaum yang didakwahi oleh para nabi, untuk menaklukkan, mengalahkan, melemahkan arogansi kaum yang didakwahi karena keunggulan yang mereka miliki. Dan itulah inti dari mukjizat. Sudah kita jelaskan, mukjizat berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Mu'jizun itu artinya yang melemahkan, yang mengalahkan. Ditambah dengan huruf ta' marbutoh lil mubalaghah, jadilah mukjizat. Maknanya mengalahkan, melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan apa yang sangat diagungkan oleh kaum yang didakwahi. Oleh karena itu di zaman Fir'aun la'natullahi alaih, diutuslah Nabiullah Musa alaih salatu wassalam. Dan hal yang paling diagungkan oleh kaumnya saat itu adalah ilmu sihir. Orang-orang yang memiliki kemampuan sihir ditakuti, dan kedudukannya di sisi Fir'aun begitu tinggi. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada Nabiullah Musa mukjizat yang bisa mengalahkan seluruh sihir. Sihir yang paling dominan, populer saat itu, merubah tali menjadi ular yang ditakuti, berbisa, hidup, galak. Nabi Musa alaihi salatu wasallam diperintahkan, lemparkan tongkatmu, lalu menjadi ular besar yang kemudian memakan seluruh ular-ular ahli sihir. Kalah seluruh ahli sihir. Maka ahli sihir pun tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah hak, benar, bukan sembarang sihir. Mereka pun gentle mengakui kekalahan, tunduk kepada Nabi Musa, tersungkur sujud, bukan sujud kepada Nabi Musa tapi kepada Allah Azza wa Jalla, dan menyatakan keimanannya. Allah melestarikan kejadian dalam Al-Qur'an di antara dalam surah Asy-Syu'ara ayat 46 sampai 48, fa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Maka tersungkurlah orang-orang ahli sihir itu bersujud setelah mereka kalah adu ilmu. Lalu mereka berkata, kami beriman kepada Rabbul Alamin, kepada penguasa semesta alam, yaitu Rabb Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan ini tidak terjadi lagi kecuali hanya di zaman Nabi Musa dan Fir'aun. Kalahlah seluruh keangkuhan para ahli sihir yang menjadi andalan yang menopang kekuasaan Fir'aun. Di zaman Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, hal yang sangat berkembang dan dominan dalam kehidupan masyarakat saat itu adalah ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Siapa yang menguasai ilmu itu, terpandanglah dia dalam pandangan manusia. Secara sosial dia terangkat. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan mukjizat kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam berupa kemampuan melebihi seluruh ahli pengobatan. Seluruh penyakit sembuh diobati oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam, baik penyakit dadakan atau penyakit bawaan. Yang buta bisa disembuhkan walaupun buta sejak lahir. Yang bisu bisa bicara. Yang budeg atau yang tuli bisa juga mendengar. Bahkan yang sudah mati bisa dihidupkan kembali oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Bahkan beliau mengambil segenggam tanah yang agak lunak, dibentuk, diemplek-emplek, kemudian menjadi burung-burungan, ditiupuh menjadi burung beneran atas izin Allah Azza wa Jalla. Kalah telak seluruh ahli pengobatan saat itu. Maka mereka pun tunduk dan patuh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Ini mukjizat sesuai dengan hakikat yang terjadi saat itu. Mukjizat Nabiullah Isa mengalahkan, menundukkan, melemahkan seluruh kecongkakan manusia karena kepandaian mereka dalam hal pengobatan. Termasuk di zaman Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Hal yang sangat diagung-agungkan dan dianggap terpandang, dianggap terhormat adalah orang yang berkemampuan membuat syair, membuat kalimat yang indah, membuat atau menyusun kata-kata yang mengandung nilai sastra yang sangat tinggi. Maka untuk merontokkan kecongkakan, kesombongan mereka dalam hal itu, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran sebagai firman Allah yang memiliki nilai seni sastra yang luar biasa tinggi, tak tertandingi oleh siapapun, baik dari aspek kalimat, struktur, terlebih makna, yang itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadihi wa man wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Al-Quran ini tidak mengandung unsur kebatilan, baik dari depannya ataupun dari belakangnya, diturunkan dari Allah yang Hakim dan Hamid. Inilah mukjizat yang abadi sampai terasa manfaatnya oleh puluhan, bahkan mungkin ratusan, tak mustahil ribuan generasi. Dan ini merupakan mukjizat yang luar biasa. Kemukjizatan Al-Quran terasa oleh setiap generasi di setiap tempat. Siapapun yang memahami, mendalami ilmu sastra Arab, pasti mereka akan mengetahui, mustahil orang biasa mampu menyusun yang seperti ini. Ini pasti kalamullah yang sebenar-benarnya, bukan ucapan manusia. Dan Allah telah menantang manusia atau jin untuk membuat yang semisal Al-Quran. Jangan semuanya lah, satu surat pendek saja atau satu ayat. Maka sejak diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sampai zaman kita sekarang dan sampai kapanpun, tak akan ada seorang pun yang mampu membuat apa yang semisal dengan Al-Quran, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain, baik sesama manusia ataupun dengan para jin ataupun ahli di bidang apapun. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 23-24, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kata Allah, kalau kalian ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami terhadap Al-Quran, ragu ini Quran ini benar apa tidak, wahyu Allah apa bukan, atau hanya karangan orang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragu. Kalau kalian berada dalam keragu-raguan tentang kebenaran Al-Quran ini, coba kalian bikin satu surat yang semisal Al-Quran. Ajak rekan-rekan kalian, pembantu-pembantu kalian, mendukung kalian untuk membuat yang semisal itu selain Allah, kalau kalian benar. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan mampu, fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada api neraka. Jaga diri kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu, disiapkan bagi orang kafir. Kayu bakarnya manusia. Manusia siapa? Ahli neraka. Nanti kalau kayu bakarnya habis, apakah apinya padam? Mungkin. Tapi kayu bakarnya tak akan habis-habis, karena setiap kali kulit-kulit ahli neraka itu habis gosong dibakar oleh Allah, dia apa? Diganti lagi dengan kulit yang baru. Hangus lagi, ganti lagi. Hangus lagi, ganti lagi. Terus gak akan ada padam-padamnya. Jangankan berhenti itu azab, berkurang sedikit saja pun tidak. Di manusia, adapun batu yang menjadi kayu bakar api neraka, pertama batu-batu berhala yang mereka sembah. Loh, batu berhala kan tidak dosa, tidak salah. Mereka kan tidak minta disembah, ya enggak? Yang salah siapa? Yang menyembahnya, yang bikinnya, yang menyembahnya. Batunya sih enggak bisa nolak. Kenapa batunya juga disiksa di neraka? Dijawab oleh para ulama, bukan disiksa, karena batu itu gak punya rasa. Dia tidak tersiksa dengan dibakar oleh api di neraka. Tapi dimasukkannya berhala-berhala yang disembah merupakan azab secara psikis kepada para penyembahnya. Yang mereka semua itu begitu diagung-agungkan waktu di dunia, ternyata di akhirat masuk neraka bersama-sama mereka secara persis. Gimana? Waduh, terpukul sekali. Ini yang saya semua, yang saya agungkan, bareng-bareng masuk neraka. Kan gitu ya. Adapun batu berhalanya tidak merasakan tersiksa. Karena itulah matahari dan bulan pun oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Bukan sebagai azab bagi mereka, karena mereka tidak merasa tersiksa. Matahari sendiri kan panas. Sumber panas alam ini matahari. Tidak tersiksa dengan panas. Tapi ini sebagai siksaan psikis bagi para penyembah matahari dan juga bulan. Ini pendapat yang pertama, bahwa batu yang dimaksud menjadi suluh kayu bakar api neraka adalah batu berhala. Kedua, batu kibrit. Kibrit itu artinya bahasa kita batu belerang. Kenapa batu belerang? untuk memberi kadar azab yang lebih dahsyat. Kenapa? Ada lima karakter batu belerang. Kahiji, pertama kahiji. Siratul iqad. Itu nyentok, kata orang Sunda. Nyantok, bukan nyentok. Jadi didekatkan, langsung nyala. Jadi sangat mudah terbakar. Cepat. Kedua, kalau dibakar menimbulkan asap pekat hitam yang bikin perih di mata. Itu memberi tambahan siksa, ya. Ketiga, menimbulkan bau yang menyengat, mual menciumnya. Pernah berada di sekitar kawah gunung atau dari Bandung ke Lembang atau ke Subang lewat gunung apa namanya? Tangkupan Parau pagi dan petang. Kecium enggak bau belerang? Iya, pengen muntah kita. Keempatnya lengket di kulit. Dan kelimanya menimbulkan efek panas yang lebih panas dibanding kayu bakar jenis lain. Kadar panasnya api kan juga tergantung kayu bakarnya, ya enggak? Kayu bakar umpa kayu biasa dengan batok kelapa itu beda loh panasnya. Apalagi ini batu belerang. Ini azab yang diancamkan kepada orang yang tidak percaya kepada Al-Quranul Karim. Ditantang. Hayo bikin. Fa'ilam taf'alu, walan taf'alu. Kalau kalian gak mampu bikin dan tidak akan mampu bikin, takutlah terhadap azab. Yang kayu bakarnya manusia dan batu-batu disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Dan tantangan ini selalu Allah sodorkan sampai hari kiamat. Nah, mereka sendiri dalam hatinya yakin Quran ini benar. Adapun mereka melontarkan tuduhan ini bikinan Muhammad alaihi salatu wasallam. Disebutnya takawul. Takawul itu mengada-ada perkataan atas nama Allah padahal karangan sendiri. Takawul itu namanya. Mereka melontarkan tuduhan berupa takawul, tapi mereka sendiri enggak yakin. Allah berfirman dalam surat Tur 33 dan 34, am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Dari awal nih, dari sebelum ayat itu, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun. Beri mereka peringatan dengan Al-Quran. Maka dengan rahmat Allah, kamu ini bukan orang gila. Bukan juga kahin, dukun. Am yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Atau apakah mereka berkata bahwa Muhammad itu tukang syair, ahli syair. Natarabbasu bihi raibal manun. Yang kita tunggu-tunggu kegilaannya. Kata orang Sunda mah, singgelo gitu. Biar gila. Apa kata qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Tunggu, yuk kita sama-sama tunggu dengan kalian. Siapa yang gila? Nah, sampai beberapa ayat sebelumnya am yaquluna taqawwalahu wal la yu'minun. Atau mereka berkata Muhammad ini taqawul. Ngarang-ngarang sendiri lalu diaku-aku dari Allah. Bala yu'min, tapi mereka sendiri tidak meyakininya. Enggak mungkin orang yang namanya Muhammad ini takawul. Takawul itu mengada-adakan perkataan sebagian atas nama Allah. Apalagi ada ayat yang mengancam, walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ada perkataan atas nama kami, ngarang-ngarang gitu, terus diaku-aku sebagai wahyu Allah, kami pegang dengan tangan kanan kami, lalu kami putuskan urat lehernya seketika itu juga. Ada ancaman, Nabi SAW diancam. Makanya mereka, orang-orang kafir ketika menuduh bahwa Quran ini adalah taqawul, karangan Muhammad mengatasnamakan Allah, mereka sendiri tidak yakin, lalu Allah menantang, falyatu bihaditsin mitslihi in kanu shadiqin. Silakan mereka buat satu ayat, satu kalimat yang semisal Al-Qur'an kalau tuduhan mereka itu benar. Kalau ini karangan orang yang namanya Muhammad, silakan mereka kan jago-jago buat syair, pinter-pinter buat kalimat indah, silakan bikin yang semisal ini, bisa apa enggak? Ternyata enggak pernah ada yang bisa. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat ini. Ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mitslihi. Ketika menerangkan ayat ini beliau berkata wa hadha tahaddi kana bi Makkah fa inna hadhihi surah makkiyah. Surah Yunus, Wahud, Watur, thumma a'adat tahaddi fil Madinah ba'dal hijrah. Kata Syekhul Islam, tantangan ini dilontarkan sejak di Mekah. Karena sejak dari Mekah, mereka melontarkan tuduhan, ini mah syair buatan orang. Quran ini syair buatan Muhammad. Begitu. Tantangan ini Allah berikan sejak di Mekah dalam surah. Karena ini surah-surah Makkiyah, surah Yunus, surah Hud, surah Tur yang isinya menantang mereka membuat ayat yang serupa. Terus tantangan ini diulang begitu pindah hijrah ke Madinah. Sebab surah Al-Baqarah ayat yang ke-23-24 ini surah Madaniyah. Allah menantang kembali wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Setelah itu ayat berikutnya fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu 'indat lil kafirin. Ada dua hal yang dibahas secara khusus oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang ayat ini. Hal pertama, firman Allah yang mengatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar yaqul idza lam taf'alu faqad 'alimtum annahu haqqun fa khafu Allaha an tukadzibu fayahiqu bikum al-'adzab alladhi wu'ida bihil mukadzibin. Kata Syekhul Islam, mana ayat ini? Apabila kalian tidak mampu, padahal kalian tahu bahwa Al-Quran ini benar, lalu mereka itu takut kepada Allah kalau mereka mendustakan ini, bahwa Allah itu akan mengazab mereka karena kedustaan atau karena mendustakan ayat atau firman Allah dalam Al-Quran tersebut. Ini yang pertama. Lalu walan taf'alu. Allah menggunakan lafad lan. Pertama lam dengan mim. Kedua lan dengan nun. Lan disebut linafil mustaqbal. Menafikan perkara yang akan datang. Menafikan itu menidakkan. Lan taf'alu, kalian tidak akan mampu. Di masa yang akan datang, sejak sekarang sampai kapanpun, sampai kiamat, tak akan mampu kalian membuat yang seperti ini. Makanya fathabatal khabar annahum fima yastaqbilu minaz zaman la ya'tuna bi suratin mimithli kama akhbara qabla dhalik. Maknanya adalah ayat ini menetapkan bahwa mereka di masa yang akan datang sampai zaman kapanpun tidak akan pernah ada yang mampu membuat yang semisal Al-Qur'an ini. Jangankan semuanya, seayat saja enggak. Apalagi satu surat, apalagi satu mushaf. Pernah enggak ada yang mencoba? Banyak. Tapi begitu mencoba, dibaca ulang, enggak kepedean. Enggak jadi dihapus lagi. Ada yang kepedean, bukan kepedean, nekat. Disampaikan ke banyak orang. Orang-orang yang faham nilai sastra Arab ngakak ketawa. Musailamah Al-Kadzab umpama pernah menyata ketika turun surah Al-Asr wal Asr, ma akhbara qabla dzalik.

Kepedean. Gak jadi dihapus lagi. Ada yang kepedean, bukan kepedean. Nekat. Disampaikan ke banyak orang. Orang-orang yang faham nilai sastra Arab ngakak ketawa. Musailamah Al-Kadzab umpama pernah menyatakan ketika turun surah Al-Asr wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi akhirnya er gitu. Pertama indah. Bahasa kitanya muisi. Muisi atau mantun atau yang sejenis itulah ya. Berseni, enak didengar. Yang kedua kalimatnya indah. Selain ujungnya indah kalimatnya. Ketiga maknanya luar biasa. Ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau menyatakan, "Laulam yanzilillahu illa hadis surah lakafatsum." Seandainya Allah tidak menurunkan kecuali hanya satu surat ini saja wal asri, itu cukup bisa menyelamatkan manusia. Karena ayat ini berisi surat ini berisi pedoman agar hidup selamat. Wal asr, demi waktu asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini pasti rugi. Ditekankan tuh kerugian yang pertama diawali oleh sumpah. Kedua ada huruf nun taukid. Inna huruf taukid bukan nun. Inna huruf taukid. Innal insana. Ketiga ada lafi khusn ada huruf lam taukid. Ya. Manusia itu pasti benar-benar rugi. Illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi berisi tuntunan agar selamat dari kerugian. Empat. Pertama, iman. Di dalamnya tercakup ilmu. Iman yang lahir dari ilmu. Kedua, amal. Amal soleh. Yang ketiga, illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Dakwah. Saling berwasiat tentang kebenaran. Menasihati tentang kebenaran yang keempatnya sabar. Nah, turun ayat ini. Waktu itu Musailamah Al-Kadzab sudah ngaku menjadi nabi dan sudah memiliki banyak pengikut. Saya juga meminta wahyu yang seperti itu. Masuk ke tenda jaga, jangan ada yang ganggu. Saya meminta kepada Allah. Ternyata ngarang. Begitu keluar saya sudah dapat. Judulnya apa? Al-Wabr. Kalau itu Al-Asr ini Al-Wabr. Al-Wabr itu kelinci. Ya Wabr innalakal udhunani was-sadr. Wahai kelinci. Innalakal udhunani was-sadr. Sesungguhnya engkau memiliki dua telinga dan satu dada. Kerjaanmu hanya melompat minal wabr ilal wabr. Dari satu lubang ke lubang yang lain. Gitu. Pokoknya ujungnya ber. Kayak wal asr gitu. Tapi struktur kalimatnya kocak, konyol. Isinya hanya menjelaskan murni seluruhnya tentang kelinci. Apa pelajaran yang bisa didapat? Ngakak semua orang. Kita aja ngakak. Saya gak ngakak karena sudah terlalu sering. Lama. Apa namanya? Mengemukakan itu. Tapi awal baca, ngakak. Benar-benar konyol nih orang. Sampai pengikutnya ngakak dan yang benar-benar meninggalkannya saat itu. Oleh karena itulah maka tidak akan ada yang mampu. Walan taf'alu. Dan kalian tidak akan mampu. Kalau memang begitu, jangan ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Maka fattaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka. Jadi hati mereka sebenarnya yakin ini benar. Makanya ketika mereka mau menuduh taqawul, ini mabikinan. Ini syair bikinan Muhammad alaihissalatu wassalam. Mereka sendiri tidak yakin. Kata Allah Azza wa Jalla am yaquluna taqaw

0: falahu balla yu'minun. Apakah mereka berkata ini taqawul, hanya diada-adakan, dibuat, dibikin oleh Muhammad, tapi mereka tidak yakin. Karena bagus dan dalamnya nilai sastra yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Adapun walaupun mereka yakin tapi menolak karena ketakaburan, karena kesombongan. Fir'aun juga yakin Nabi Musa itu dakwahnya benar, yakin. Terus kenapa tuh menolak? Itu karena takabur, karena sombong. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Fir'aun dan bala tentara itu menentang dakwah Nabi Musa, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Pada hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Allah yang tahu. Allah tahu dada-dada, isi dada, hati manusia, hati Fir'aun dan bala tentara. Yakin ini benar. Tapi menentang, kenapa? Zulman wa'uluwa, karena zalim dan uluwa. Merasa tinggi, sombong, takabur. Gengsi untuk menerima kebenaran ini dari orang yang berasal dari kaum yang mereka jajah. Bani Israel kan saat itu dijajah oleh bangsa Qutbi, bangsa Fir'aun. Malu, gengsi untuk tunduk kepada orang jajahannya. Makanya ditolak. Walaupun hati mereka itu apa? Membenarkan. Pas waktu sakarat mereka tenggelam di Laut Merah di akhir hayatnya, Fir'aun baru berkata, amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, aku beriman bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain sesembahan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim. Omongan Fir'aun ketika sakaratul maut ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha yaqbalu taubatal amdi malam yugharghir. Allah akan menerima tobat seorang hamba selama belum sakarat. Pas sakarat baru tobat, enggak bisa. Pas mau mati baru tobat ditolak, seperti yang teralami oleh Fir'aun. Waktu hidup meyakini ini benar, ditolak karena kesombongan, karena ketakaburan, karena sikap pongahnya mereka. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pengikut, umat, dan seterusnya. Nah, banyak orang-orang sekarang karena takut kehilangan umat, kebenaran pun mereka tolak. Banyak. Hatinya meyakini. Kalau diterima, bisa bubar. Makanya ditolak dengan kepongahan. Karakternya, tasyabahat qulubuhum. Sama dengan karakter Fir'aun, karakter orang-orang kafir Quraisy yang meyakini kebenaran dari Al-Quran, akan tetapi mereka menolaknya karena kesombongan. Di dalam surah Al-Isra, Allah Azza wa Jalla menantang tidak hanya bangsa manusia, tapi juga bangsa jin. Allah berfirman, Qul, la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Kata Allah Azza wa Jalla, ucapkan oleh Muhammad, seandainya manusia dan jin berkumpul semuanya bermusyawarah untuk membuat yang semisal Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu membuat yang semisal Al-Quran ini, sekalipun satu sama lain saling membantu, saling menolong, saling menopang, saling mendukung. Gak bisa saling sumbang saran, ini nih yang menurut saya baik, kalau yang lain enggak ini. Mereka sendiri berpecah belah dalam hal itu. Tidak akan ada yang bisa. Maka tantangan ini Allah sebarkan secara terbuka. Apa yang terjadi? Semuanya tak mampu. Semuanya lemah, rendah. Semuanya tunduk dan takluk kepada kemukjizatan Al-Quranul Karim. Makanya kemukjizatan Al-Quran itu salah satu di antara bentuknya itu adalah tak ada seorang pun dari kalangan makhluk, manusia ataupun jin, yang bisa membuat yang semisal. Jangankan satu mushaf, satu surat pun tidak. Jangankan satu surat yang panjang, satu ayat pun tidak akan mampu bagi mereka untuk membuatnya. Berkata para ulama, di antara Imam Al-Qayyim rahmatullahi alaih menyatakan, Wal-Quranul Karim mu'jizatun min wujuhin muta'addidah. Al-Quran ini mukjizat dari segala segi. Min jihatil lafaz, wa min jihatil nazam, wa min jihatil balaghah, fi dilalatil lafzi alal ma'na, wa min jihati ma'anihi allati umira biha, wa ma'anihi allati akhbara biha anillahi azza wa jalla wa asma'ihi wa sifati wa malaikati wa ghairi dhalik, wa min jihati ma'anihi allati akhbara biha anil ghaibil mustaqbal wa anil ghaibil madhi, wa min jihati ma akhbara bihi minal anil ma'ad, wa min jihati ma bayyana fihi minad dalailil yaqiniyah. Al-Quran itu mukjizat dari segala segi. Dari segi lafaz, lafaznya indah, tak bisa tertandingi. Dari segi nazam, dari segi apa ya, berpuisi atau tidaknya, ya. Dari segi balaghah, nilai sastranya, dari segi makna, baik makna yang berisi perintah Allah ataupun makna yang berisi berita informasi tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang asma-Nya, tentang malaikat dan yang lain-lainnya. Dari segi makna yang menceritakan tentang perkara gaib yang akan datang atau perkara gaib yang lalu. Perkara gaib yang akan datang tentang kiamat, tentang hancurnya alam jagat raya ini, tentang akan berguncangnya bumi, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan yang lain-lainnya, dan banyak lagi tentang perkara gaib yang telah lalu, kisah-kisah para nabi, kisah penciptaan Adam, kisah dialognya Allah dengan para malaikat dan iblis, dialognya antara Adam dengan malaikat dan iblis, peristiwa disuruh sujudnya malaikat dan iblis kepada Adam untuk menghormat, kisah tergodanya Adam oleh iblis dan terusilnya dari surga, kisah anak-anak Adam yang kemudian disuruh berkurban, satu diterima, satu ditolak, yang kemudian terjadi pembunuhan, kisah Nabi Nuh dan Nabi-Nabi sebelumnya. Itu mustahil bikinan orang. Itu tidak mungkin dibikin oleh manusia. Nah, termasuk tentang informasi al-ma'ad. Peristiwa setelah kiamat. Tentang alam mahsyar. Tentang sirat, tentang dibagikan catatan amal, tentang timbangan, tentang surga, tentang neraka. Orang tahu enggak? Enggak akan tahu. Bagaimana bisa mengungkapkan hal ini? Oleh karena itulah maka kemujizatan Al-Quran itu dari seluruh aspek. Tidak hanya keindahan bahasa. Mungkin orang bisa merangkai kata yang indah, tapi maknanya akan jauh. Seringkali para penerjemah buku atau apapun gitu ya, kebingungan
1: ketika harus menerjemahkan sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat ini indah, maknanya mendalam. Ketika diterjemahkan ke bahasa yang lain, bingung. Kalau mau mempertahankan keindahan bahasanya, maknanya hilang sebagian atau berubah. Tapi kalau kita mau mengejar makna, keindahan bahasanya hilang. Gak bisa disusun bahasa seindah itu yang maknanya seperti ini. Itu banyak dilanda kebingungan tuh. Saya tanya kepada para penerjemah. Terjemah buku dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Oleh karena itu, terjemahan buku itu tidak bisa ya mengambil 100% dari seluruh isi yang terkandung dalam buku aslinya. Pasti banyak makna yang hilang, banyak keindahan bahasa yang hilang. Padahal kita tahu ketika kita membaca sebuah buku yang berpengaruh kepada jiwa kita, bukan hanya isi buku, tapi keindahan bahasa juga banyak pengaruhnya. Dan sulit menerjemahkan dengan mengambil kedua-duanya. Bahasanya tetap indah, maknanya sedalam itu tetap didapat. Gak bisa, susah. Apa yang akhirnya dilakukan oleh para penerjemah? Lebih mengejar makna. Yang penting maknanya dapat. Keindahan bahasanya hilang. Ya gimana lagi? Ya. Ada contoh manis ta'jala qabla awani uqiba bihirmani. Itu peribahasa. Manis ta'jala qabla awani uqiba bihirmani. Itu kan bagus. Struktur bahasa indah. Manis ta'jala qabla awani uqiba bihirmani. Coba terjemahkan. Bingung kita. Bahwa mengejar makna, keindahan bahasanya hilang. Makna dari kalimat itu, siapa orang yang terburu-buru ingin meraih hasil sebelum waktunya, dia akan mengalami kegagalan. Maknanya dapat, tapi keindahan bahasanya hilang, ya enggak? Otomatis efek pengaruhnya kepada pembaca jauh berbeda. Sentuhan kalimat dalam bahasa Arab bagi pembaca jauh berbeda dengan sentuhan susunan bahasa Indonesia kepada pembacanya. Jauh berbeda. Keindahan bahasa itu luar biasa. Ini yang semuanya terkandung dalam Al-Quran. Quran tidak hanya makna, tapi keindahan bahasa. Maknanya kita fahami, keindahan bahasanya kita resapi. Luar biasa dari sentuhnya kepada jiwa kita. Dan ini yang tidak bisa dibikin oleh manusia. Dan inilah salah satu di antara kemukjizatan dari Al-Quranul Karim ini. Berdasarkan hal itulah, maka ketika orang-orang Arab jahiliyah dahulu yang faham benar bahasa Arab, bisa merasakan keindahan nilai sastra yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, mereka walaupun sudah mencoba, akhirnya menyerah, mengakui kelemahannya, tidak mampu membikin yang seperti Al-Quran. Tapi ada tapinya, ketakaburannya, kesombongannya tetap tidak hilang. Orang yang kayak begitu sudah tidak mampu otaknya untuk memberikan penjelasan atau jawaban yang ilmiah. Yang bisa dia lakukan, kalau enggak nuduh, walaupun dia tahu tuduhannya itu enggak benar, maka mengerahkan kekuatan fisik. Orang yang mengerahkan massa, kekuatan fisik, menunjukkan kelemahan kemampuan dia dari aspek ilmiah. Enggak bisa memberikan penjelasan bantahan ilmiah, dibiarkan membahayakan dirinya, udah tuduhan terlontar. Itu yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Nabi SAW disebut kazab. Padahal sebelumnya mereka menggelari Nabi dengan sebutan apa? Al-Amin. Paling jujur, paling dipercaya. Setelah menyampaikan kebenaran berubah kazab. Disebut syair. Tukar. syair, disebut tukang sihir yang hebat, bisa membelah bulan dari kejauhan itu, terbelah gitu. Nggak ada orang yang mampu sepanjang sejarah kehidupan manusia kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau dibohongkan, nyata terbelah dua bulan. Oh, itu mah kebetulan aja. Nyata oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah dengan isyarat tangannya atas permintaan orang-orang kafir Quraisy. Coba. Tuduhan apa lagi yang pas kalau bukan tuduhan tukang sihir. Disebut dukun, disebut tukang sihir, disebut ahli syair, disebut tungtung namah nugelo. Orang gila, majnun, disebut dengan sebutan pemecah belah persatuan, kesatuan bangsa dan negara Arab saat itu. Oh, tuduhan-tuduhan terlontar. Setelah mereka apa? Menunjukkan ketidakmampuan memberikan balasan yang ilmiah, yang logis, yang rasional. Dan karakter orang-orang seperti itu terus turun-temurun diwariskan kepada para penentang dakwah. Kalau umpamanya orang sudah apa namanya mendengar sebuah pendapat yang ilmiah, yang bertentangan dengan apa yang diyakininya, mau membalas secara ilmiah gak mampu, dah bodoh. Mau memberikan balasan penjelasan, tidak memiliki kemampuan. Yang bisa dilakukan apa? Tuduhan, oh itu antek anu dibayar sebulan 20 juta. Ah, segala macam. Oh itu mah si ah, segala macam. Tidak cukup dengan tuduhan, masa dikerahkan. Itu kalau umpah kemampuan otaknya sudah mentok, maka kemampuan logika menyebabkan logika kekuatan yang dia akan pakai. Kekuatan dikerahkan. Persekusi. Ada gak kasus seperti itu? Ada. Itu bukti kelemahan keilmuan mereka. Kalau memang keilmuannya kuat, mendalam, pasti akan memberikan bantahan secara ilmiah. Dibongkar kelemahan dari lawan pendapatnya secara ilmiah di hadapan umum. Itu. Tapi karena ini tidak mampu, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy jahiliyah kepada Nabi SAW. Tidak mampu menjawab tantangan secara ilmiah, maka yang terlontar tuduhan. Tuduhan tidak bisa memojokkan, ya udah angkat senjata, angkat kekuatan, angkat massa, seperti itu. Ya, dan inilah sunnatullah yang pasti akan berlaku di setiap tempat dan di setiap zaman. Oleh karena itulah kemukjizatan Al-Qur'anul Karim itu tidak mungkin disamai oleh bikinan-bikinan orang, bikinan-bikinan manusia. Nah, ikhwah azani Allahu anzakum, inilah penjelasan tentang kemujizatan Al-Qur'anul Karim. Sampai di sini sore ini penjelasan kita, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Insyaallah nanti untuk yang akan datang bahasan kita akan membahas tentang kemaksuman para nabi dan para rasul. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al kalimatut thayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu, yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda. Kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, "Ma ana 'alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya." Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat. Iwallah.

إليه يرد علم الساعة وما

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: رجاء 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
6: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
7: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatayn rajulun ataahu Allah malan fa sallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
6: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
7: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
6: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
8: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
6: Kematian. Apakah seseorang akan

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: Mereka mati.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
2: يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim,

0: Buntayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban, saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita.

0: tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
3: Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
4: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya, atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
2: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
4: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tidak persisian dalam hal ini, semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya adab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada Anda berbagai macam kenikmatan, Anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah, dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas, timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya, dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang Anda di atas, Anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang Anda harus di bawah dan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah tatkala Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayub alaihi wasallam. Tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya, apakah Ayub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayub alaihi wasallam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayub menghujat ketentuan Allah SWT? Apakah Ayub alaihissalam menghujat takdir Allah SWT? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah SWT, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hingga akhirnya Ayub dalam doanya, ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin. Ya Rabb, wahai Allah, Sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka Allah mengatakan, fakashabna bihi, maka kami angkat daripada Ayub. Fakashabna ma bihi min durrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Musa radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
3: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
2: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
3: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathiran ila yaumiddin ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik sahabat-sahabatnya kita akan temukan di dalam kondisi dan suasana yang terjadi antara Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara kejadian yang menakjubkan dari lembaran sejarah hidup Rasulullah SAW bersama persahabatnya adalah Perang Hunain, yang juga dikenal dengan Perang Hawazin. Bahkan sempat pula turun ayat Al-Quran menerangkan tentang tentang peperangan tersebut, yaitu ketika Rasulullah SAW diberikan nikmat oleh Allah tentang penaklukan kota Mekah. Kota Mekah ditaklukkan atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersujud syukur kepada Allah. Kemudian disuruh Bilal azan, maka beliau azan. Dikumpulkan semua sahabat, semua orang-orang Quraisy yang masih dalam keadaan musyrik. Dia yang mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, madza tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Apa gerangan menurut kalian aku perbuat terhadap kalian? Orang-orang Quraisy yang dahulunya mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencelanya, mencacinya, mengusir para sahabat-sahabatnya tertunduk. Yang hanya mereka bisa ucapkan adalah akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang mulia wahai Muhammad, dan engkau adalah anak saudara kami yang mulia. Dijawab oleh Rasulullah SAW ucapan tersebut dengan ucapannya yang sangat masyhur di pendengaran puluhan ribu orang Quraisy dan 10.000 sahabat Rasulullah SAW. Idhabu fa antum at-tulaqa. Idhabu fa antum at-tulaqa. Pulanglah kalian. Sesungguhnya kalian telah merdeka. Sesungguhnya kalian telah merdeka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu kemenangan itu disebut di dalam Al-Quran sebagai fathun mubina, kemenangan yang nyata, bergembiralah kaum muslimin dan bersedihlah orang-orang kufar dan musyrikin. Larilah yang lari. Di antara yang lari adalah Ikrimah bin Abi Jahal yang masih dalam keadaan musyrik, tidak kuat melihat kejatuhan kota Mekah dipegang oleh musuhnya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Setelah berapa hari dan berapa waktu Rasulullah SAW merapikan kota Mekah dari kesyirikan dan semacamnya, Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk melanjutkan peperangan, yaitu suku Hunain, peperangan Hunain yang berada antara Mekah dengan Taif. Peperangan tersebut peperangan yang sangat luar biasa, karena orang-orang Hawazin adalah orang-orang pemberani dan ahli pemanah. Dan waktu itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW berangkat dalam jumlah yang tidak sedikit. Sehingga salah seorang dari yang baru masuk Islam mengatakan, wallahi lan naghliba min qillah. Demi Allah, kita tidak akan terkalahkan karena sedikitnya kita. Begitu mereka ucapkan. Dan sisanya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar dan Muhajirin. 2000 dari orang-orang muallaf dan 10000 dari orang-orang Ansar dan Muhajirin. Dalam perjalanan tersebut terjadi hal-hal karena sebab mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Di antaranya mereka meminta kepada Rasulullah SAW, orang-orang muallaf tersebut, untuk dicarikan zatu anwad, pohon zatu anwad, yaitu pohon yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana zatu anwad kama lahum zatu anwad. Ya Rasulullah, jadikanlah bagi kami zatu anwad, pohon yang jadikan penggantung pedang mereka, supaya mereka mengambil berkah dari pedang tersebut sebagaimana orang-orang Quraisy memiliki zatu anwad. Maka Rasulullah SAW marah, tidak lagi teringat bahwa mereka, tidak lagi terpikirkan bahwa yang berbicara tersebut adalah orang awam yang baru masuk Islam, karena ini adalah mengenai masalah akidah dan tauhid. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh kalian telah mengucapkan sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Jadikan kami, carikan kami Tuhan sebagaimana mereka Tuhan. Itulah perjalanan sahabat Rasulullah SAW yang baru masuk Islam dengan orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang Khawazin sudah mempersiapkan peperangan tersebut dengan membawa segala perbendaharaan harta mereka dan anak istri mereka, dengan harapan jika seandainya seseorang dari mereka berperang di belakangnya harta dan anak mereka, maka mereka hanya bertujuan dua, menang atau kematian. Mempertahankan akidah yang mereka jalankan, akidah kesyirikan dan kehidupan dunia yang fana, atau mereka mengantarkan ajal mereka di dalam peperangan tersebut. Berarti peperangan ini sangat luar biasa. Yang terjadi adalah perasaan dari sebagian kalangan kaum muslimin dalam jumlah yang sangat luar biasa, dan satu kelompok lagi Khawazin, perasaan mati-matian untuk bisa mempertahankan Hunain, daerah dan wilayah mereka, supaya jangan dimasuki oleh orang-orang dari kaum muslimin. Maka terjadilah peperangan, dan mereka memang ahli memanah. Dalam gebrakan pertama kaum muslimin terpukul mundur dan kocar kacir dan porak poranda. Dan yang menambah porak poranda tersebut adalah kedangkalan iman sahabat-sahabat yang baru masuk Islam dari orang-orang Quraisy yang telah diampunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju ke depan. Dan dia berucapkan, ana an-nabiyyu, ana ibnu Abdul Muttalib, ana an-nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah Nabi yang tidak ada dusta, dan saya adalah anak Ibnu Abdul Muttalib. Karena kekokohan Rasulullah SAW, sehingga Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berusaha mempertahankan keledai Rasulullah agar jangan cepat larinya kepada musuh, mempertahankan dan menarik dia ke belakang. Kan, tapi keberanian Rasulullah SAW membuat keledai tersebut maju ke depan, maju ke depan. Dan bersama Rasulullah SAW sedikit dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ketika tahu banyak yang kocar-kacir, banyak yang lari dari kalangan kaum muslimin, dan yang mengeliputi Rasulullah SAW hanya jumlah kecil, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Fulan," kepada Abbas bin Abdul Muttalib, dan Abbas mempunyai suara yang keras, "Wahai Abbas, panggil-panggil kaum muslimin, panggil orang-orang Ansar." Dan waktu itulah Rasul Abbas bin Abdul Muttalib dengan suaranya yang keras, dia mengatakan, "Ya lil Ansar, wahai orang-orang Ansar, ya lil Aus, wahai lil Khajraj, wahai orang-orang Aus dan wahai orang-orang Khajraj, majulah." Maka banyak orang-orang Ansar ketika mendengar suara tersebut, langsung ia berpaling, dia palingkan kudanya untuk maju lagi ke depan. Dan berkumpullah di sana sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan yang mayoritasnya adalah orang-orang Ansar. Di antara yang berada di sekitar Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, adalah Umar, adalah Abbas bin Abdul Muttalib, dan kebanyakan orang-orang Ansar. Dengan pertahanan jumlah yang seperti itulah, dapat kaum muslimin menahan serangan orang-orang Hawazin, sehingga yang lainnya baru kumpul, baru berkumpul yang lainnya. Berkumpul yang lainnya sehingga posisi berubah. Awalnya peperangan dipegang oleh orang-orang Hawazin, sekarang telah dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang masalah Hunain tidak sampai di sini. Akan tetapi permasalahannya ada ketika pembagian perang Hunain, perang Hawazin ini. Mana ghanimah yang diperoleh oleh Rasulullah SAW adalah ghanimah yang terbesar semenjak peperangan terjadi antara umat Islam dengan kaum musyrikin. Rasulullah SAW memberikan semua ghanimah kepada orang-orang yang mu'alaf, tapi tidak memberikannya kepada Ansar. Semuanya diberikan kepada orang-orang yang lari, orang-orang yang ikut andil membuat kacau balau kalangan kaum muslimin, lari. Tapi tidak diberikan oleh Ansar. Karena hikmah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW membagikan kepada Abu Sufyan, Hakim bin Hizam. Rasulullah SAW memberikan Abu Sufyan 40 uqiyah dan 100 unta. Kemudian Abu Sufyan lagi meminta, apa katanya, "Anakku ya Rasulullah, Muawiyah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Berikan lagi tambah dia 40 uqiyah dan 100 unta." "Anak saya ya Rasulullah, Yazid." Apa kata Rasulullah SAW? "Berikan lagi dia 40 uqiyah dan 100 unta." Berapa kala sudah mendapat Abu Sufyan? 300 unta dengan 120 uqiyah. Hakim bin Hisam diberikan oleh Rasulullah SAW. Diminta oleh Hakim, diberikan lagi. Diminta oleh Hakim, diberikan lagi. Diberikan oleh Rasulullah SAW 100 unta. Kemudian ditambah lagi 100 unta. Kemudian diberikan pula kepada Nadhar bin Harith bin Kaladah 100 unta. Kemudian diberikan kepada Ala bin Harith al-Thaqafi 50 unta. Dan diberikan juga kepada Abbas bin Mirdas 40 unta. Kemudian dia sempurnakan dengan 100 unta. Kemudian Rasulullah SAW membagikan ghanimah semuanya kepada orang-orang yang ikut berperang. Akan tetapi kebanyakan pemberian tersebut kepada orang-orang mu'allaf. Para pendengar yang dirahmati Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini inti permasalahan. Orang-orang Ansar berbicara sesama mereka ketika mereka mengasah pedang mereka. Mengasah pedang dari darah orang-orang Hawazin. Bercerita tentang pembagian tersebut. Cerita tersebut berkisar tentang pembagian Rasulullah SAW lebih berat kepada orang-orang muhajirin. Orang-orang yang mu'allaf. Timbul was-was syaitan. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak lagi bersama kita. Rasulullah mau memberi banyak tersebut supaya Rasulullah SAW akan tinggal di Makkah. Ada lagi was-was cerita datang dari syaitan bahwa Rasulullah SAW lebih mendahulukan orang Makkah daripada orang Madinah. Cerita ini yang membuat orang-orang Ansar di antaranya adalah Sa'ad bin Ubadah. Dan Sa'ad bin Ubadah adalah pemimpin Ansar. Dia tidak tahan. Tidak tahan dia mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap Rasulnya yang mulia. Akan tapi ini harus diselesaikan. Ini harus dibicarakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah," dia datang. Dia beranikan diri. Apapun yang terjadi, "Ya Rasulullah, inna hadzal hayya min al-ansar qad wajadu alayka fi anfusihim. Lima sana'ta fi hadzal fai? Fi hadzal fai?" "Ya Rasulullah, sungguhnya kelompok Ansar telah berbicara kepada engkau tentang pembagian fai ini, ya Rasulullah." Kemudian mereka menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan sesuatu. Jadi ini terus terang Sa'ad bin Ubadah kepada Rasulullah. Mereka berbicara kepada engkau. "Aku tidak tahan. Saya tidak tahan ya Rasulullah mendengarnya. Saya tidak tahu." Apa kata Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Ubadah? "Wahai Sa'ad, di mana posisi engkau?" Sa'ad bin Ubadah ditanya oleh Rasulullah SAW, "Di mana posisi engkau? Apakah engkau menyetujui pembagian tersebut atau engkau menyetujui apa yang dirasakan oleh orang-orang Ansar?" Disinilah kelebihan orang-orang Arab. Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innama ana min qaumi." "Ya Rasulullah, sungguhnya aku adalah bagian dari kaumku." Sebuah kejujuran yang sangat luar biasa. "Ya Rasulullah, sehebat apapun yang terjadi, kayaknya apa yang disampaikan oleh kaumku ada alasan yang benar juga." Apa kata Rasulullah SAW? "Kalau begitu kumpulkan orang-orang Ansar, wahai Sa'ad. Kumpulkan mereka dalam sebuah tempat. Jangan biarkan ada orang muhajirin untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Saya ingin berbicara dengan orang Ansar." Maka dikumpulkan oleh Sa'ad bin Ubadah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikumpulkan orang-orang Ansar di sebuah kemah yang besar. Datang orang-orang muhajirin hendak duduk, disuruh dikeluarkan. Tidak dibenarkan untuk duduk. Pertemuan ini khusus untuk orang-orang Ansar. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika telah berkumpul semua orang-orang Ansar, datanglah Sa'ad bin Ubadah memanggil Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, semuanya telah beres, semuanya telah terkumpul. Maka mohon engkau hadir." Maka datanglah Rasulullah SAW berdiri di hadapan mereka semua. Dan dia mengatakan, setelah memuji Allah dan setelah mengucapkan puja-puji dan salawat terhadap dirinya, kemudian dia mengatakan, "Ya ma'syaral ansar, maqalatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum." Wahai sekalian Ansar, apa ucapan yang telah sampai kepada aku? Dan kemarahan apa pula yang kalian temukan terhadap diriku? Itu kata Rasulullah. Rasulullah menanyakan hal itu. Apa rasa ada suara-suara yang tidak baik terdengar olehku? Apa pula itu? Ketidakpuasan apa yang ada pada diri kalian? Apa ucapan desas-desus yang telah sampai kepada saya dari kalian? Wahai Ansar, alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku datang dahulunya kepada kalian-kalian dalam keadaan sesat, kemudian Allah berikan hidayah melaluiku? Wa alatan fa'aghnakumullahu bi. Bukankah aku datang kepada kalian-kalian dalam keadaan fakir, kemudian Allah kayakan kalian melalui perantaraanku? Wa a'da'an fa'allafallahu baina qulubikum. Bukankah aku temukan kalian dalam keadaan berpecah belah dan bermusuhan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala persatukan kalian melalui perantaraanku? Begitu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ansar. Wahai Ansar, bukankah selama ini kalian dalam keadaan berpecah belah? Aus dan Khazraj tidak pernah berhenti berperang, hanya permasalahan yang hina. Kemudian datang aku. Melalui aku pula kalian bersatu di atas atap yang sama, di atas akidah yang sama, dan semacamnya. Jawablah semuanya. Ala tujibuni ya ma'asyaral ansar. Jawablah. Rasulullah SAW meminta jawaban dari Ansar. Dan ini luar biasa. Siapa pula yang berani menatap wajah Rasulullah SAW sedangkan Rasulullah SAW dalam mempertanyakan hal itu? Semua mereka berucapkan Allahu wa Rasuluhu amannu wa aftar. Allah dan Rasulnya kami berhutang budi kepadanya, dan dia mereka, dan kami yang lebih mulia dan yang lebih berhutang budi kepada mereka, kepada Allah dan Rasulnya kami berhutang budi. Rasulullah SAW mengatakan, ala tujibuna ya ma'asyaral ansar. Kenapa kalian tidak bisa menjawab wahai Ansar? Jawablah. Bisakah kalian bisa mengatakan? Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ansar, kenapa kalian tidak menjawabku? Apa kata orang-orang Ansar? Bimada nujibuka ya Rasulullah? Ya Rasulullah, dengan apa pula kami bisa menjawab engkau? Dengan apa pula kami bisa menjawab engkau? Padahal semua keutamaan dan semua kehutang budi kami hanya kepada Allah dan kepada engkau. Kemudian kepada engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Ama wallah. Demi Allah, lau syi'tum lakultum, wala sadaqtum, wala suddiqtum. Demi Allah, wahai Ansar. Jika seandainya kalian berani mengucapkan, niscaya kalian dibenarkan. Dan kalian telah benar. Tidak bohong kalian itu. Kalau kalian ucapkan, apa yang kami ucapkan itu ya Rasulullah? Kalian bisa ucapkan, ataitana mukadzaban fasaddaqna. Wahai Muhammad, bukankah engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, kemudian kami sejujurkan engkau, kami percayai engkau. Wa ataitana makhzulan fanasarnaka. Kami dapatkan engkau datang kepada kami dalam keadaan hina, lalu kami bantu engkau, kami bela engkau. Wa taridan fa'awainaka. Engkau kami dapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan terusir, kemudian kami beri engkau tempat. Wa ailan fa'asainaka. Bukankah kami dapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan fakir, kemudian kami sertakan harta-harta kami untuk engkau. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan agar sahabatnya untuk menjawabnya seperti itu. Tapi siapa pula yang berani mengucapkan ucapan seperti itu kepada Rasulullah SAW? Tambah malu, tambah tertunduk sahabat-sahabat Rasulullah. Rasulullah SAW membicarakan tentang permasalahan pembagian itu. Sekarang Rasulullah SAW ungkit bahwa siapa yang berhutang, siapa yang diuntungkan. Rasulullah SAW memberikan pengajaran, kalian boleh mengatakan kepada saya, menyebut budi-budi kalian. Engkau, wahai Muhammad, terusir, kemudian kami tampung engkau. Engkau dalam keadaan didustakan, kami jujurkan engkau. Kami benarkan engkau. Engkau dalam keadaan fakir, kami kayakan engkau dengan harta-harta kami. Engkau dalam keadaan tidak mempunyai negeri, kami berikan engkau negeri kami. Jawablah, hai Ansar. Apa kata sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansar? Allahu wa rasuluhu amanu wa afdal. Allah dan Rasulnya lah yang mempunyai kemuliaan, dan kepadanya kami berhutang budi. Tidak ada lagi, tidak ada budi kami kepada engkau, ya Rasulullah. Tidak ada hutang engkau kepada kami. Sudah semuanya tidak ada. Semuanya keutamaan Allah. Allah yang memilikinya. Tidak ada kami bisa menjawab. Tidak akan terucapkan oleh kami ucapan-ucapan itu. Ketika sudah mulai agak tenang, telah masuk pikiran hal itu dia dalam hati sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Baru Rasulullah SAW memasukkan pengajaran yang berharga sekali. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaral ansar, wahai sekalian ansar, apakah kalian akan marah kepada aku? Kalian mengucapkan kata-kata seperti itu terhadapku dalam kasus permasalahan setetes nikmat dunia yang aku harapkan sekelompok bisa lembut hatinya agar mereka masuk Islam, dan aku telah lepaskan keislaman kalian kepada kalian. Apakah masalah itu yang kalian perselisihkan? Aku berikan dunia untuk satu kaum agar mereka lembut hati mereka agar masuk Islam. Dan aku serahkan Islam kalian kepada kalian. Karena saya telah yakin bahwa tanpa dunia kalian bawa, kalian telah masuk Islam pula. Mengena ucapan Rasulullah SAW kepada Ansar itu. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, perjuangan kita, wahai Ansar, selama ini, apakah atas dunia? Apakah pernah saya menjanjikan kepada kalian untuk mendapatkan dan menikmati dunia? Apakah selama ini saya mengajarkan kalian, yaitu berebut tentang dunia, sehingga kalian mempermasalahkannya? Demi Allah, wahai Ansar, ala tardawna ayyadhaban nasu bisya'i wal bashir wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila riharikum. Apa kata Rasulullah SAW setelah pula tambah tunduk hati mereka? Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sekalian Ansar, tidak relakah kalian semua orang membawa onta dan kambingnya, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah kalian membawa Rasulullah sedangkan orang membawa onta dan kambingnya? Atau kalian mau sebaliknya? Kalian hendak membawa dunia dan kalian tinggalkan Rasulullah? Demi Allah, wahai Ansar, demi zat yang diriku, yang diri Muhammad berada di tangannya, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian bawa pulang jauh lebih baik dari apa yang mereka bawa pulang. Masuk kaji itu di dalam hati sahabat-sahabat Rasulullah. Benarlah. Berapalah harga unta dan kambing peperangan Hunain itu dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Atau memang iman sudah tidak ada? Atau memang akidah sudah habis? atau keyakinan kepada akhirat sudah tiada, atau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sudah pupus, baru kita katakan dunia jauh lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Dan itu jelas tidak ada dalam kajian sahabat Rasulullah SAW. Sesungguhnya apa yang kalian bawa, yaitu Rasulullah, jauh lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Abu Sufyan di kampungnya, dari apa yang dibawa oleh Nadhr bin Harith, dari apa yang dibawa oleh Hakim bin Hizam. Wahai Ansar, apa kata Rasulullah SAW ketika telah masuk kajian tersebut, dan hendak pula Rasulullah SAW membujuknya, hendaklah kalian ketahui ya Ansar, kalaulah bukan karena hijrah, niscaya aku adalah orang Ansar. Hendaklah kalian ketahui pula jika seandainya semua manusia meniti sebuah jalan, dan Ansar meniti sebuah jalan, niscaya saya akan meniti jalan Ansar. Ketahuilah wahai Ansar, sesungguhnya kalian adalah lambang, dan manusia lainnya adalah selimutnya. Kemudian ditutup oleh Rasulullah SAW ceramahnya itu, ya Allah, beri rahmat Ansar, dan beri rahmat anak-anak Ansar, dan beri rahmat anak dari anak-anak Ansar. Doa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW jauh lebih baik daripada uang, uqiyah, dan onta, walaupun jumlahnya ratusan. Dari itu semua, orang tua-orang tua di kalangan Ansar, anak mudanya yang besar maupun yang kecil, tidak dapat menahan air mata kecuali semuanya menangis di dalam pertemuan tersebut. Menangis di dalam pertemuan tersebut. Bagaimana tidak? Telah jelas sekarang permasalahannya. Rasulullah SAW membagikan harta itu untuk mentaklif, membuat lembut hati satu kaum, dan telah mewakilkan dan telah mempercayakan orang-orang Ansar tentang keislaman mereka kepada mereka. Orang Ansar tidak sama dengan orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, Islamnya karena ghanimah yang diberikan oleh Rasulullah. Sedangkan Ansar, mereka sendiri telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepercayaan. Dan yang kedua, mereka pulang bersama Rasulullah. Tidak ada lagi syak keraguan bahwa Rasulullah SAW akan tinggal di Makkah. Tidak ada. Mereka akan membawa Rasulullah SAW. Siapa pula yang tidak bahagia bersama Rasulullah SAW? Biarlah tinggallah seluruh dunia, lemcur leburlah seluruh alam, asal dia bersama Rasulullah SAW. Semua musibah tidak ada apa-apanya selagi Rasulullah SAW tidak mendapatkan musibah. Itu yang diucapkan oleh seorang wanita Ansar. Semua musibah tidak ada apa-apanya jika seandainya Rasulullah SAW sehat walafiat. Yang ketiga, mereka paham bahwa Rasulullah SAW mendoakan mereka, mendoakan anak keturunan mereka, dan mendoakan generasi-generasi berikutnya. Apalagi yang diharapkan oleh Ansar kecuali dari doa itu? Allah merahmati Ansar dan anak Ansar dan anak keturunan Ansar. Turun-temurun mereka mendapatkan keberkahan. Dan itu adalah wasiat Rasulullah SAW dan wasiat para khulafa'ur rasyidin. Umar bin Khattab ketika beliau meninggal syahid, ketika ia ditusuk, dibunuh oleh seorang majusi tersebut, dia kewasiatkan, hendaklah kalian mengasihi Ansar, hendaklah kalian merahmatinya, sungguh mereka telah berjuang, sungguh mereka telah berjuang, hendaklah kalian hormati yang tua di kalangan mereka, dan memaafkan yang salah di kalangan mereka. Tahukah para pendengar, wasiat Umar tersebut diambil dari sabda Rasulullah SAW ini. Rasulullah SAW merahmatinya. Itu wasiat turun-temurun untuk Ansar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kejadian tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mewasiatkan Ansar untuk bersabar terhadap kehidupan dunia. Sebagaimana di dalam hadisnya yang lain beliau mengatakan, innakum satalqauni ba'di athara. Setungguhnya kalian akan dapatkan nanti setelahku perlombaan orang atas dunia. Maka fasbiru hatta talqauni alal haud. Maka hendaklah kalian wahai Ansar bersabar sampai kalian nanti bertemu denganku di telaga. Allahu Akbar. Sampai kalian nanti bertemu denganku di telaga Kautsar. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada Ansar. Dan wasiat itu pula yang dijalankannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Mereka berada di Bani Thaqib, Bani Sa'idah. Telah berkumpul semua Ansar. Datanglah Abu Bakar dan Umar. Di dalam itu berkatalah Hanzalah. Hanzalah mengatakan bahwa orang Quraisy memiliki amir dan Ansar memiliki amir. Itu kata Hanzalah. Dan waktu itu sudah mulai kukuh penegasan itu. Datanglah Abu Bakar mengabarkan bahwa kepemimpinan hanya milik orang-orang Quraisy, tidak untuk Ansar. Apa kata Abu Bakar? Sesungguhnya Quraisylah khulafa dan kalian adalah wuzara. Quraisy adalah khalifah. Kalian dan orang Ansar adalah penasihatnya. Ucapan itu jika seandainya tidak dibangun di atas keimanan yang kokoh, mereka akan memberontak. Mereka tidak akan terima. Mereka akan sampaikan, itu ucapan engkau wahai Abu Bakar. Kami tidak terima itu. Tapi kenapa mereka menerimanya dengan lapang dada? Memberikan kekuasaan kepada orang-orang Quraisy, karena mereka telah mendapatkan pengajaran yang sangat berharga di perang Hunain ini. Karena mereka berjuang untuk Islam, bukan untuk mendapatkan khilafah. Mereka berjuang untuk Islam, bukan untuk memperebutkan dunia. Mereka berjuang untuk Islam, bukan untuk nama. Tapi mereka berjuang untuk Islam, untuk Allah Azza wa Jalla, dan untuk akhirat. Maka mereka serahkan kekuasaan kepada Quraisy. Mereka bai'at semuanya kepada Abu Bakar, kemudian kepada Umar, kemudian kepada Utsman, dan kemudian kepada Ali dan seluruh orang-orang Quraisy setelah mereka dari Bani Abbasiyah atau sebelumnya Bani Umayyah. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil hikmah dari kajian ini, dan dia hikmah yang sangat luar biasa. Banyak faedah yang kita dapat. Di antaranya, jika seandainya Anda berbuat untuk Islam, maka jangan niatkan untuk dunia, tapi niatkan untuk akhirat. Sebagaimana Ansar telah berbuat seperti itu. Jika seandainya Anda mendapatkan kesusahan di dalam meniatkan itu, Anda mendapatkan ketidakpuasan di dalam hati, maka ingatlah pertemuan Anda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Telaga Kautsar. Bersabarlah, isbir hatta talqauni ala al-haw. Bersabarlah engkau sampai engkau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga. Dan alangkah dekatnya Telaga Kautsar bagi orang yang menantikannya. Dan alangkah indahnya pertemuan kekasih dengan kekasih. Antara orang yang mencintai Rasulullah dengan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh orang yang ikhlas di dalam menegakkan Islam. Faedah yang berikutnya, bahwa kekekalan dan abadi adalah orang yang ikhlas kepada Allah azza wa jalla, sedangkan fana bagi orang-orang yang tidak ikhlas. Lihatlah mana unta yang dibawa oleh Muawiyah, oleh Abu Sufyan, mana unta yang dibawa oleh Hakim bin Hizam, mana unta yang dibawa oleh Nadar bin Harith. Mungkin setahun dua tahun setelah, unta yang mereka bawa di perang Hunain tersebut telah punah dan habis. Akan tetapi lihat doa Rasulullah SAW kepada Ansar. Dia kekal, dia abadi, dia selalu ada sampai nanti mereka bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Nah, mudah-mudahan itulah sebagian hikmah dari kajian perang Hunain ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti guru yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiya. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiya itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma'a. Yeah.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kilohertz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
7: menjaga harga diri,
5: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
7: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
5: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
7: Itulah tujuan mukmin bekerja.
6: Bagaimana mukmin bekerja?
7: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
5: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
7: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
8: Allahu Akbar, Allah.
7: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
3: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaihi.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
4: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alai.
2: Nurun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
1: Dari جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: نور من القرآن.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang tersebut.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Al-Qur'an.

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
3: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
5: Dari عياذ بن حمار رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di belakang saya ada gunung, di belakang saya ada lautan. Maka saya teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fik wala ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Arti dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak manusia, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu, apa yang telah engkau kerjakan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jikalau dosa-dosamu sampai ke langit, puncak-puncak langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni engkau. Dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan sejagat raya dosa, kalau kita datang di hari kiamat berhadapan dengan Allah membawa sejagat raya dosa, kemudian engkau datang dalam keadaan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan sejagat raya maghfirah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Pelajaran paling menarik dari hadis ini adalah kunci diampuni dosa walau setinggi langit, walau seluas lautan, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi, kunci diampuni dosa walau setinggi langit, walau seluas lautan, adalah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan bagaimanapun di dalam hidup Anda, lapang, nyaman, atau sempit, terhimpit. Apapun permasalahan yang Anda hadapi di dalam kehidupan Anda, permasalahan keluarga, permasalahan anak, permasalahan istri, orang tua, apapun musibah yang Anda dapatkan, musibah, tabrak, musibah kebakaran, musibah penyakit, dan musibah apa saja. Satu pesan saya untuk diri saya pribadi dan bapak, ibu, saudara, saudari, pemirsa kaum muslim yang dirahmati oleh Allah. Jangan pernah mensyirikkan Allah. Apapun dosa Anda yang Anda akan bawa, selama tidak mensyirikkan Allah, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga hak Allah. Hanya beribadah hanya kepada Allah. Tidak berdoa, isti'anah meminta pertolongan, istighatsah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, minta perlindungan dalam keadaan minta perlindungan, jangan pernah lakukan itu kecuali hanya kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang?
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Nurun min al-Qur'an.
3: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku seiman, ketika melihat kotak infak masjid ini, saya jadi teringat beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menceritakan sebenarnya hakikat dari harta bagi seorang muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu adam mali mali. Anak manusia mengatakan, hartaku hartaku. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَهَلْ لَكَ يَا بْنَ آدَمْ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ أَوْ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ. Artinya, wahai anak Adam, apakah kamu memiliki dari hartamu kecuali yang engkau makan, kemudian itu akan habis, atau yang engkau pakai, kemudian itu akan hancur, atau yang engkau sedekahkan, maka itulah yang akan tersisa. Dari hadis ini, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, harta kita sebenarnya yang kita miliki adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Adapun harta kita yang kita simpan-simpan, yang ada di rekening kita, yang ada pada box penyimpanan kita, itu bukan harta kita, tetapi harta ahli waris kita. Harta yang mana kita hanya menyimpannya di dunia, tetapi tidak bisa kita bawa di akhirat. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda tentang harta. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum langsung menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa wa maluhu ahabbu ilaih. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita melainkan hartanya lebih ia cintai. Maksud pernyataan sahabat ini adalah bahwasanya untuk apa kita mencintai harta orang lain, harta ahli waris? Kita sangat mencintai harta kita sendiri. Kenapa kita mencintai harta orang lain, menyimpan-nyimpan? Kemudian Rasulullah SAW menanggapi, fa inna malahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Sesungguhnya hartanya adalah yang ia jalankan di jalan Allah, dan harta ahli warisnya apa yang ia tinggalkan. Jadi selama ini, bapak ibu saudara saudari, para pemirsa, saudaraku seiman, yang kita simpan-simpan, yang kita pegang-pegang, yang kita hitung-hitung, yang tidak dijalankan di jalan Allah, itu bukan harta kita, bukan atas nama kita, tapi atas nama ahli waris kita. Kalau kita meninggal, kita berikan kepada mereka. Yang harta kita adalah yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan memilih mana harta yang Anda simpan. Apakah itu harta ahli waris Anda atau harta Anda? Dan harta Anda adalah yang Anda jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Muntayan mutiara nasihat.
1: Al-Qur'an.
6: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Amin.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
5: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar,
2: waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'im bi baitin fi rabd al-jannah لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
6: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول هذا السائل: شيخ، عقوق الوالدين ماذا يدخل فيه وما حكمه وما السبيل إلى التوبة؟
3: حقوق الوالدين هو مخالفة أوامرهما إذا أمراه في غير معصية الله، إذا أمراه شيئا من منافعهما فإنه يمتثل أمرهما ولا يتأفف. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر. وأما عقوق الوالدين هو كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل. أكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين. ولهذا قارن الله حقهما مع حقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
4: Perbuatan apa saja yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua, dan bagaimana hukumnya, dan bagaimana cara untuk bertobat dari dosa durhaka ini? Kemudian Syekh menjawab, durhaka kepada kedua orang tua berarti dia menyelisih perintah keduanya. Jika keduanya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bukan maksiat atau sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, maka dia harus melaksanakan perintah keduanya. Jangan enggan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, dan rendahkanlah diri di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dalam doamu, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian, durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua haknya yang bersamaan. Artinya menyebutkan haknya, ya, menyebutkan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu taala a'lam.
0: فتاوى مختار.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي.
7: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar?

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أجيب كلمة بحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Al-Qur'an.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
7: Nurun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
10: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: كَرِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ضلوا وأضلوا. متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
2: Radio Roja.
5: Lidzakirina wadzakirat.
6: Idza'atul Qur'anil Karim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. خافضة الرافعة

فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وجئ

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abd يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.

0: Amin.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
5: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dan dari ابن مسعود semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan ya Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Sohih Fikih Sunnah Fikih Ibadah, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dari Kudus. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumullah, pembahasan di kesempatan ini dengan tema syarat wajibnya zakat. Nah, menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak sejenak beberapa jeda radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaihi.
5: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan di kesempatan Senin pagi ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancarluaskan langsung dari Kota Kudus bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizullah Ta'ala. Dan kembali di kesempatan ini kita akan mengkaji terkait dengan fikih, yakni syarat wajibnya zakat. Insya Allah Anda dapat menyimak kajian ini kurang lebih 1 jam ke depan, dan Anda dapat berpartisipasi dengan menyimak tentu saja dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz. Falyatafaddal maskuro.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula.
3: Hafizahullahu ta'ala. Dan kembali di kesempatan ini kita akan mengkaji terkait dengan fikih, yakni syarat wajibnya zakat. Insya Allah Anda dapat menyimak kajian ini kurang lebih 1 jam ke depan, dan Anda dapat berpartisipasi dengan menyimak tentu saja dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz. Falyatafaddal maskuro.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa antang fa'ana bima 'allamtana

الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين آمين يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah yang membahas tentang hukum-hukum fikih Islami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian ilmiah ini bermanfaat untuk kita semuanya dan berkah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah. Sebelum kita membahas tentang syarat wajibnya zakat, ada baiknya kita mengetahui hukum orang yang tidak menunaikan zakatnya. Hukum orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Yang pertama, para jemaah sekalian rahimahnya wa rahimahumullah, para ulama telah sepakat bahwa orang yang mengingkari wajibnya zakat, orang yang mengingkari wajibnya zakat, dia keluar dari Islam. Ini telah disepakati oleh para ulama. Walaupun dia masih menunaikan zakatnya, kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena dia telah mendustakan banyak ayat-ayat Al-Quran. Dia telah mendustakan banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terang benderang. Kemudian alasan yang kedua, karena dia telah mengingkari bagian dari agama Islam yang diketahui oleh semua pemeluknya. Dia telah mengingkari ma huwa ma'lum minad-dini bid-darurah, bagian dari agama Islam yang diketahui oleh semua pemeluknya. Orang yang seperti ini keluar dari Islamnya. Walaupun dia masih menjalankan syariat itu. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bagaimana dengan orang yang tidak mau menunaikan zakatnya tapi masih meyakini kewajibannya? Mungkin karena dia bakhil, karena dia pelit, karena dia kalah dengan hawa nafsunya, karena terlalu sayang dengan hartanya, akhirnya dia tidak mau menunaikan zakatnya. Orang yang demikian, para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, tidak dihukumi sebagai orang yang keluar dari Islamnya. Orang yang demikian tidak dihukumi keluar dari Islamnya.

0: Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ini pendapatnya jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat dengan pendapat ini. Orang ini belum keluar dari Islamnya, tapi dia telah melakukan dosa besar. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa orang yang demikian juga dianggap keluar dari Islamnya. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Salah satu pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini, beliau mengatakan orang yang tidak menunaikan zakat karena dia bakhil, bukan karena dia mengingkari kewajibannya, dia tetap dihukumi keluar dari Islamnya. Beliau berpendapat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Maka apabila mereka telah bertaubat, mereka menunaikan salatnya, mereka mendirikan salatnya dan menunaikan zakatnya, maka mereka menjadi saudara kalian dalam agama. Ayatnya berbunyi demikian. Maka apabila mereka bertaubat, mereka mendirikan salatnya dan menunaikan zakatnya, maka mereka menjadi saudara kalian dalam agama. Ini menunjukkan ya bahwa apabila mereka tidak menunaikan zakatnya, maka bukan saudara kaum muslimin. Artinya dia keluar dari Islamnya. Namun para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Karena ada hadis khusus yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya adalah hadis tentang ancaman orang yang tidak menunaikan zakatnya. Ada yang tidak menunaikan zakat emas dan peraknya. Ada orang yang tidak mau menunaikan zakat untanya. Ada orang yang tidak mau menunaikan zakat kambingnya. Di dalam hadis tersebut, setelah mereka menerima siksa yang sangat luar biasa dari tindakannya tindakannya meninggalkan zakatnya, disebutkan setelah itu thumma yura sabiluh imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian diperlihatkan kepadanya jalannya, bisa ke surga, bisa ke neraka. Bisa ke surga, bisa ke neraka. Kata-kata bisa ke surga menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan zakatnya tidak sampai keluar dari Islamnya. Karena kalau keluar dari Islamnya, tentunya tidak ada kata-kata ini. Imma ilal jannah. Karena yang bisa masuk surga hanya kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini hukum orang yang tidak menunaikan zakatnya. Jadi tadi yang pertama, apabila dia mengingkari kewajiban zakat, baik dia meninggalkan zakatnya atau menunaikan zakatnya, kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, apabila dia mengakui wajibnya zakat, tapi dia meninggalkan zakatnya. Dia tahu kalau zakat itu wajib, Tapi dia tidak mau melakukannya karena imannya lemah, karena dikalahkan oleh setannya, karena bakhilnya dia, pelitnya dia, karena dia terlalu cinta kepada dunia. Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dan ini pendapat mayoritas ulama, dia telah melakukan dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari Islamnya. Pembahasan yang berikutnya, apa hukuman orang yang meninggalkan zakatnya? Apabila ada orang yang sudah punya kewajiban zakat, tapi dia tidak mau menunaikan zakatnya, apa hukumannya? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini ada dua jenis hukuman. Ada hukuman yang disebut uqubah qadariyah, ada hukuman yang disebut uqubah syar'iyah. Uqubah qadariyah ini adalah hukuman yang dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan alam sekitar manusia. Hukuman bagi mereka atau sebuah kaum yang tidak mau menunaikan zakatnya, mereka akan dihalangi dari hujan. Ini berkaitan dengan alam sekitar. Jadi perbuatan kemaksiatan suatu kaum itu bisa mempengaruhi keadaan alam sekitarnya. Karena alam sekitar itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika suatu kaum melakukan kemaksiatan, maka alam sekitarnya menjadi tidak bersahabat dengan dia. Menjadi tidak bersahabat dengan kaum tersebut. Karena alam sekitar itu mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka akan membenci suatu kaum yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan hadis ini dihasankan oleh Syalbani rahimahullah, "Wama mana'a qaumun az-zakata illa btalahumullah bis-sinin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum meninggalkan zakatnya atau enggan menunaikan zakatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan bala kepada mereka berupa kekeringan. Tidaklah suatu kaum enggan menunaikan zakatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka bala atau musibah berupa kekeringan. Tidak hujan dalam waktu yang lama. Di dalam riwayat yang lain disebutkan illa hubisa anhumul qatr, kecuali ditahan dari mereka hujan. Kecuali ditahan dari mereka hujan. Jadi tidaklah suatu kaum enggan menunaikan zakatnya kecuali hujan ditahan untuk mereka. Allah enggan menurunkan hujan kepada mereka. Ini apabila dalam sebuah daerah kaum ya banyak orang tidak mau menunaikan zakatnya. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan bala atau musibah kepada mereka berupa kekeringan. Adapun hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam, maka harus dibedakan keadaannya, harus diperinci. Perincian yang pertama, apabila orang yang enggan menunaikan zakatnya tersebut, dia masih berada di bawah kekuasaan pemimpin Muslim. Masih bisa dikendalikan oleh pemimpin Muslim. Apabila keadaannya seperti ini, maka seorang pemimpin kaum Muslimin boleh memaksanya untuk menunaikan zakatnya. Kalau dia tidak mau menyerahkan uangnya, maka pemimpin kaum Muslimin boleh mengambil hartanya dengan paksa. Boleh mengambil hartanya dengan paksa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Apabila mereka mengatakan atau bersyahadat atau bersaksi dengan dua syahadat itu, maka mereka telah melindungi dariku darah mereka, harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali apabila ada alasan yang hak, ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk mengambil harta mereka atau menumpahkan darah mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, apabila mereka tidak menunaikan zakat hartanya, maka seorang pemimpin kaum Muslimin dibolehkan mengambil hartanya, karena itu haknya. Di dalam harta itu ada hak, haknya para fakir miskin, haknya para asnaf zakah, haknya orang-orang yang berhak dengan zakat. Illa bihaqqiha, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecualikan, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya harta itu, kecuali dengan haknya harta itu, kecuali dengan alasan yang dibenarkan untuk mengambil harta itu. Ketika hak harta tersebut tidak ditunaikan, kewajibannya tidak ditunaikan, maka berarti mereka tidak dijaga hartanya. Maksudnya boleh diambil oleh penguasa kaum Muslimin. Disebutkan di sini, wa min haqqiha az-zakah, termasuk di antara haknya harta dari kaum Muslimin adalah zakatnya. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu bi mahdhar as-sahabah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengatakan di hadapan para sahabat, az-zakatu haqqul mal, zakat adalah haknya harta. Wallahi law mana'uni anaqa kanu yu'addunaha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku dari menunaikan zakat walaupun hanya berupa anak kambing yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku benar-benar akan memerangi mereka atas tindakan mereka tidak mau menunaikan zakat tersebut. Ya, seandainya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menunaikan zakat berupa anak kambing kecil, Dan setelah aku berkuasa, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ternyata mereka tidak mau menunaikan zakatnya yang berupa anak kambing kecil itu. Aku akan memerangi mereka. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa mengambil zakat secara paksa dari kaum muslimin yang berkewajiban menunaikannya itu dibolehkan dan itu menjadi hukuman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Ya, tentunya ini kalau pemerintahannya pemerintahan Islam, ya. Jadi apabila ada pemerintahan Islam menunaikan syariat Islam dan melihat ada sebagian dari masyarakatnya yang berkewajiban menunaikan zakat tidak mau menunaikan zakatnya, maka seorang pemimpin kaum muslimin boleh memaksanya untuk menunaikan zakatnya atau boleh mengambil hartanya secara paksa karena tindakannya tidak menunaikan zakatnya. Kemudian para jamaah sekalian rahimahullah warahmatullah, setelah ini para ulama berbeda pendapat. Apakah yang diambil hanya harta zakatnya ataukah ada hukuman lain? Apakah yang diambil hanya harta yang wajib dia zakati, yaitu 1/40 dari hartanya apabila itu adalah emas dan perak, bisa juga dalam kadar yang lain apabila zakatnya dari jenis harta yang lain. Intinya apakah hanya harta yang wajib dizakati saja ataukah ada hukuman lain? Mayoritas ulama mengatakan yang boleh diambil hanya harta zakatnya saja. Hanya harta yang wajib dia keluarkan untuk zakat saja. Itu yang dipilih oleh mayoritas ulama. Sebagian ulama, mayoritas ulama mengambil pendapat ini karena adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fil mali haqqun siwa zakah." Tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat. Tidak ada kewajiban di dalam harta selain zakat. Maka dari hadis ini, mayoritas ulama mengatakan kalau misalnya ada orang tidak mau menunaikan zakatnya dan dia dihukum, maka hukumannya adalah dengan memaksa dia mengeluarkan zakatnya atau pemimpin kaum muslimin mengambil harta yang wajib dia zakati dengan paksa. Ada pendapat yang kedua, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam pendapat lamanya. Ini juga dipilih oleh Imam Ishaq ibn Rahuyah. Ini juga dipilih oleh sebagian dari para ulama dalam mazhab Hambali. Ada hukuman lain, yaitu mengambil setengah hartanya. Jadi setengah hartanya diambil oleh pemerintah, oleh pemimpin kaum muslimin. Ya tentunya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi di samping harta yang wajib dia zakati itu diambil, maka setengah hartanya juga ikut keambil. Setengah hartanya juga ikut keambil sebagai hukuman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, "Wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malih." Barang siapa yang enggan menunaikan zakatnya, maka kami akan mengambil harta yang wajib dia zakati itu beserta setengah hartanya. Beserta setengah hartanya. Ini menunjukkan ya bahwa setengah harta maksudnya setengah harta yang wajib dia zakati. Setengah harta maksudnya setengah harta yang wajib dia zakati. Misalnya ya, ada orang punya 100 gram emas. Punya 100 gram emas. Maka 2,5% wajib dia zakati. 2,5%-nya wajib dia zakati. Kalau misalnya 2,5% dari 100 berarti 2,5 gram wajib dia zakati. Baik. Menurut pendapat ini, pendapat yang kedua, setengah hartanya juga diambil, boleh diambil oleh pemimpin kaum muslimin sebagai hukuman dia. Berarti kalau setengah hartanya bisa 50 gram, bisa lebih dari itu, ya, karena sudah dikurangi, hartanya sudah berkurang menjadi 97,5 gram. Setengahnya berapa? Itu sekalian diambil oleh pemimpin kaum muslimin. Pendapat yang kedua ini, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari sisi dalil lebih kuat. Karena hadis yang digunakan untuk pegangan itu lebih kuat. Sedangkan hadis yang digunakan pegangan oleh para ulama yang tadi mereka mayoritas ya, itu hadisnya lemah ya. Hadis laisa fil mali haqqun siwa zakah, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah tapi sanadnya lemah. Sedangkan hadis yang digunakan oleh sebagian ulama tadi, Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya, Ishaq ibn Rahuya, dan Imam Ahmad sebagian ulama dalam mazhab Hambali, waman mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malih, hadis ini hadis yang sanadnya hasan. Mayoritas ulama ketika menjawab hadis ini, ada yang mengatakan hadis ini sudah mansukh. Hadis ini sudah dihapus. Hanya saja pernyataan bahwa hadis ini sudah dihapus, ini pernyataan yang kurang kuat, kurang didukung oleh dalil. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hadis ini lebih dulu daripada hadis yang lain. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan hadis ini lebih dulu daripada hadis lain yang menghapusnya. Apalagi dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama itu dalil yang kurang kuat. Intinya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila ada pemimpin kaum muslimin yang melihat ada sebagian rakyatnya yang tidak mau menunaikan zakatnya, padahal dia punya kewajiban untuk menunaikan zakat, maka pemimpin tersebut boleh mengambil hukuman ini. Karena ada dalil yang kuat yang mendukungnya. Dan ini juga menjadikan semua kaum muslimin akhirnya punya semangat untuk menunaikan ibadah zakatnya. Yang tentunya itu akan sangat bermanfaat bagi kaum masakin, orang-orang lemah. Ya, karena zakat itu diambil dari mereka bukan untuk person tertentu, tapi untuk maslahat masyarakat umum. Ya, tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang kaya, dari kaum muslimin, dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini hukum apabila orang yang tidak menunaikan zakat tersebut masih bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mau menunaikan zakat itu tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin. Apabila mereka tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin, maka disebutkan di sini fa'alal hakim an yuqatilah. Dibolehkan bagi pemerintah kaum muslimin untuk memeranginya. Dibolehkan bagi pemerintah kaum muslimin untuk memeranginya. Apa alasannya? Li'anna as-sahabah qatalu al-mumtani'ina min ada'iha. Karena para sahabat dahulu mereka memerangi orang yang enggan menunaikan zakatnya. Para sahabat dahulu memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakatnya. Para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan hukuman orang yang tidak menunaikan zakat di dunia. Jadi hukuman di dunianya ada dua tadi ya. Ada yang berkaitan dengan alam sekitarnya, ya ada yang berkaitan dengan hukuman syariat. Hukuman yang berkaitan dengan alam sekitarnya, Allah subhanahu wa ta'ala bisa menimpakan kepada mereka musibah kekeringan. Hukuman yang berkaitan dengan syariat, ya, maka dibagi menjadi dua. Kita lihat orang tersebut apakah masih bisa dikendalikan oleh pemerintah ataukah tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Apabila masih bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin, maka pemerintah bisa memaksa dia untuk menunaikan zakatnya atau mengambil hartanya secara paksa. Kemudian boleh bagi pemerintah tersebut untuk mengambil setengah hartanya yang wajib dia zakati. Ini apabila orang tersebut masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Apabila orang tersebut tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, maka pemerintah dibolehkan untuk memerangi orang itu. Karena dia tidak mau menunaikan zakatnya. Adapun hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakatnya di akhirat, maka ada banyak nas, banyak dalil yang menunjukkannya. Di antaranya ayat di surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Yang artinya walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah, dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak mereka. Di sini yang dimaksud dengan menyimpan, maksudnya menyimpan dengan tidak menunaikan kewajibannya. Menyimpan yang disertai dengan tindakan tidak menunaikan kewajibannya. Kewajiban yang berkaitan dengan harta, ya zakat itu. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah, dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan peraknya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, di antaranya zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka jahanam. Dipanaskan menjadi lempengan-lempengan. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Lalu dengan lempengan-lempengan harta emas dan perak yang tidak mereka keluarkan kewajibannya, mereka disetrika. Disetrika dahi mereka, disetrika sisi badan mereka, disetrika punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Hadza ma kanaztum li anfusikum." Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak mau menunaikan kewajiban yang berkaitan dengannya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian simpan itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini ancaman yang mengerikan ya. Ini ancaman yang mengerikan. Ini coba kita bayangkan ya. Kita bayangkan siksaan ini. Siksaan yang sangat mengerikan sekali. Emas dan peraknya dipanaskan sampai menjadi lempengan-lempengan. Kemudian setelah itu dipakai untuk nyetrika dahi mereka. Untuk nyetrika lambung mereka, sisi badan mereka. Dipakai untuk nyetrika punggung mereka. Intinya badan mereka disetrika oleh harta. Disetrika dengan harta yang dulu mereka simpan. Dan tidak mereka keluarkan zakatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan siksa neraka bukan hanya sehari dua hari. Seharinya di neraka itu lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia. Nanti disebutkan di dalam hadis. Satu harinya, satu hari di neraka itu sama dengan 50 ribu tahun. Dan ini waktu yang sangat lama sekali. 1000 tahun saja lama. Jangankan 1000 tahun. Kita kalau lihat orang umur 85 tahun, itu sudah luar biasa, Masya Allah ini. Hidupnya lama sekali. Apalagi kalau sampai 100 tahun, umurnya sampai 100 tahun. Itu kelihatan sudah lama sekali. Bagaimana kalau 1000 tahun? Dan itu bukan hanya 1000 tahun. Bagaimana kalau 50 ribu tahun? Itu baru sehari. Padahal neraka tidak hanya sehari. Hari di neraka bukan hanya sehari. Tapi seharinya sama dengan 50 ribu tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Dalil yang kedua. Yang menjelaskan tentang hukuman orang yang tidak menunaikan zakatnya di hari akhir. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ataahu Allahu mala falam yuaddi zakatah." Barang siapa yang Allah berikan harta tapi kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, "Mutsila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra." Maka hartanya tersebut akan diserupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Akan dijadikan, akan diubah menjadi seekor ular besar yang botak kepalanya. Ini sifat botak kepala ini, sifat yang menunjukkan ya bahwa ular tersebut, ular yang bisanya sangat kuat sekali. Lahu zabibatan. Ular tersebut memiliki 2 titik hitam di atas matanya. Ini juga menunjukkan bahwa ular ini ular yang sangat kuat bisanya. Yutawwiquhu yawmal qiyamah. Ular tersebut melilitnya pada hari kiamat nanti. Thumma ya'khudhu bilah zamataihi, yakni syidqaihi. Kemudian ular tersebut menggigit 2 rahang orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang tersebut dililit oleh ular yang besar, ya. Kepalanya botak, Ini yang ahli ular ini tahu ya sifat kepalanya botak ini bagaimana. Karena yang kita tahu ya ular memang nggak punya rambut ya. Tapi disifati dengan sifat seperti ini. Kepalanya botak, kemudian di atas kedua matanya ada dua titik. Ada dua titik di atas matanya. Kemudian orang ini digigit oleh ular tersebut di dua rahangnya. Digigit di dua rahangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ular tersebut mengatakan, ana kanzuk, ana maluk. Akulah simpananmu. Akulah hartamu. Harta simpanan yang dulu dia pertahankan, tidak dia tunaikan zakatnya. Thumma tala hadhil ayah. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Jangan sampai orang yang bakhil, orang yang tidak mau menunaikan kewajiban dalam hartanya, itu lebih baik bagi mereka. Jangan sampai orang-orang yang bakhil terhadap kewajiban yang ada pada harta yang Allah berikan kepada mereka, itu lebih baik bagi mereka. Kebakhilan itu jangan dianggap lebih baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi kebakhilan itu lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka tidak tunaikan zakatnya akan dililitkan kepada mereka. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Jadi harta itu diubah menjadi ular yang melilit mereka. Dan ular tersebut akhirnya menggigit dua rahang orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Walillahi miratus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang ada di langit dan bumi. Kekayaan yang ada di langit dan bumi itu milik Allah saja. Makanya jangan sampai kita menganggap bahwa harta yang kita dapatkan itu milik kita. Itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk menunaikan sebagian, ya, untuk menunaikan zakat dengan sebagian harta itu, ya kita harus nurut. Kita harus ngikut, kita harus taat. Itu adalah hartanya Allah yang dititipkan kepada kita. Dan Allah ingin kita menunaikan zakatnya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Dalil yang ketiga yang berkaitan dengan hukuman, yang hukuman bagi orang yang tidak menunaikan zakatnya di akhirat, hadis dari sahabat Abu Hurairah juga. Beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatah illa uhmiya alaihi fi nari jahannam." Tidak ada seorang pun yang punya harta simpanan. Ini hampir sama dengan yang ada di dalam ayat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan harta emas dan peraknya. Di sini disebutkan, ma min sahibi kanzin. Tidak ada seorang pun yang punya harta simpanan. Yang terlihat di sini, yang dimaksud dengan harta simpanan adalah harta simpanan dari emas. perak, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. La yu'addi zakatah, tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Illa uhmiya alaihi fi nari jahannam, kecuali harta tersebut akan dipanaskan di neraka jahannam. Fayuj'alu safa'ih fatuqwa biha jambahu wa jabhatah hatta yahkum Allah baina ibadihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Subhanallah. Kemudian harta yang berupa emas dan perak itu setelah dipanaskan dijadikan lempengan-lempengan. Maka dengan lempengan tersebut kedua lambung orang tersebut disetrika. Begitu pula dahinya. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukum di antara hamba-hambanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 50 ribu tahun. Maksudnya orang tersebut akan terus dihukum, disiksa dengan siksaan tersebut sampai Allah memutuskan hentikan. Dan di hari itu, satu harinya itu sama dengan 50 ribu tahun. Na'udzubillah min dzalik. Thumma yura sabila. Kemudian orang tersebut diperlihatkan jalannya. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi dia masuk surga, bisa jadi dia masuk neraka. Wa ma min sahibi iblin la yu'addi zakatah. Tidak ada seorang pun yang punya unta. Tidak ada seorang pun yang punya unta yang wajib dizakati, tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Illa buttiha laha biqa'in qarqar. Kecuali dia akan dibaringkan untuk unta-untanya di tanah yang luas dan rata. Jadi dia dibaringkan di tanah yang luas dan rata untuk siapa? Untuk unta-untanya tersebut. Ka'awfari makanat tastannu alaihi. Unta tersebut akan didatangkan dalam keadaan segemuk mungkin sebagaimana keadaan untanya ketika di dunia. Kullama madha alaihi ukhraha ruddat alaihi ulaha. Ya, jadi unta tersebut disuruh nginjek-nginjek orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Disuruh nginjek-nginjek orang ini dan unta tersebut bukan unta yang kurus, kering, enggak. Unta yang gemuk-gemuk disuruh nginjek-nginjek orang ini. Karena untanya banyak, maka unta tersebut akan terus nginjek. Kalau yang terakhir sudah selesai, maka yang pertama tadi nginjek lagi. Diinjak-injak oleh unta tersebut, ya, terus menerus. Hatta yahkum Allah baina ibadih fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana. Thumma yura sabil, thumma yura sabiluh imma ilal jannah wa imma ilal nar. Thumma yura sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Ya. Dan dia akan terus disiksa dengan siksaan tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk diberhentikan. Dalam waktu satu hari yang kadarnya sampai 50 ribu tahun. Ya, satu hari ketika itu sama dengan 50 ribu tahun. Kemudian setelah itu diperlihatkan kepadanya jalannya menuju surga ataukah dia menuju neraka. Wa ma min sahibi ghanamin la yu'addi zakataha illa buttiha laha biqa'in qarqar. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki kambing. Kambing wajib dizakati, tapi dia tidak mau menzakatinya. Kecuali dia akan dibaringkan di tanah yang luas dan lapang. Untuk siapa? Untuk kambing-kambingnya. Ka'awfari makanat. Kambing-kambingnya dihadirkan dalam keadaan segemuk mungkin. Sebagaimana keadaan kambingnya ketika di dunia. Fatata'uhu bi'adlafihi. Bi'adlafiha. tahu biquruniha. Kambing-kambing tersebut akan menginjak-injaknya dengan kuku-kukunya. Dan kambing-kambing tersebut akan menanduk-nanduk dia dengan tanduk-tanduknya. Laisa fiha aqsa wala jalha. Tidak ada satupun kambingnya yang patah tanduknya. Dan tidak ada satupun kambingnya yang tidak bertanduk. Kullama madha alaihi ukhraha ruddat alaihi ulaha. Kalau kambing-kambingnya sudah selesai yang paling akhir, menginjak-injaknya, menanduk-nanduknya, maka yang awal kembali lagi. Menginjak-injaknya dan menanduk-nanduknya. Hatta yahkumallah baina ibadih. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan keputusannya di antara hamba-hambanya. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah mimma ta'uddun, thumma yura sabilah imma ilal jannah wa imma ilal nar. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dia akan seperti itu terus disiksa dengan siksaan itu. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan untuk diberhentikan. Dan satu harinya di sana sama dengan 50 ribu tahun. Kemudian setelah itu diperlihatkan jalannya bisa menuju surga, bisa menuju neraka. Ya para jamaah sekalian rahimana warahimakumullah, hadis-hadis ini jelas ya menunjukkan ya, bahwa orang yang tidak menunaikan zakatnya, dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Selama dia masih meyakini kewajiban zakatnya. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia telah keluar dari Islamnya. Walaupun masih menjalankan ibadah zakat itu. Para jamaah sekalian rahimana warahmatullah. Yang berikutnya adalah penjelasan tentang syarat wajibnya zakat. Ya, syarat wajibnya zakat ini kita bisa bagi menjadi dua. Ada syarat wajib yang berkaitan dengan harta, ada syarat wajib yang berkaitan dengan orangnya. Ya, jadi ada syarat yang berkaitan dengan orang, ada syarat yang berkaitan dengan harta. Dan insya Allah pembahasan tentang syarat ini akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Karena waktunya tinggal sedikit, ya kita gunakan waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, tampaknya sudah ada yang mencoba masuk melalui line telepon. Kita coba angkat, kami persilahkan. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Mohon maaf, tampaknya terputus. Baik, Ustaz, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Andi di Bandung. Pertanyaannya Ustaz, terkait dengan zakat profesi yang diambil 2,5% dari gaji bulanan Ustaz oleh badan amil zakat kantor yang sudah kerjasama dengan Basnas. Pertanyaannya Ustaz, ketika masih ada sisa dan ditabung, apakah tetap harus dikeluarkan zakat kembali Ustaz? Setiap karena sudah diambil setiap bulannya. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, zakat profesi sebenarnya dari sisi dasar kewajibannya itu kurang kuat ya. Zakat profesi itu tidaklah wajib. Kenapa? Karena zakat profesi itu adalah zakat harta. Dan harta yang wajib dizakati, ya insya Allah kita akan bahas ini di pertemuan yang setelahnya ya. syaratnya. Ada syarat nisab, ada syarat haul. Ya. Dia harus mencapai nisabnya, dia harus sampai pada haulnya. Nisab itu kalau harta uang, ya biasanya profesi yang diambil adalah uang. Yang dizakati adalah uang. Uangnya itu harus sampai nisab, yaitu nisab emas. Kalau sekarang nisab emas sangat tinggi. Ada yang mengatakan nisab perak, ya. Tapi ana secara pribadi lebih menguatkan nisabnya dikembalikan kepada emas, ya. 85 gram. 85 gram ini kalau misalnya 1 gramnya 2 juta, itu sudah 170 juta. Apakah gaji dia mencapai 170 juta? Jawabannya tidak, ya. Ya kemungkinan besar tidak, ya, tapi mungkin ada orang yang punya gaji setiap bulannya sampai 170 juta mungkin ada. Tapi kebanyakan yang bayar zakat profesi itu tidak bergaji sampai satu nisab emas saat ini. 85 gram saat ini harganya kalau misalnya 2 juta sampai 170 juta. Ya, dan saat ini lebih dari itu, ya. Kemudian di samping syarat nisab harus ada syarat haul. Jadi uang tersebut di tangan orangnya sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Jadi setahun kemudian baru wajib dizakati. Kalau misalnya punya uang 180 juta misalnya. Tapi di pertengahan tahun susut menjadi 100 juta. Susut lagi menjadi 70 juta. Di akhir tahun balik lagi jadi 190 juta misalnya. Lebih tinggi lagi. Maka ya ini tidak wajib. Belum wajib dizakati karena belum ada haulnya. Dan zakat profesi tidak memenuhi dua syarat ini sama sekali. Zakat profesi tidak memenuhi dua syarat ini sama sekali. Nisabnya ketika dizakati tidak ada segitu, ya. Kecuali orang yang punya gaji yang sangat besar, ya, sampai 170 juta saat ini misalnya. Dan ini jarang. Dan syarat haulnya juga tidak terpenuhi. Dan seringkali orang-orang tersebut di akhir bulan uangnya sudah habis. Atau sudah menipis. Seringkali demikian. Sehingga ini ya dasar pensyariatannya tidak kuat. Maka para jemaah sekalian rahimahullah, ana menghimbau kepada pemilik perusahaan yang mempekerjakan pekerjaannya tidak memaksa para pegawainya untuk menunaikan zakat profesi ini. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada zakat profesi. Begitu pula di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada zakat profesi, ya. Jangan sampai kaum muslimin, ya, diambil hartanya dengan cara yang tidak halal. Dengan cara yang tidak hak. Itu kan hak mereka. Kenapa diambil dengan dalih itu zakat profesi. Padahal dari sisi dasar wajibnya zakat tersebut. Itu lemah. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahullah. Apabila orang tersebut sudah menunaikan zakat profesinya. Kemudian orang uang ada sisa. Ada sisa dari uangnya disimpan. Sampai akhirnya mencapai nisab dan mencapai haul. Apakah tetap wajib dizakati? Jawabannya tetap wajib dizakati. Tetap wajib dizakati. Ya, karena kewajiban zakat itu tidak hanya setahun. Ya, tidak hanya setahun kemudian setelah itu nggak wajib dizakati lagi. Tidak seperti itu, ya. Misalnya ada orang punya emas 100 gram dia simpan. Emas 100 gram dia simpan. Setahun emas tersebut bertahan 100 gram. Maka di akhir tahun setelah sampai haulnya, dia wajib. mengeluarkan 2 gram dari 100 ini. 2 setengah gram, karena 2,5%. Maka setelah setahun emas tersebut menjadi 97,5 gram. Kemudian berjalan lagi setahun. 97,5 gram itu berjalan sampai setahun lagi. Maka tahun yang kedua dia diwajibkan untuk menunaikan zakatnya lagi. Jadi 97,5 gram ini dikurangi 2,5%. Maka 2,5%-nya itu dikeluarkan lagi sebagai zakat. Tahun yang ketiga seperti itu lagi, maka harus dikurangi lagi 2,5%-nya. Sampai akhirnya dia di bawah nisab. Kalau sudah di bawah nisab, maka tidak ada kewajiban zakat lagi. Karena di bawah mengeluarkan 2 gram dari 100 ini. 2,5 gram, karena 2,5%. Maka setelah setahun emas tersebut menjadi 97,5 gram. Kemudian berjalan lagi setahun. 97,5 gram itu berjalan sampai setahun lagi. Maka tahun yang kedua dia diwajibkan untuk menunaikan zakatnya lagi. Jadi 97,5 gram ini dikurangi 2,5%. Maka 2,5%-nya itu dikeluarkan lagi sebagai zakat. Tahun yang ketiga seperti itu lagi, maka harus dikurangi lagi 2,5%-nya. Sampai akhirnya dia di bawah nisab. Kalau sudah di bawah nisab, maka tidak ada kewajiban zakat lagi. Karena di bawah nisab. Nisab itu batas terendah wajibnya zakat.

0: 5%. Maka 2,5%-nya itu dikeluarkan lagi sebagai zakat. Tahun yang ketiga seperti itu lagi, maka harus dikurangi lagi 2,5%-nya. Sampai akhirnya dia di bawah nisab. Kalau sudah di bawah nisab, maka tidak ada kewajiban zakat lagi. Karena di bawah nisab. Nisab itu batas terendah wajibnya zakat. Batas terendah wajibnya zakat 85 gram emas, ya. Kalau ada yang seperti ini sampai misalnya jadi 84 gram sudah. Tidak ada kewajiban zakat lagi setelah. Jadi tidak hanya setahun kemudian setelah itu enggak wajib di zakat, ini enggak seperti itu ya. Karena ada sebagian orang awam yang punya anggapan seperti ini. Kalau emas sudah dizakati di tahun tertentu, maka tahun berikutnya tidak ada kewajiban lagi. Ya, ini tidak benar ya. Karena kewajiban zakat itu berlaku setiap tahun sekali. Ya demikian, wallahu ta'ala a'lam.
1: Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Muhammad di Sumatera Selatan. Pertanyaannya Ustaz, kami sudah mengeluarkan zakat Ustaz di tahun-tahun yang lampau. Dan kami baru menyadari bahwa ternyata zakat itu harus dikeluarkan tiap tahun. Pertanyaannya Ustaz, untuk kondisi sekarang Ustaz, setelah lewat bertahun-tahun tidak membayar zakat, apa yang harus kami lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Jemaah sekalian rahimahun rahimahullah, apabila seseorang tidak menunaikan zakatnya di tahun-tahun yang sebelumnya, maka dia diwajibkan untuk menunaikan zakatnya saat dia tahu, ya. Saat dia tahu, dia wajib menunaikan zakatnya di tahun-tahun yang sebelumnya itu. Karena ya itu haknya fakir miskin ya. Itu haknya fakir miskin yang harus dia keluarkan setiap tahunnya. Bagaimana kalau kita tidak bisa menentukan jumlah harta kita di waktu itu dengan pasti? Maka jawabannya dengan perkiraan. Dengan perkiraan yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nantinya dari kiamat. Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana kalau kita tidak mampu lagi? Bagaimana kalau kita tidak mampu menunaikan zakatnya secara satu waktu, dalam satu waktu? Karena kalau dikumpulkan, jadinya banyak Ustaz. Misalnya 10 tahun, saya tidak berzakat. Jawabannya bisa dicicil. Bisa dicicil, dikeluarkan ketika kita ada harta yang kita gunakan untuk mengqadha zakat kita. Jadi zakat itu harus diqadha ya, kalau ditinggalkan harus diqadha, harus diganti. Ya, kita bisa ganti secara mencicilnya karena ketidakmampuan. Tapi yang dulu tetap harus kita zakati. Karena itu adalah haknya fakir miskin yang kita tahan, maka kita harus keluarkan. Memang ya, kalau seseorang melihat hal ini memberatkan. Tapi para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, lebih baik kita berat di dunia daripada berat di akhirat. Lebih baik kita berat di dunia daripada berat di akhirat. Dan ingat ya para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, zakat itu termasuk infak. Dan semua infak kita akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang lebih baik, dengan balasan yang lebih berkah, dan balasan Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih banyak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apapun yang kalian infakkan, maka dia yang akan menggantinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah, Allah subhanahu wa ta'ala maha mensyukuri amalan hambanya. Allah tidak akan memberikan balasan dengan yang lebih sedikit. Allah tidak akan memberikan balasan dengan yang lebih jelek. Ya, Allah kalau memberikan balasan, balasannya lebih baik, lebih banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga